0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Se

0: Seterusnya Budoyo pagi hari ini saya berbagi informasi untuk Anda, informasi harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Informasi akan kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.000 per kilogram, sementara untuk beras kualitas premium Rp14.500 per kilogram, sementara untuk beras khusus Rp20.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000. Kemudian beralih ke informasi lain, Sersa Budoyo. Untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Berikutnya untuk harga telur ayam ras per kilogramnya Rp24.000. Harga daging sapi di Pasar Beringharjo Rp150.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung utuh Rp105.000 per kilogram. Berikutnya untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp42.000 per kilogram. Beralih ke harga gula pasir, untuk gula pasir kemasan Rp17.500 per kilogram. Berikutnya Sersa Budoyo, untuk harga bawang putih kating Rp36.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp24.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Beringharjo, untuk cabai merah keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Dan kemudian informasi untuk harga sayur mayur, ketimun di Pasar Beringharjo Rp17.000 per kilogram, untuk tomat Rp12.000 per kilogram, kangkung Rp3.000 per kilogram, dan sawi hijau Rp5.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Mlebet Pasar.
1: Programa 4 RRI Ngayu.

0: sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Hai ini, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
5: Duh, tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye?
4: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
5: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
4: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
5: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: tersebut ya, koleksi lagu dari Lavora bareng sama Damara Dewanti. Dengan tersenani kesempatan pagi hari ini sudah kita hadirkan, dan juga tadi ada koleksi lagu jadilan nggih, ada lurik-lurik ulah nih sewo. Tersebut ya, pagi hari ini sudah mulai cerah di Kota Baru Yogyakarta, dan saya juga punya informasi untuk kondisi cuaca yang lebih lengkap lagi untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan kali ini perakirawan dari BMKG sudah siap untuk memberikan informasinya. Kali ini bersama dengan perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 derajat hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara antara 45 hingga 95%, arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Yogyakarta, hari ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sayo.
1: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
2: Wah, segre, abis banyune kiplah-kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

itu ya, dengan akeh telane bahwa kita di pukul 7:37 waktu Indonesia Barat. Tersebutnya saya punya informasi untuk Anda. Ini adalah informasi dari Kabupaten Sleman. Tim verifikator program Kampung Iklim atau Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup ini mendatangi Padukuhan Sangurejo di Kelurahan Wonokerto, Kapanewon Turi ya, pada hari Kamis kemarin. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari proses untuk verifikasi terhadap upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, esensi dari Proklim atau program Kampung Iklim ini adalah untuk kategori lestari, terletak pada fungsi pembinaan atau replikasi dan juga perubahan perilaku atau behavioral change di tingkat tapak begitu nggih. Dan berdasarkan rekam jejaknya, Padukuhan Sangurejo ini yang tidak hanya berfokus pada pengembangan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayahnya sendiri, tetapi juga aktif melakukan pembinaan di wilayah lain. Hal ini dibuktikan dari Padukuhan Sangurejo yang berhasil membina 12 lokasi proklim di sekitarnya. Dan dua diantaranya adalah Padukuhan Koang dan juga Padukuhan Gondangan yang juga telah berhasil meraih trofi proklim utama. Nah, informasi lengkap untuk berita ini bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: koleksi lagu dari Ajeng Febria, kali ini dengan Sabar. Sabar dalam menghadapi semua persoalan, seperti kadang-kadang hal-hal yang sepele ya, misalnya di pagi hari seperti ini harus cepat-cepat sampai di tempat kerja, sementara jalanan mungkin agak-agak macet, kadang kurang sabar. Berarti yang penting adalah sabarnya itu akan membawa kita secara psikologis itu lebih tenang ketika nanti kita akan melanjutkan aktivitas. Begitu nggih. Baik, tersebut yo, kami masih punya informasi lagi, informasi cuaca, tapi kali ini informasi cuaca untuk wilayah Bandara IA di Temon dan sekitarnya. Dan kali ini perakirawan dari BMKG, ada perakirawan Arum akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dan untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 63 hingga 93%. Arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

dalam transformasi digital. Beralih ke informasi lain, total nilai barang milik penumpang yang tertinggal di PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai 1,16 miliar rupiah. Dari 1.075 barang yang ditemukan selama 6 bulan pertama 2026, sebanyak 376 barang masuk kategori barang berharga. Barang tersebut antara lain gawai, dompet, perangkat elektronik, dan dokumen penting. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan seluruh barang temuan ditangani melalui prosedur layanan lost and found untuk memastikan keamanan dan memberikan kepastian kepada pelanggan. KAI Daop 6 Yogyakarta mengingatkan penumpang agar lebih teliti membawa dan memeriksa barang pribadi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Warung Pan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kesenian Jatilan umumnya dipentaskan pada siang dan sore hari oleh sekelompok seniman yang terdiri dari penari dengan menunggangi kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan diiringi oleh pemain gamelan. Kesenian Jatilan ini terdiri dari beberapa perangkat gamelan sebagai pengiringnya, seperti kendang, gong, bende laras siji atau laras satu, bende laras enam atau laras enam, dan bende laras limo atau laras lima. Seiring dengan kemajuan teknologi, serta untuk menarik minat penonton, peralatan gamelan ini kemudian dipadukan dengan drum dan saron. Dari beberapa alat gamelan tersebut, jika dipadukan, maka bunyinya akan terdengar seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda melambangkan kekuatan, kepatuhan, dan sikap pelayanan dari kelas pekerja. Hal inilah yang menginspirasi seluruh pertunjukan Jatilan yang menempatkan penari dengan kuda-kudaan sebagai pusat perhatian. Jalan cerita utama dalam seni Jatilan menggambarkan berbagai problem yang timbul dalam hubungan antara masyarakat kelas atas dan kaum pekerja. Kelas pekerja yang diwakili para penari kuda digambarkan tanpa aturan, seperti gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atau biasa dikenal dengan pacak gulu, bergeser ke samping dengan setengah berlari atau siring, jundil atau melompat, dan berguling. Menurut Ardi, seorang pemain Jatilan yang tergabung dalam Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, saat akan pentas, pemain dilarang minum minuman beralkohol dan harus percaya diri.
1: Di kesenian Jatilan Desa Kembaran sini kan ada peraturan sebelum main kita nggak boleh minum alkohol. Menyiapkan diri untuk tidak malu sama penonton, harus percaya diri. Sesudahnya memasukkan prosetan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit. Terus ntar lama-kelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
0: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain Jatilan.
2: Habis nari kan Jatilan pakai ndati juga kan. Jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
0: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
3: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita. Terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngemong-ngemong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang dadi. Dan pakai doa-doa, kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
0: Paguyuban kesenian Jatilan Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang, serta jenggolo manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

Yogyakarta 106,6 FM lan saged lumantar aplikasi RRI Digital. Pokoke saben dinten

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab. Mandiri sejak dini untuk tumbuh.

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, mundur. Nah.
0: Tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Nah, oke.
2: Ono apa kuwi? Ono truk, ketok e wingi bar diteri motor. Wira, tuku meneh. Entuk duit saka ngendi yo?
0: Napa e, Bule? Kok ngremeng lho?
2: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit ki ning ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e?
0: Oh, alah Bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
2: Nek ngono le, mbok aku tolong diajari nggo handphoneku men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini-gini Bule, gini.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pembentukan karakter anak tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada institusi sekolah semata. Menurut Dr. Andes Agus Istiadi Iswara, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman, sinergi yang kuat antara orang tua di rumah dan pendidik di sekolah menjadi kunci utama dalam membangun iklim karakter yang kokoh pada diri siswa. Agus mengatakan bahwa membentuk karakter anak membutuhkan sikap jueh, artinya harus telaten dan terus-menerus tanpa bosan mengingatkan anak dalam berbagai kesempatan.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: Selamat pagi seterusnya budaya sekenjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya Semi Prabowo kembali menjumpai panjenengan di obrolan Asta Cita. Dan kesempatan pagi hari ini tersebutnya saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami dari Sigap Indonesia. Topik kita adalah menilik pembangunan guiding block di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tersebutnya bagi panjenengan yang sering memperhatikan di trotoar begitu sih, yang ada ubin pemandu bertekstur kuning, tentu ini bukan hanya sebagai sebuah elemen estetika atau dekorasi trotoar, tapi ini adalah sebuah fasilitas yang merupakan hak aksesibilitas dasar nggih, dan juga instrumen kemandirian bagi teman-teman difabel netra untuk bernavigasi dan juga memberikan rasa aman ya bagi teman-teman kita ini di ruang publik. Tapi ternyata tersebut ya dalam kenyataannya guiding block ini di sana sini masih belum sesuai dengan idealnya, masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga masih belum bisa memberikan kenyamanan bagi teman-teman difabel netra untuk beraktivitas atau untuk bernavigasi begitu. Nah, ini akan menjadi topik bahasan kita di kesempatan kali ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami dari Sigap Indonesia, ada Mas Ali Avandi. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Ali.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Semi.
0: Si, kabar baik Mas Ali?
1: Alhamdulillah. Mas Semi gimana?
0: Pangestuni pun sehat juga nih Mas Ali. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Mas Ali sudah berkenan pagi hari ini kita hubungi begitu nggih. Tentu ini menjadi satu media yang baik begitu dari teman-teman Sigap dan juga tentunya bagi teman-teman difabel netra untuk mungkin juga menyuarakan dan juga menyampaikan sudut pandang panjenengan begitu ini berkaitan dengan keberadaan dari guiding block di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini Mas Ali posisi di mana nih Mas? Posisi di mana?
1: Kebetulan ini saya posisi baru di rumah ini Mas.
0: Masih di rumah sih. Baik. Yeah. Mas Ali, ini sebelum kita ke pembahasan, ini mungkin juga banyak masyarakat yang masih belum kenal, masih belum familiar dengan Sigap ini. Nah, Sigap ini sebuah komunitas, sebuah lembaga atau seperti apa sih Mas? Monggo bisa disebagai sebagai pembuka.
1: Ya Mas Semi, terima kasih. Jadi Sigap ini sebuah lembaga yang di dalamnya kita apa namanya bergerak di dalam advokasi, kemudian apa aksesibilitas dan inklusif seperti itu Mas Semi. Sehingga kita di sini salah satunya yang memperjuangkan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas, entah itu dalam hal pandang hukum dan yang lain sebagainya gitu Mas Semi, termasuk di dalamnya hak dalam aksesibilitas di tempat layanan publik gitu Mas Semi, seperti itu
0: pastinya. Kalau Sigap ini sebetulnya sebagai kumpulan dari individu atau kumpulan dari beberapa komunitas teman-teman difabel Mas?
1: Kalau Sigap sendiri Mas, ini hanya kumpulan dari beberapa apa namanya kita kan lembaga swadaya apa masyarakat yang Mas, jadi kita hanya kumpulan beberapa individu yang di dalam mempunyai visi misi yang sama untuk membangun begitu, untuk membangun apa namanya hak ini hak untuk yang disabilitas seperti itu.
0: Sih, baik kalau begitu kita ke pembahasan Mas Ali. Ini kan saya juga sering melihat begitu nggih bahwa teman-teman difabel itu sangat terbantu dengan keberadaan dari guiding block ya, terutama di trotoar di kota-kota besar, terutama juga di kota Yogyakarta begitu ya. Nah, kita ingin tahu Mas, arti penting dari jalur pemandu atau guiding block ini buat teman-teman difabel itu seperti apa sih Mas?
1: Ya Mas Semi, kalau ditanya arti penting terkait dengan guiding block itu saya sebagai juga penyandang disabilitas penyandang difabel tunanetra, tentunya sangat penting sekali untuk kelancaran aktivitas mobilitas kita sehari-hari. Karena dengan adanya guiding block itu kan harapan kita bisa berjalan, bisa bernavigasi dengan aman dan nyaman di manapun kita berada. Itu Mas Semi, sehingga dari awal memang pembangunan guiding block itu kan diharapkan untuk membantu teman-teman di dalam mengakses gitu kan ya, karena teman-teman sendiri di dalam bermobilitas itu kan macam-macam di sini. Ada yang mungkin sudah sangat mahir di dalam bermobilitas, ada yang setengah-setengah dan ada yang masih kurang. Dan tentunya dengan adanya Gendut ini sangat terbantu. Kita sangat terbantu karena Gendut itu kan ini ya, tujuan kita bernegara itu ya sangat istilah sangat terbantu karena ketika kita berjalan itu sudah ada patokannya, bisa kita raba, bisa kita deteksi dengan kaki kita gitu kan ya. Baik yang menggunakan sokat ataupun yang tidak itu bisa menggunakan gitu Mas Emi. Sehingga menurut saya sangat penting sekali adanya Gendut itu bagi teman-teman difabel netra begitu Mas Emi.
0: Artinya juga ketika keberadaan guiding block ini sesuai, itu juga akan memberikan rasa aman dan juga menunjukkan kemandirian bagi teman-teman.
1: Iya, betul sekali. Iya, betul Mas Emi.
0: Baik. Tapi itu Mas Ali, idealnya kan memang sudah ada aturannya begitu nggih, guiding block itu seperti apa, kemudian nanti teman-teman difabel juga bisa memanfaatkannya dengan baik begitu. Tapi kan ternyata ini banyak yang tidak ideal Mas ya. Ada guiding block yang mungkin dipaksakan begitu nggih, sehingga kadang-kadang putus di tengah jalan atau mungkin ternyata jalurnya itu nabrak tiang listrik misalnya. Ini mungkin juga Mas Ali dan juga mungkin teman-teman bisa menyampaikan nih, bisa menceritakan seperti apa sih kemudian kalau hal semacam itu ditemui oleh teman-teman.
1: Ya, Mas ini dalam sehari-hari yang sering saya alami gitu, ketika kita masuk guiding block, terutama ini yang berada di luar wisata ya. Kadang-kadang ya seringkali kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Begitu kita misalnya sedang berjalan, tahu-tahu kita sudah mengikuti berimbang dengan benar, tahu-tahu di depan kita itu ada pohon misalnya, ada pohon yang yang doyong ke kita itu ya. Kadang-kadang kita ya biasa nabrak, kemudian kalau enggak ada juga yang malah mengarah kepada ini kayak lubang gitu ya gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang mohon maaf yang misalnya menggunakan tongkatnya itu kurang bagus, itu kadang-kadang ya bisa terperosok gitu. Nah, itu karena kan mereka betul-betul memanfaatkan gerimbul itu sebagai petunjuk gitu. Gitu maksudnya, sehingga ya itu tadi, jadi yang sedadinya itu harapannya gerimbul itu bisa kita gunakan dengan aman dan nyaman, ini malah terkadang ya karena mungkin peletakannya yang kurang sesuai sehingga malah menyebabkan kita mengalami musibah gitu Mas ini.
0: Kalau kita perhatikan memang kalau di tempat-tempat mungkin yang memang jalur wisata mungkin untuk guiding block-nya cukup bagus ya Mas.
1: Sudah lumayan ya.
0: Misalnya di kawasan ya, Malioboro sama titik nol itu kan cukup bagus begitu Unsi. Apakah itu sebetulnya sudah bisa menjadi satu hal yang ideal Mas kalau di kawasan Malioboro seperti itu?
1: Menurut saya sih sudah lumayan ideal Mas ini, tapi mungkin ada beberapa titik yang menurut saya kayaknya belum begitu pas ya. Misalnya nih contoh di area depan Pasar Beringharjo yang sebelah barat itu ya. Itu kan sudah ada gerimbul, tapi itu di sana itu ada beberapa gerimbul yang kayaknya terputus-putus gitu. Dan ketika kita yang saya sering alami sendiri, ketika jadi itu ada guiding block yang dia tuh terputus, kemudian dia pindah ke sebelah kiri atau kanan gitu, dan itu tidak ada tandanya gitu loh. Nah, sehingga kadang-kadang kita sedang berjalan tuh nanti ada bapak beca yang mengatakan ini Mas, sebelah sini Mas gitu kan, soalnya itu nggak ada tandanya memang. Sebenarnya kan kalau dari awal itu kan sudah ada SOP-nya ya untuk penggunaan guiding block itu ketika misalnya beberapa meter akan ada belokan atau akan ada perpindahan jalan, tuh saat itu ada dikasih macam tanda bahwa ini nanti ada perpindahan jalur seperti itu. Ini kayaknya masih kurang begitu, di terutama yang saya alami itu di area depan Pasar Beringharjo yang ke sebelah barat itu.
0: Jadi kalau misalnya itu dalam pembangunan guiding block itu ada satu kendala ketika pembangunan, misalnya harus geser jalurnya atau apa seperti itu, memang harus ada satu tanda khusus begitu nggih?
1: Ada Mas Imi. Tanda belokan, kemudian tanda misalnya nanti itu akan turun. Itu sudah ada sih kadang. Itu ada ini. Ada apa? Ada apa istilahnya? apa namanya, ada struktur, ada apa, ada tekstur yang beda gitu loh. Ada tekstur yang beda seperti itu. Entah mungkin nanti teksturnya yang tadinya misalnya kotak nanti dibuat bulat atau seperti apa, nanti itu biasanya ada ketentuannya kok itu, bisa diaturannya.
0: Iya, ini kan kalau kita tahu bahwa Yogyakarta itu kan juga sudah dijuluki sebagai kota yang ramah dan juga inklusif, artinya kan bisa memberikan kenyamanan bagi teman-teman difabel. Nah, dengan keadaan yang tadi sempat kita perbincangkan, Mas Ali, apakah penyematan sebagai kota ramah dan inklusif itu sudah layak, Mas Ali?
1: Kalau dari segi layak atau tidaknya, saya kira apa ya, mungkin masih perlu dibenahi lagi, Mas, ini karena mungkin jangankan kita yang difabel, yang difabelnetra ya, terkadang teman-teman yang difabel, teman-teman yang non difabel pun merasakan bahwa penggunaan apa istilahnya, pengguna bagi pejalan kaki itu kurang nyaman, terutama yang di luar wisata ya. Itu terkadang ya kan kita sering menemui misalnya ada motor parkir di trotoar, kemudian ada apa, jadi kita itu kadang-kadang serba salah, Mas Semi. Ketika kita misalnya berjalan di trotoar ya nabrak juga, kemudian ketika kita berjalan di bahu jalan ya nabrak juga gitu. Jadi kayaknya untuk sekarang ini menurut saya masih kurang aman dan kurang nyaman begitu untuk kita bagi pejalan kaki ini.
0: Baik, Mas Ali, kita buka juga nggih untuk bagi pendengar yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin juga mungkin punya usulan atau mungkin juga memberikan dorongan kepada teman-teman Sigap dan juga Mas Ali. Kita buka telepon di 540333 dan juga untuk kalian yang bergabung di web bisa di 0895 0144 1066. Monggo tersebut yang akan bergabung bersama kami. Kali ini kita bersama dengan Mas Ali Afandi dari Sigap Indonesia. Baik, Mas Ali, yang ada yang bergabung di WA sih, ini saya bacakan dulu. Dari Bu Widyaningse, selamat pagi narasumber. Ini ada beberapa pertanyaan sepertinya. Yang pertama, apakah teman-teman ini fokus hanya atau hanya fokus pada fisik guiding blocknya saja berkaitan dengan untuk navigasi teman-teman difabel netra? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan akses lain atau mungkin juga sarana lain, misalnya kayak rambu-rambu lalu lintas atau mungkin juga traffic light yang mungkin juga harus ada suaranya begitu nggih. Monggo Mas Ali bisa direspon.
1: Baik, terima kasih Bu Widya ya.
0: Nggih.
1: Jadi yang pertama, apakah ini tadi Mas, akses yang lain apa?
0: Yang pertama, apakah kaitannya dengan navigasi ini teman-teman?
1: Navigasi ya.
0: Ini hanya fokus pada guiding block atau mungkin juga harus ada lain yang kemudian menjadi fokus perhatian?
1: Sebetulnya kalau secara umum kita itu kan bernafas gitu kan dengan menggunakan tongkat ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah di sekolahnya masing-masing itu diajari OM. Itu orientasi dan mobilitas singkatannya, itu kita diajari tentang cara penggunaan tongkat. Nah, itu baik ada guiding block maupun tidak, itu kita bisa menggunakan gitu, Mas Eni. Tapi ini kan guiding block itu untuk sangat apa, untuk mempermudah, karena tidak semua orang juga memahami tentang apa ya, cara menggunakan menggunakan tongkat yang baik dan benar itu seperti itu. Sehingga guiding block ini ya menurut saya ya sangat tetapan sangat sangat penting untuk teman-teman, karena teman-teman itu ketika kita berjalan itu tidak belum mesti bisa lurus gitu Mas kan. Ada teman-teman tuh yang berjalan itu kayaknya sih lurus tapi tahu-tahu belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, itu kan dengan adanya guiding block itu kita bisa lebih terarah jalan kita walaupun tanpa tongkat seperti itu. Gitu. Jadi selain guiding block ya kita menggunakan tongkat ataupun kita menggunakan namanya trailing. Trailing itu kita menelusuri dinding suatu bangunan misalnya kalau ada, atau mungkin ada semacam pegangan seperti itu, handrail kayak itu. Itu bisa juga untuk kita bernavigasi seperti itu, Mas Eni.
0: Baik. Itu ya jawaban untuk Bu Winianisi. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita ke WA lagi, Mas Ali. Ini ada yang bergabung juga di WA kali ini.
1: Tadi kedua itu apa tadi Mas?
0: Yang kedua tadi itu misalnya ini Mas, apa namanya, untuk traffic light itu apakah juga teman-teman bisa langsung memahami ketika ada traffic light misalnya, kalau atau harus bagaimana idealnya, apakah harus dengan ada suara begitu?
1: Betul, jadi kan di titik-titik tertentu sekarang sudah ada ya, kita untuk penyeberangan misalnya itu sudah ada. Sudah ada apa namanya, ada ini, ada tiang yang di atasnya itu ada tombol untuk ketika kita menyeberang itu. Saya kira sangat penting sekali itu kalau ada, karena itu apa ya istilahnya memudahkan kita untuk kita bisa menyeberang jalan dengan nyaman seperti itu Mas Semina. Sehingga juga ini menurut saya sangat penting itu di tombol peringatan itu diadakan tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tapi setiap ada di zebra cross itu saya langsung dipasang titik seperti itu Mas Semina, itu sangat memudahkan kita itu.
0: Baik. Itu nggih untuk Bu Widianisi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita ada WA lagi, ini dari Mas Theo di Magelang, Mas Ali. Nggih, selamat pagi. Ini Mas Theo dari Magelang mau tanya, apakah penyandang disabilitas itu selalu dilibatkan sejak awal dalam tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan fasilitas publik di DIY? Nggih, monggo Mas Ali.
1: Ya, terima kasih Mas Theo. Nah ini sebetulnya itu problemnya. Jadi terkadang kita itu taunya ketika gerimut sudah jadi, kita baru tahu. Itu pun kadang-kadang kita kita tahunya ya ketika kita tidak, malah kadang-kadang secara tidak sengaja, oh ini sudah ada gerimut loh. Nah ini kita tidak dilepaskan dari awal. Nah, ini harusnya memang dari pihak pelaksana pembangunan itu harusnya bagaimana supaya pembangunan jalan akses ibu ini kita dilibatkan sebagai teman-teman di fabel itu, sehingga bisa memberikan masukan-masukan untuk pemasangan gerimut dengan baik dan benar seperti itu Mas Semi. Memang dari awal terkadang kita tidak dilibatkan, mungkin kadang-kadang hanya kita dilibatkan ketika peresmian saja, kita diundang bahwa ini sudah selesai, sudah jadi seperti itu Semi.
0: Iya. Seperti itu. Baik. Nah. Dan juga tentu harapannya adalah bahwa keterlibatan teman-teman di Fabel ini bisa memberikan warna begitu ya dalam
1: warna betul masukan juga, karena kan yang menggunakan itu adalah teman-teman di Fabel sendiri gitu kan ya. Sehingga ya bagaimana supaya jalan itu bisa memang betul-betul nyaman juga digunakan untuk teman-teman difabel gitu.
0: Yeah, baik. Itu jawaban untuk Mas Theo di Magelang. Terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi untuk Anda tersebut ya, silakan di 540333 atau juga bisa bergabung di WA. Baik, Mas Ali, tentu ada sebuah kebanggaan ketika guiding block itu sesuai dengan aturannya, ideal begitu nggih, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman difabel netra. Cuman juga ini kan yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat, Mas Ali. Kadang-kadang masyarakat banyak yang menggunakan trotoar ataupun juga jalur guiding block itu justru untuk satu kegiatan ekonomi ya, misalnya untuk berjualan atau mungkin juga untuk parkir. Nah, ini kalau dari sudut pandang panjenengan bagaimana, Mas Ali?
1: Ya, menurut saya itu mungkin itu ada ini ya Mas, ada beberapa faktor ya. Mungkin faktor pertama bisa saja itu mereka itu sudah paham bahwa itu digunakan untuk teman-teman difabel. Akan tetapi kadang-kadang merasa wah ini kok jarang digunakan, akhirnya mereka gunakan seperti itu. Mungkin ada juga yang memang belum paham, belum paham bahwa jalan itu dipakai untuk teman-teman difabel seperti itu. Jadi ya menurut saya mungkin perlu adanya semacam penegakan aturan gitu ya, penegakan aturan sehingga ketika memang itu digunakan untuk fungsi lain, nah itu dari pihak stakeholder itu ya hendaknya ya ada semacam ini penegakan aturan gitu, tidak boleh untuk gunaan fungsi dengan fungsi yang lain seperti itu.
0: Jadi memang penegakan

menggelar pameran Si Bakul Creative Local Market yang menghadirkan 94 UKM mitra. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan pentingnya digitalisasi, perbaikan kemasan, dan sertifikasi agar produk lokal berdaya saing tinggi. Sultan juga mengingatkan agar setiap program pelatihan pemerintah memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Beralih ke informasi lainnya, terkait penataan kawasan Malioboro, Pemkot Yogyakarta kini tengah memetakan 10 jalan sirip yang terhubung ke jalur utama Malioboro. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyatakan penataan fokus pada jumlah pedagang, titik parkir, serta akses kendaraan warga. Penutupan portal jalan sirip yang direncanakan mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam akan dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Saat ini pukul 10.06 waktu Indonesia Barat, sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini hingga nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Babakan pitutur anak atau Bapia nanti akan mengangkat satu bahasan ojo gumunan, kemudian dilanjutkan dengan beberapa koleksi gending-gending tari yang sudah kami siapkan untuk Anda, gending Bedoyo Tirto Baswara, kemudian juga kami siapkan gending Serimpi Candi Ayu dan juga gending Serimpi Manggoloretno. Sutresno Budoyo Sugeng Midangetan.

0: Pia, Babakan Pitutur Anak, Perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, wonten ing siang punika Bak Pia kepareng ngaturaken irah-irahan Ojo Gumunan. Naskah dening Ngatilah, kapetik saking Kidung Satu Kewan, antologi dongeng Satu Kewan tahun 2000 selangkung, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri 2 Ngaglik, Sleman. Sugeng midangetaken.

0: Dan tepuk tangan yang meriah untuk Bedoyo Tirta Baswara.
1: Adikang, adikung, adikuno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adikung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adikuno pindhanipun taksoko utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
2: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
3: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, dak bingung.
4: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
2: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole, iki budayamu. Iki duwekmu, mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yati Pesek, pelawak dan aktris Indonesia. Dengan nama panggung Yati Pesek, dia dikenal luas dunia hiburan Nusantara. Ia, wanita bernama asli Suyati, ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1952. Menjadi seorang seniman selamanya sampai akhir hayat, itulah moto hidupnya di dunia seni. Kali ini saya akan ajak Anda untuk tahu lika-liku kehidupan seniwati Yati Pesek.
1: Kita tuh pengen tahu sebenarnya perjalanan seni itu seperti apa ini Bu Yati itu. Dari waktu kecil, terus dengar-dengar pernah ditobong juga, terus apa ya, malang melintang jadi penari juga. Mungkin bisa cerita.
2: Kalau saya dari umur 7 tahun mas, saya itu sudah ikut nari sama ibu saya. Ibu saya kan pemain wayang orang di Semarang. Terus kebetulan kalau ada cerita yang ada anak-anaknya gitu, misalnya lahirnya Abimanyu gitu, saya jadi Abimanyu. Oh. Abimanyu kecil mas. Itu terus lama-lama terus ikut main wayang orang itu. Terus pas kebetulan kalau sekolah itu libur, aku ngajak mbah saya kan ikut mbah saya di Jogja. Nah, terus saya ngajak ibu, ngajak mbah saya pura-pura aku sakit. Aku kangen sama bapak, sama
1: sudah main drama itu ya.
2: Terus diantar ke Semarang. Terus itu ikut main ya, kalau sebelumnya pentas itu nari dulu.
1: Oh,
2: gitu dulu loh.
1: Penari juga ini ya.
2: Itu setelah itu terus bapak Sedo, ibu Sedo, saya ikut ketoprak.
1: Itu tahun berapa Bu?
2: Bapak Sedo itu tahun 58.
1: 58 berarti udah ikut main ketoprak itu ya.
2: Terus enggak, itu bapak Sedo, aku masih kecil ya.
1: Oh, masih kecil.
2: Terus ibu itu tahun 64. Ya. Jadi dari kecil saya sudah yatim piatu, itu rasanya jadi yatim piatu, aduh enak banget. Kalau pas nggak sakit nggak apa-apa, tapi kalau sakit, aduh aku sambat sopo iki. Ya. Tapi kebetulan waktu masih kecil saya pernah sakit ya, panas gitu. Saya cuman gitu, bapak ibu kula ditambani nggih Bu, saya gitu. Saya gitu. Tapi aku percaya bahwa apa ya istilahnya, Gusti kang merubeng dumadi itu pasti ngayomi saya, ngelindungi saya gitu. Jadi 3 hari 3 malam aku nggak keluar dari kamar. Sakit. Habis nggak punya siapa-siapa.
1: Nggak punya siapa-siapa.
2: Cuman teman-teman, cuman taunya kalau aku nggak masuk gitu aja, teman sakit gitu aja.
1: Terus senang di dunia seni itu sendiri memang udah dari kecil senang
2: seni
1: kecil. Ya.
2: Dari perut.
1: Dari perut dan seni-seni ya. Terus saat ketoprak pertama kali ketoprak ya?
2: Iya.
1: Ketoprak itu tahun berapa itu Bu Yati? Terus jadi apa itu waktu itu?
2: Ketoprak itu saya sudah kecil, itu sudah ikut ketoprak juga.
1: Oh, juga ikut
2: ketoprak. Ketoprak Dharma Muda, ketoprak.
1: Tapi sudah main ya?
2: Sudah. Sudah nggih. Sudah Dharma Muda, terus akhir-akhir ini Siswa Budaya. Dharma Muda, Sari Budaya, Siswa Budaya. Oh, banyak wayang orang juga yang saya ikuti banyak. Dulu Pancamurti kedua sama almarhum Om Timbul. Itu saya belajar di situ. Terus ikut Siswa Budaya 12 tahun.
1: 12 tahun. Wow.
2: Keliling loh Mas. Iya. Keliling sampai punya anak 2 sampai 4.
1: Ya. Dulu perannya waktu di Siswa Budaya pertama kali Bu Yati mungkin juga ingat. Itu cerita apa, jadi apa itu Bu Yati?
2: Saya cuman apa ya istilahnya jadi putri-putri.
1: Oh, jadi putri-putri.
2: SW itu semua wanita gitu loh ya, bareng-bareng gitu. Tapi setelah itu kok saya kisah sama Pak Ses supaya saya ngelatih nari. Kok tahu gitu. Karena aku di Dharma Muda juga ngelatih nari juga. Iya.
0: Yati Pesek yang memang tidak mengenyam dunia pendidikan secara tuntas, namun kehidupan yang menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat. Yati Pesek dan Ki Sumaryo dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak dan beberapa cucu.
1: Ya, terus perjalanan karir sendiri dari seorang Yati Pesek itu kan juga dengar-dengar juga kita lihat juga membina generasi muda ini. Seperti apa ini?
2: Di Padepokan Manis Renggo itu dulu waktu Bapak masih Sugeng, itu saya ngumpulkan anak-anak, ya. Saya ajarin nari, ajarin ngetoprak, ya. Dan itu tidak bayar sama sekali. Saya enggak mengut biaya, ya. Karena apa? Saya merasa bangga ada generasi penerus mau latihan apa tari ketoprak. Karena apa Mas, itu kan seni budaya kita. Maksud saya jangan sampai punah begitu saja, ya. Saya yang merasa saya sedikit punya kemampuan, terus saya ketok tular ke karo anak-anak lagi, ya.
1: Luar biasa sekali.
0: Di kawasan Taji Prambanan Klaten Yati tinggal, pengabdian dicurahkan pada dunia seni dengan memiliki padepokan Yati Pesek yang berguna untuk latihan masyarakat umum yang gemar menari. Yati Pesek dalam dunia seni selalu berkolaborasi dengan berbagai seniman. Sebut saja Dali Jo Angkring, seniman Yogyakarta yang mempunyai kesan tersendiri dengan seorang Yati Pesek.
3: Ya, sepengetahuan saya Ibu Yati Pesek itu adalah seorang seniwati yang mumpuni, gitu. Jadi beliau itu di bidang tari juga bagus, kemudian bermain ketoprak, apalagi dari seni aktornya beliau itu sangat luar biasa. Kemudian wayang wong atau wayang orang apalagi. Saya mengenal beliau itu dari tahun 80-an, sekitar itu saya hijrah dari Nganjuk, Jawa Timur, dan melanjutkan sekolah di Jogja. Itu mengenal beliau, dan beliau sangat aktif sekali karena dari dunia lawak beliau juga terus mengembangkan seni ketoprak dan wayang orang sampai sekarang. Loh, merangkul seniman-seniman muda untuk terus giat untuk melangsungkan wayang orang itu bisa tampil di Jogja khususnya, dan mungkin juga merambah ke daerah lain begitu. Kalau menurut saya Bu Yati Pesek itu seniman tiga jaman. Jadi beliau kalau pentas tiga jam itu sudah capek kira-kira. Tiga jaman itu artinya tiga generasi, ya. Generasi beliau, kemudian putra-putranya, dan sekarang masa ke cucunya begitu. Tetap terus giat. Sampai saya pun pernah ikut dalam grup beliau itu mengisi siaran di Indosiar dengan wayang orang humor Limbuk Cangik. Itu sempat fenomenal pada tahun sekitar ya 2004 sampai 2007. Di waktu Jogja gempa itu masih dalam suasana syuting pada saat itu. Luar biasa, semoga Bu Yati Pesek tetap sehat, panjang usia, awet momong putra wayah, dan selalu menjadi seniwati panutan seniman kita.

0: masuk ke rumahnya Bu Yati Pesek ini, saya lihat di sekeliling kanan kiri saya ini ada berjajar etalase-etalase. Dan di situ mungkin etalase-etalase yang ini ya, ada banyak pakaian-pakaian wayang atau pakaian ketoprak itu ya, Bu Yati?
1: Pakaian ketoprak ada, wayang orang ada.
0: Gitu.
1: Ketoprak itu dari apa? Panji sampai apa namanya? Mahabharata itu ada semua.
0: Oh, itu ada semua ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa koleksi dari pakaian-pakaian Bu Yati Pesek. Dan di situ koleksi bisa dipakai semua orang juga ya Bu Yati.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa. Yang untuk ya? Pribadi sendiri.
0: Ada pribadi sendiri yang untuk koleksi untuk apa masyarakat umum, lain
1: bisa,
0: umum
1: ada.
0: Bisa seperti itu. Ya pemirsa, saya ada di sekeliling ini baju-baju yang ada di etalase tempat Bu Yati Pesek. Saya juga pengen tanya, sebenarnya pakaian sebanyak ini untuk kegiatan mungkin pementasan ketoprak ataupun wayang untuk beberapa judul atau bagaimana, kita pengen tahu juga. Dan ngumpulinnya sampai segini banyak, ini berarti harganya mungkin juga bisa ratusan juta ya. Sampai ratusan juta seperti ini.
1: Lebih.
0: Saya ratusan juta lebih ini. Ini untuk...
1: Kurang padang enggak?
0: Enggak, udah. Ini untuk apa ini? Baju-baju apa ini?
1: Ini Biati? Wayang orang.
0: Oh, ini wayang orang. Seperti ini. Ini juga baju-baju wayang orang.
1: Kayak gini.
0: Oh, luar biasa ini ya.
1: Bansa, Bu. Ini sing khusus untuk saya.
0: Oh, ini khusus pakaian untuk Bu Yati. Ini pakaian wayang orang. Ini sebagai apa ini peran ini, Bu?
1: Ini... peran apa-apa kan orang yang
0: oh peran ini. Apa-apa
1: ini dulu pake, jadi bos. Janoko juga pakai ini ya. Pasak-pasak gini di Janoko oh, juga loh aku
0: kok kan menurut wayang cerita orang. Kalau Janoko itu kan ini toh Bu
1: yang... laki iya tapi
0: ya, laki itu kan laki ini tapi laki yang ganteng yang cakep gitu toh Bu nah ini gimana ini nanti?
1: Ini penontonnya kan merem.
0: Nggak ada yang protes ya? Oh itulah. Ini pakaiannya, pemirsa bisa kita lihat. Ini saat Bu Yati berperan sebagai Janoko.
1: Ya, pakaian Kunti khusus. Juga pakai ini. Ini untuk dipakai apa-apa ya?
0: Oke.
1: Okay. Ini, terus ira-iranya.
0: Ira-iranya itu seperti apa Ibu?
1: Ira-irahan itu. Ira-irahan Janoko ya.
0: Ira-irahan Janoko.
1: Ini.
0: Tuh, yang mana?
1: Benar, tuh.
0: Ini ira-irahan Janoko.
1: Ya tak. Ini yang untuk
0: ini sangat-sangat tersimpan rapi sekali
1: jalan,
0: pemirsa.
1: Jalan.
0: Ini ira-irahan Janoko yang memang sering dipakai Bu Yati Pesek saat menyajikan ini ya apa wayang
1: ya,
0: orang.
1: Ya untuk kita wayang orang terus semuanya jadi Janoko juga.
0: Semua Janoko pakai ini.
1: Tapi ini untuk saya sendiri.
0: Oh ya ini
1: yang
0: untuk sendiri
1: ini
0: ya.
1: Untuk
0: yang lain itu beda ya.
2: Seorang Yati Pesek yang tetap berkonsisten di dunia seni untuk melestarikan budaya Jawa. Tentunya berbekal beliau bisa menari, bermain wayang orang, bermain ketoprak dan juga humor atau dagelan. Jiwa seni yang muncul dari rasa, karsa, naluri hati dan action tidaklah mudah hilang begitu saja. Seni adalah hidup. Hidup adalah seni. Itulah jiwa seorang seniwati Yati Pesek.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal dan menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esternita mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Beralih ke informasi lain. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta memiliki layanan paspor di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta R. Pandu Bayu Aji mengatakan layanan di Car Free Day Sudirman ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja. Masyarakat yang akan memanfaatkan layanan harus terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi M-Passport. Data pemohon kemudian dapat diketahui petugas sebelum pemohon datang ke lokasi. Layanan paspor di ruang publik direncanakan digelar secara rutin setiap minggu dengan lokasi yang bergantian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani sampai sore nanti. Pada siang ini sudah kami siapkan Canting Jali, Catatan Penting Ojo Nganti Lali, Kanti Ira-irahan Pari Mentes lan Pari Gabuk, Sugeng Midangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wedal menika sesarengan kalian Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso, sumangga kita pidhangetaken info UMKM Camilan Ratih bersama Titik Renggani sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Sutresno Budoyo, siang hari ini bersama saya Titik Renggani yang mengawal siaran UMKM kali ini. Baik, Sutresno Budoyo, mungkin Anda pelaku UMKM yang menggeluti bidang usaha yang memang banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang sama. Tapi bagaimana caranya untuk strategi penjualannya, tentunya kadangkala dijumpai kendala-kendala. Dan di info UMKM kali ini akan kita menginformasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya pengen ngobrol bareng bersama Ibu Ratih. Ini pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Ibu Ratih.
4: Selamat siang, Mbak Titi. Sutresno Budaya.
3: Ya, Bu Ratih, ini menekuni usaha apa ini, buat apa ini, Bu Ratih?
4: Saya bikin camilan perkacangan, kacang telur dan kacang bangkok.
3: Oh gitu, kacang telur dan kacang bangkok.
4: Ada juga gitu. Kuliner.
3: Kulinernya apa?
4: Coto Makassar.
3: Coto Makassar.
4: Bubur Manado.
3: Bubur Manado.
4: Iya.
3: Iya, ini Bu Ratih, berkaitan dengan UMKM, apalagi bidang usahanya adalah Coto Makassar dan juga bubur Manado. Yeah. Di Yogyakarta tentunya bukan lidah Jogja banget gitu ya, tapi masih bisa hadir di Yogyakarta untuk memenuhi konsumen-konsumen yang akan menikmati bubur Manado ataupun Coto Makassar. Ini kalau di Jogja tempat jualannya atau mungkin tempat produksinya di mana ini, Bu?
4: Saya produksi pesanan lewat pesan order di Jalan Babaran nomor 731 Umbul Harjo.
3: Oke, berarti dengan online saja begitu ya untuk penjualannya.
4: Iya.
3: Bagaimana selama ini untuk di Yogyakarta? Karena kan jarang juga orang familiar dengan Coto Makassar ataupun bubur Manado.
4: Iya.
3: Tapi bagaimana peminatnya?
4: Peminatnya lumayan, Bu, apalagi pendatang-pendatang yang dari daerah timur, Sulawesi, atau para pensiunan.
3: Baik, strategi yang digunakan untuk penjualan tadi secara online, terus peminatnya juga banyak, pensiunan ataupun orang-orang pendatang baru yang datang ke Yogyakarta dari berbagai daerah Sulawesi dan Indonesia Timur tentunya. Terus ini, bagaimana strategi penjualannya seperti apa? Selain di online, apa mungkin ikut apa begitu, Ibu?
4: Saya selain online, biasa ada panggilan buat ikut pameran, bazar, menjual Coto Makassar ataupun bubur Manado.
3: Oh gitu ya. Terus ada kacang-kacangan tadi, itu bagian dari sampingan atau mungkin di sela-sela kegiatan buat Coto Makassar dan Manado?
4: Kalau kacang telur, kacang bangkok itu memang saya produksi di samping usaha tadi, Coto Makassar.
3: Oke, jadi membuat itu ya, kacang bangkok dan juga kacang telur.
4: Iya.
3: Itu juga kacang telur dan kacang bangkok gaya Sulawesinya?
4: Iya.
3: Sulawesi atau dari daerah mana itu?
4: Kalau kacang telur gaya Sulawesi dari Kabupaten Sidrap.
3: Oh gitu ya. Iya. Bedanya apa ini dengan kacang-kacang yang ada di Jogja?
4: Bedanya itu kalau kacang telur Sulawesi kan itu dia pakai tepung.
3: Dari sisi rasa mungkin?
4: Dari sisi rasa itu manis.
3: Manis, seperti kacang telur yang ada di Jogja ini juga manis juga ini.
4: Iya.
3: Dan itu sama juga ya?
4: Agak rasanya beda, Bu. Mungkin bedanya dia ada apa? Bumbunya bawang putih, telurnya.
3: Oh gitu ya. Oke, baik. Dan usaha online ini berarti buka dari jam berapa sampai dengan jam berapa?
4: Usaha online-nya itu pagi aja, Bu, jam 9 sampai jam 4 sore.
3: Oke, begitu. Sukses selalu ya, Ibu Ratih ya.
4: Iya.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bencana longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar. Inilah kata bijak tokoh dunia. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Tetapi jika itu saja kita tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai? Sim Sangmin.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresna Budaya, selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Bisa mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga di RRI Digital dan dipilih RRI Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
2: Lah iki krane jebol, Cing.
1: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
2: Oh, iya ya.
1: Delengen ki. Eman to banyu sing kebuang ngene iki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.
3: Gempa. Konsep bangunan tahan gempa merupakan upaya membuat elemen rumah menjadi kesatuan utuh, tidak lepas atau runtuh akibat gempa. Sambungan yang kuat di berbagai elemen dan material yang tepat menjadi konsep rumah tahan gempa.
4: Bangunan rumah tahan gempa harus sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Di Haiti, rumah tahan gempa sangat ringan, tidak lebih dari 9 meter persegi. Di Afrika, terbuat dari ban bekas yang disusun seperti batu bata. Sementara di Yogyakarta, rumah tahan gempa bergaya Teletubbies menjadi pilihannya.
5: Tonton, Bu.
3: Gempa memang tidak bisa kita prediksi. Namun, peristiwa alam ini bisa kita minimalisir dampaknya. Salah satunya, dengan mendirikan rumah tahan gempa.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun gapiar soko mandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pantungo mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinambi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Salawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Salawat Cinta.

Sedikit gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.
3: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Gerebek Ngayuk Jokarto merupakan upacara adat yang dikenalkan pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Berawal dari peristiwa keluarnya Sultan dari istana atau disebut Mios untuk memberikan gunungan pada rakyatnya. Peristiwa keluarnya Sultan tersebut ibarat suara tiupan angin yang keras sehingga menimbulkan bunyi gerebek.

Nuwun Purumiyarso sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram ingkang dipun sesepui dening sederek Slamet HS. Kanthi badhe ngaturaken cariyos Boyongan karipta dening sederek Ngabdul. Dipun iringi kerawitan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi pranata gending sederek Dr. Andes Sugiyarto. Tinenggu swantening waranggono Nyi Patinem dalah Nyi Samiyati. Wondene para paroko ing sami nindakaken wontening cariyos Boyongan pedal menika sederek Poniman, sederek Ngabdul, sederek Sumarji, sederek Daryanto, sederek Sutilah, sederek Tuminten, sederek Sri Lestari, sederek Paiman, sederek Yuriah. Purumiar solu mampaing giaran niko kanthi pengarah acara sederek Umining Prianti soho pengarah teknik sederek Tationo. Sak suwing gending pambuka meniko keluarga dagelan Mataram dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng

0: bisa sik iki ana sumur kompan tak genjotke wis nek arep iso.
1: Mbok sing ora kompan bae, wong kangen sisih wetan kae ana.
0: Ah wong anenge ming iki sing cepak iki mbok ya wis kowe, ah kowe tak tak genjote kowe sing wiso nek. Wah, mbok bune ngomahe wong iki. Kak ya resik ngono.
2: Teh, kompresore tak nang.
1: Koi. Kok
2: tamune kae mbokno sumuk protok sodori kompresor.
0: Kok kaya krungu suarane anu to.
3: Tamu-tamu nek kok bapak ra bereng perso to.
2: Nek tindingane menyura
3: iki. Ha nggih. Sanes tamu, Pak.
0: Kok malah kaya do latihan to ya,
3: Pak. Iya, Pak. Monggo.
0: Loh. Weh. Poniman.
2: Loh.
0: Pak Ngap.
1: Loh.
2: Ujuriya,
1: Pak Ngap do. Lho kok dadi malah kepiye to ya?
0: Kok telisipan leh musalaman.
1: Pripun kok tangane iki teng riki kok ya sampean iki bablas mrono iki ya.
2: Kok karo sipan.
1: Kok karo pendek pripun to?
2: Saya ngeprake sampean.
1: Darani simbol pendek sampean iki, Pak Ne.
0: Karena aku iki mau nganggo angus dadine kaya simbol.
2: Kan pun dipakabaranipun wonten merek.
1: Matur.
0: Pun.
1: Matur.
0: Wah, kok sampean niku duwe dalem. Duwe dalem kok yo wah aduh wis
2: ora ya ta man sambate mesti adoh kok ora ngerti kesejukane nek wis tekan daleme
3: nggih wah mriki badhe kondur
0: awang-awang nggih pun adohe padha karo ning Jabal Kat
2: awang-awang gitu
1: lah wong kula kalih bapakne niku le madosinu tekan pundi-pundi nganti kesasar-sasar
0: gonta-ganti bis to
1: nek le ngebis mbok pengen nemen nonton ini kira oleh
0: gantung kesasar sing kari dewe
2: lu teku di gak ada manan
0: arak nemen gak ngetan niku kesasar yo sing kari dewe sing jurusan tekan riki niku rapi semerano kendaraan
2: oh
0: nonton emang gari bis sing guge sumur jurar tak kapak ke iki
2: angge dipinggul
0: malah kesel
1: kaya ngono kok ya diatur ke lo sama niki
0: arep becak orano jalan kaki.
1: Ya ora ana kok becak kok.
2: Golekno parem.
1: Napa ajenge napa?
2: Ati parem iki. Kira-kira nek bocah gelem sampean gelem mboten.
0: Lho. Sinten?
2: Atak parmi. Di parem nika dilerai apa
3: kok. Oh. Kula idak-idak.
1: Lah. Oh. Oh, malah idak-idak sampean.
0: Ndranyak ya.
2: Nek misikil telapakan ngono ki ora marem nganggo sepatu bal.
3: Nek tembunge lak kaya kasar to. Ning kula menika
1: niki ora apa-apa.
3: Niki ketulung. Idak-idak kersanipun anggenipun saya anu
2: mari.
3: Aduh,
2: Pak Marje, Bu Yuria, iso runtut reruntungnya.
0: Kepiye
2: to? Sopo ngerti to nek Pak Marje mbiyen ki brandal wong
0: liku. Nah, ra
2: sakjane. Kok saiki iso
1: sejuk. Lah ning anu Pak Abdul kalah Pak Poniman iki ya wis pripun ya aku ki ya ora isin ta apa kula niku
0: ora ya rasa isin Bu tutupi
1: ta jane nggih
2: ya men kaca pinten sing kakung antarane ge umur selawe sing wedok 50 ki lek ya
0: ora apa-apa ora apa-apa
1: lah kula niku njur niki arep diparingi momongan ning barang ora ya kepiye to
0: piye
1: nah mau pun pitung sasi de
0: pitung sasi apa
3: tangan ini tas jajan yang juru kuarekan kok piye
1: ya mboten kok kuarekan kok ya
2: es tuh kok gojekan
1: tuh besok es tuh
2: nyong nyantel padaran
1: ini pun loh nggak ta loh kok
2: sendul
1: karang pun
0: karo tengah tahun pitong sasi pun karo tengah tahun
1: pakai pitong sasi
0: karo
1: tengah tahun padok
2: gebel gebel gandek kok kenapa saya nggak pipis anak gandek tuh
1: lah ya ra nyambung
0: gak ada sekembaran
3: dingu ben melampah-melampah wonten padanan
0: oh
2: peh
1: lo langit mbak Tenisa kok sama yang
2: berapa betulnya yuk ngurusake lapangan terbang syukur derek mangayu bagyo sedayani pun ini buatan ngertos kak paringi pun ini kan mau
1: leres
0: ajeng kabe orang pulau rauleh omong wis tuwa karo kabeh-kabehan aku ngono.
3: Darani wis ora iso ngono.
0: Tak kira ki nek wis ora.
2: Mandek
1: malah hati paringi momongan. Ning mboten napa-napa pun.
2: Sopo ngerti? Engko nek lair iso metoni
0: Werudara.
2: Sing dicipta kaya mak lampir kae sapa kae?
0: Lho,
1: Grandang. Ada.
2: Sopo ngerti kabejan sampean?
1: Ya mboten
2: kaya. Menungso ajaib nu menangan to. Sapa-sapa dicecep gulune.
1: Nggih mboten mong bapakne men nggih bagus. Nggih to.
3: Nggih pokoke ngaten Bu, kalian bapak ngaturke penuwun gene le meteng ten ngarep ngaten.
0: Lho.
2: Nek nang Bu.
0: Ya ora napa.
2: Anu kulit pasar.
1: Wong kaleh nggih mboten nanten wong meteng kok nang mburi. Wong meteng niku ya nang ngarep.
2: Terus ajeng dikapake nek wis pitung sasi iki.
0: Ajeng dipitoni. Ngaten.
2: Oh nganggo to.
0: Sing umum kok.
1: Ah nggih ra ketang ming digaweke bancaan nek.
0: Biyen wis dilimani.
3: Yo sak pitu sing di anu. Bapak joget anu. Nggih nggih.
2: Ning nganggo iket. Mak nganggo iket ukuran sak pian menen mak marji.
0: Ukuran gedhen. Nek nyilih sampean yo gegeden to.
2: Lopo.
1: Nggih mboten iket lembaran nika mawon
0: sing
1: dadi nika.
2: Kaya mulih saka rumah sakit opnam nika nak. Tabrakan
0: diras njur ling ngingeti sing apik ini kan nek kurang demes dituthuki
2: dipiting miting
0: nggih sak terus
3: pun angkah benjang menapa
2: benjing menapa
1: kowe matur
2: ibune gek anun nang omah lawas
0: wis
2: senengoni
1: nggih pun mboten napa
0: kok seneng nang nggone sing lawas
2: barang lamen ki regane larang
0: larang
2: napa mawon barang lamen mesti regane larang gamelan sing lawas
0: larang
2: omah larang
0: wong
2: meja kursi la wong
0: wong nek wong lawas
2: kesusukan lunga wae nek wong lawas ki
1: apa jelei kok
2: apa meneh omong wetu semporot
3: dah kula nika nek panganan men ajeng kula
0: kula mriki niku arep nyuwun pangestu
2: oh
0: leh kula arep mitoni anak kula sing dikandhut karo ibune nggih nggih nggih nggih nek
2: dipun angkah benjing.
0: Jumah kliwon.
2: Man ditulis.
0: Jumah kliwon.
3: Wes sarengan e, Pak.
0: Di kolom tanggalane niku ampun nganti lali. Jumah kliwon.
2: Dinane Jumah kliwon ditulis. Barengan nanti, Man.
3: Nggih. Sarengan kau pon corek won anu tindak pundi ta, Pak?
2: Oh, barengan maklah.
0: Lho.
2: Ngobong boto.
0: Wo. Ambok ngobong tanggane wae mbangane ngobong boto.
2: Oh iya ya Jumah kliwon.
0: Jumah kliwon.
2: Ya,
0: upamane iso ra iso rawuh menika ya ora apa-apa waton. Rong yuto.
3: Ing pengangkah merga di pitoni Jumah kliwon anak emen kaya Jim
2: lho bener nek iki sesuk kaya anak buah mak lampir kan bener Jumah kliwon kok cuma
1: mboten tau
0: gawat
1: ame-ame
2: eh besok tak rembukan arebune kira-kira cukup piro kira-kira 5 yuto iki minggu selametan kira-kira piye
0: agi nggungguwangi nek 5 yuto iki
3: selametan kali bapakne
2: sik-sik man
0: nggungguwangi iki 5 yuto
1: ya matur apa anane pokoknya itu nyuwun dicukupi
2: 5 yuto ki rampok.
4: FM 16,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang meleluri budaya Jawi.
5: Perobatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya nyuwun pangapunten mbok bilih kembali kamardikan panjenengan anggenipun pindah ketaken kiaran dagelan Mataram wonten ing siang menika nggih. Caos suninga katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon awit wonten ing wekdal menika perempat dari Yogyakarta badhe ndakel langkung rumiyin wontenipun pemeliharaan pemancar. Pramila sawetawis wekdal perempat dari Yogyakarta badhe off langkung rumiyin nggih. Ananging Sutresno Budaya tetep saged midhangetaken lumantar frekuensi AM 1107 kHz lan ugi wonten ing streaming rri.co.id saha saged ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun Sutresno Budaya awit kawigatosanipun lan nyuwun pangapunten sanget menawi ndadosaken ribet sawetawis nggih. Kula bali pinanggih malih awit wonten ing wekdal menika perempat dereng Yogyakarta badhe ngawontenaken langkung rumiyin pemeliharaan pemancar. Pramila sawetawis wekdal perempat dereng Yogyakarta badhe off langkung rumiyin nggih ananging Sutresno Budaya tetep saged midhangetaken lumantar AM 1107 kHz lan ugi streaming rri.co.id saha lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun Sutresno Budaya lan nyuwun pangapunten menawi ndadosaken ribet sawetawis. Tetep nyawiji wonten ing perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
6: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
2: Monggo.
0: Wis guwangi tok nek niku.
2: Kek
0: guwange
3: man. Rampung karo nggo bedah bumi jan
1: niku. Lho. Mboten nganggo bedah bumi kok.
3: Oh mboten to. Wong Bapak Ngabdul ngendika karo nggo slametan.
2: Bapak niku. Ora jenenge kuwi ora logis to, Ji. Guwange iki rak ya sak murwate wae kok 5 yuta iki sing dibuang apa?
0: Panggen niku rak njur didanake karo kanca-kanca niku.
2: Oh.
0: Nggo ngundang apa-apa.
2: 10 juta gelem.
1: Yes, komplit.
0: Komplit

0: ngapunten, ya sempon iku ya rasa deleng-eleng.
1: Kene kok kelingan karo wong tuwa. Iki nembe wae Pak Haji.
2: Aku nembe prapta iki mau.
3: Ndur Pak Hanu prapta.
0: Tos nek ngangge.
3: Prapta ya lagi teko bae no.
1: Wis iso ngliwetke Pak Dayat orang.
3: Kapok
0: Pak kelerasan Bu Yuria Pak Marti nggih
3: pun nek ya urung suwe kok aku teko
2: wis sak wen-wene ya urung disuguh
1: ya
3: wis ora
4: sak ya dadi aku melu omong-omong
1: sirup sirup
2: rubia
3: mau rubia ki ora nang kene kok malah untah rubia
1: jan apa kek jan
2: son kira kaset ya jan
1: son efek apa ars
2: tapi order mawon.
3: Mbok ya wis wedang teh ngono bae.
1: Rasane godhog. Es rak cocok ya.
0: Alah Pak Abdul mbok nggih mboten sah repot-repot kuwi lane mawon banyu kendi.
4: Sirupe kisah lati nemawon ya.
1: Kang iki mrene aja mek nginden bahaya. Odek leng.
0: Kula mriki niku ajeng anu matur Pak Abdul kok malah repot banget
1: maksudnya kan apa gupuwe kangenin nang anak senajan kowe iki mbiyen anak kos
0: tak
1: kaya dene anakku dhewe
0: to nggih mlane kula niku nggih senajan Pak Abdul
1: niku disekeni darane kedanan
0: sing kedanan niku rak kula
1: aku
0: rumangsa kedanan rumangsa wis ditulung njur senajan Pak Abdul niku sakniki dalme nggih pun tebih niku kula nggih goleki tenan iki wau.
1: Aku niate mertopi yo.
3: Mertopo ngoten lho kok
2: dibasake kok kaya nek pun apa pun api.
3: Ngono. Mboten sah dibasake.
0: Derek remen kula Bu, derek dingin.
1: Bagus sing putri ayu. Iki gojakane wong ayu.
2: Iya.
3: Iki api ati Pak Abdul. Lek ngendi kok gojakane?
1: Senajan
3: ya apa wae lho.
1: Serius.
3: Ngendi kok
4: gojakane?
1: Senajan
3: ya apa wae lho.
1: Sing wis sepuh ning pacakane lagiane iki isih ketok ayune mbi.
0: Ning nggih sak astu kok Pak Abdul, kula men nggih remen iki kados Bu Yuriyah niku.
2: Lho garis-garis iki.
0: Kula men nggih ngeten iki ngeten lho sing kula
1: karepe. Cetok nganggo garis kas tulis timbah
4: ngono kok. Desri kok ki Mbak?
0: Nggih Pak Poniman dan iki.
4: Ben riyen pun benake
0: nggih. Wonten kula isi nek sampean.
1: Rejeki benik.
0: Pon sek sing pon gempon kula pun kula lalekke kok Pak Poniman. Malah niki kula mriki niku ajeng matur ten Pak Abdul nggih. Kalih Pak Poniman niki mah kleresan Pak Marji nggih wonten.
2: Nek matur sing cekak wae pocong. No, kata.
3: Biar matur apa kok kon pocong kuwi kok ya.
2: Remang suling nek ra iso.
3: Iso wae kok.
1: Ya bener cedak. Wong ku arep omah nang lore ta.
0: Anu ngaten Pak,
3: arep mbok apa iki?
0: Ajeng nyuwun pangestu tentang Abdul kalih panjenengan sedaya.
4: Ngaten
0: kok Pak Poniman mboten kula niku rak pun ajeng ngenten sik ngejak omah-omah.
3: Dwe dojo.
1: Nek kos nang nggon dhewe man kok gangsar ngono. Nggih. Gangsar
0: gangsar.
4: Nek ngoten kewe gangsar ngaten tak urung-urung ya
1: wis. Terus bojomu apa?
0: Dokter Pak Abdul.
1: Heh?
0: Dokter.
3: Nggih kuwi. Lah yo wong ketrima to nggih Pak Abdul nggih.
1: Biyen doyak-yak Murwanto. Ayo.
3: Yo mah kok yo.
1: Ayo tri dokter e
3: kuwi. Terima dokter.
2: Dokter ngendi kuwi nak?
1: Dokter bedah.
4: Pak Murwanto darani suling mung disebal-sebul.
0: Mulane nggih niku pokoke njenjang saestu kula nyuwun pangestunipun Bapak Ibu kula aturi lawuh teng griya

0: enggak.
1: Kok monggo pripun? Cecer kula iki. Wong kula ki ora kula nuwun kok monggo. Dadi kula niku mriki niku manganggep daya to.
2: Lha nggih, lha ngoten ta.
1: Weh, lah malah kuwolak-walik nek ngoten niku sampean. Lah wong kula niku mulih ning omah kula dhewe kok. Lah kok dadi sampean malah ten riki niku sampean niku sapa, Mas?
3: Piye iki?
4: Iki mesti anak-anak iki sing jenenge ngale iki do judhek ora to. Pripun, Mas? Monggo. Ah panjenengan rak tamu, wong gek rawuh wae. Piyai saking pundi sinten asmanipun?
5: Ing dumugi riki menah, rumiyin ingkang sampun nate kos wonten panganipun Pak Agul. Sampeyan rak dereng nate kos wonten mriku.
1: Manggih riyin kutol tak genahke tenan. Sampean niku ten riki niku pun pirang sasi pirang taun.
4: Antarane telung sasinan teng riki.
1: Nah. Mongko omah niki iki le kula duwe omah niki wis suwe banget. Wis ana telung taun.
5: Dayah kok njodhoke sing duwe omah niku pripun nggih?
2: Kok sampean kok rada bingung, Pak?
4: Niki omah anak kula. Omahe anak keponakan kula. Sampeyan mampun ngaku aku.
1: Kula tak takon nek niki lemah omah anak keponakan sampeyan. Nggih ta?
4: Nggih.
1: Lemah omah anake keponakan sampeyan. Anak keponakan sampeyan.
4: Nggih.
1: Niku tanda buktine napa?
4: Tanda buktine digawa anak keponakan kula.
5: Sing tuku rika.
4: Rika kok sing tuku.
1: Nah, niki tak cedhake ya, Mas ya. Omah niki, pekarangan niki wis didol karo anak sampean.
4: Wong liya.
1: Kok wong liya pripun? Sing ngedol niku anak sampean.
4: Sing nuku wong liya.
1: Sing nuku niku nggih kula niki.
4: Rak wong liya.
1: Lah nggih kula niki.
4: Rak wong liya.
5: Lah wong liya apa dituku awake dhewe nek jenenge ra dodolan.
1: Dadi niki glubuk niki. Sertifikat. Wah. Niki dede sirkuler niki. Ning sertifikat.
4: Sirkuler mbok sampeyan apa sing
1: Nah, niki sampeyan iso maca mboten?
2: Niki kok tulisane nah. Kaya ngeten to, Pak?
4: Raden Wedana kok. Wedana.
1: Mboten kula niku dede Wedana.
4: Paimen, sinten?
1: Nek jeneng kula niku Paiman.
4: Men to?
1: Man.
4: Men.
5: Plus to.
4: Cetok kandel ki men wis.
1: Nek men niku rak tembunge mergo kurang nika dadi men.
4: Men, aku lina sampean. Kulina mate, kulina ngerti tombok kae. Men.
1: Tembunge bablase nek men niku minus.
4: Nggih.
1: Nek man niku iman.
4: Oh.
1: Iman niku rak sampean durung ngerti. Nggih. Iman niku kapitadosan.
4: Keyakinan.
1: Kula niku senajane wonge glendak-glenduk kaya katen. Ning kapitadosan kula karo Gusti sing Maha Agung. Ki dhuwur.
4: Aduh, syukur matur nuwun tegesipun.
1: Aja mung seneng dadi umat.
4: Oh.
1: Ning senenga dadi kekasihing Gusti.
4: Aduh, piyayi kok kayangen.
2: Mulane jenenge Paiman nggih, Pak nggih.
4: Mas Paiman nggih.
1: Niku tembung asal mulane saka tembung Arab
4: okay.
1: Fahiman Faniku apik, imaniku percaya kapercayaan sing apik niku nggih kaya kula niki
4: iki sajake sedulure wong pajangan
5: sajake kawruhe nggih dhuwur
4: dhuwur nek niku bocah mulakno piyai sing kawruhe dhuwur ki nganti lali ngupakara raga
1: Aku nang niku wis pancen wis ngungkur karo kadonyan kok.
4: Wis ngungkur ke marang kadonyan, ora butuh ke moncering diri.
5: Ning boten sedaya Pak Ngadol kuwi wong siji niki tok. Umume
1: nggih. Urip niku napa to?
5: Di anu kok.
1: Urip niku sing apik sing legawa.
4: Niki.
1: Nah, sampean ngerti sing jeneng legawa?
4: Ngertos. Sakniki transmigrasi.
1: Niku legawa niku wong
4: nggih
1: sing duweni laku sumende marang kersaning sing gawe urip kuwi jeneng ora ya pasrah ya Neng ora kok kabeh dipusrah pasrah.
4: Ki jebul nek tak widik-widik isih kandhae Rama Gati.
1: Beda.
4: Sak niki ngeten.
1: Nika rak jenenge nek sak niki rak anu nika.
4: Napa?
1: Ngono ayo, napa? Ayo.
4: Cacet-cacet.
1: Beda.
5: Kon tekan semanten
1: mawon. Nggih. Ah niki. Nggih. Nun sewu. Nun sampean asmane sapa to, Pak?
4: Ngabdul.
1: Tegese Pak Ngabdul sing kondang nika.
4: Lho.
1: Kok dadi sampean to?
4: Kondang kok ora ndhe omah iki to, Pi. Mula apa to tegese Ngabdul? Abdi ning Allah.
1: Saniki reh ning padha piye? Salaman Pak Ngabdul.
4: Mula menika padha dening atining Allah panjenengan kalian kula nyuwun ikhlasipun menawi saestu riki dalem panjenengan kula nyahak wewenang sebab kula mboten mangertos sinten to sak leresipun hak griya menika jebul panjenenganipun Mas Paiman.
1: Nggih, walah-alah.
5: Kok ngaten to, Pak? Panjenengan menika saged mlebet dalem mriki mergi pun pasrahe Kang Putra.
4: Nggih. Beri enak betani kunci.
1: Nggih.
4: Kunci niki, Pak.
1: Nggih.
4: Nari kula dong tiges apa?
5: Tugas.
4: Tugas pelayaran sampeyan sing nunggu riki
1: niki.
5: Oh yang nyaten Kang Putrana dalemnya pun saben ning mboten ngendika kalian, Bang.
4: Awak ya ora kudu kandha wong aku ra duwe.
5: Oh, sampun pun sate
2: to. Nek ten mriki pripun le?
4: Nek aku ya duwe pekarangan nang sisih kidul kae.
5: Ibu, ibu tidak mriko.
4: Ning kecelek wong kae tak dol.
1: Pak Ngadul.
2: Nggih
1: ngaten nggih. Nun sewu, sederek-sederek sing onten iki nggih kinarya paseksen.
4: Nggih nggih.
1: Kula ya ora apa-apa kok.
4: Aduh ngatur aku.
1: Kula malah matur nuwun. Wong kula ya ora tau niliki omah sing pun dadi hak darbek kula niki sakotoro. Nek ora onten sing rumat ra dadi dipangan rayap.
4: Niki malah nun sewu nika pintu sing tiga teng simpenane kula wis kula sate. Ku nek kesuwen nek dipangan rayap.
5: Nggih.
4: Rak kula jenenge ra sang rumah.
5: Malah cepet oh, disate
1: Pak Ampun. Baning niku nek nggon niku ora dikandhake kok tenggen.
4: Oh, ora katut
1: ta. Mboten katut. Dadi niku pancen ndek anak keponakan sampean. Dadi mang dol mboten napa-napa wong ora
5: ketut. Omah barang niku ora ning sodor.
1: Lan malah kula niku omah kula ora ning siji niki kok. Dadi mriki niki mung tilik keselamatan syukur bagi nek wis ana sing jaga ra kata. Lho kok
4: Rama ngajendel. Jendelnya cawetan kono Solo.
5: Jebolah. Daleme Rama adoh ora kira-kira.
4: Pancen adoh.
5: Limang bis. Aku wis tak tumpaki kabeh, bisa entek minggarek bis surat aku karo nyonyahku iki.
4: Surate tumpak ana. Surat tumpak ana ra positif.
1: Anak sampean pripun kok Rama ngabedul?
4: Niki anak angkat mantu. Dados kula nduwe anak angkat minten iki terus nduwe bojo wong lanang
1: jaman lakon apa sampean duwe anak kaya koten iki
4: bedhae Jepang. Niki minten anak kula angkat
1: nggih
4: terus nduwe bojo niki
2: iki sinten ta Pak Adil iki
4: ayo Allah tanpa rupa
2: sinten
4: iki sing kagungan griya
2: kene asmane
4: Pahiman.
2: Walah Pak Pahiman, kula kandhane nggih Pak Saman ampun ngece bojo kula.
1: Kok pripun to?
2: Mbak kaya ngeten iki sesuk sik bakal nurun ke raturat niku bojo kula niki.
1: Wales mono to niki?
2: Sing kandha sinten?
5: Rat kira angkat.
2: Lesmanane dhewe kraton.
4: Kudu Lesmana.
2: Niki wong ora apa-apa.
1: Rasa les kira panganan sampean niku Pak Ngabdul niku kok ya. Wah, upamane kula niku.
2: Ibu.
5: Ibumu
2: kuwi. Piye? Yen sewu buka
0: apa ta?
2: Rasa ora apa kowe ki ora sah biar
5: Parbati.
1: Loh, Arbati.
0: Iki kok jadi ibu arep jebrot. Mbak apa mbak brot apa? Babat, babat.
4: Ngendut.
2: Ae, ayo wis ora apa-apa.
0: Lah kok awake dhewe urung.
2: Ya ora apa-apa wong.
4: Ya takonno awakmu dhewe kuwi kok malah tekon aku. Sampeyan sing wis ngarepe. Ora dikapak-kapake kok kon bobrot saka ngendi.
0: Saking bingunge bapak ta wis tak kon ngode kok ya.
4: Piye?
0: Lah anggere truk nganggo nganu rama nganggo kuwi apa kentongan truk ngono kae kon kon ndumuk batro nyetok siji tok loro kon ndumuk irung tok tok ngono tak ndumuk irunge
4: telu
0: pas ronda kuwi
4: rama
0: telu tok tok tok kuwi nggon dada
4: ping patok
0: tok tok nggon ngisor dada bareng ana maling kecok tok tok tok tok tok tok aku bingung rama tak bingung kabeh aku malah gayaran dhewe.
2: Ya ya tak samplok to kok yo
4: tekan lho. Nek aku biyen ora ngono arep ibumu. Ibumu ki wong ya biyen klingos. Nek arep bojomu, nek aku dikabari nek anu jumuk irung ki meniti timun. Ngono meniti timun. Timun ya aku meniti timun jeng irung. Terus dandang pipi. Terus anu duren janggut. Timun dondong, timun dondong tengene rujak.
2: Oh, sabun. Ya ku sabun buah to, Pak? Anakmu ni bengkoang, ngono njur
4: piye? Rujak jeplok.
0: Rama neng aku mrene iki nggo wong kabar sing ora apik.
4: Apa to, Le?
2: Wes masleh. Wes ta,
4: wong kene mah.
2: Mau kene nang kono muni wis tutuk le nangis kok nang kene dibaleri neh lho.
0: Kamar mandi. Rama Marjuki meninggal dengan sukses.
2: Maratu aku kan. Anu Pak niki hoo Dik, maratu aku ki rak masuk angin duduk.
1: Ya duduk to ya.
2: Dari tak kau ngadu kemol ya pak?
1: Lekar
2: pak. Jenenge ya masa angin duduk, kau kok kan jenengi sopo?
4: Kau berenang rumah sakit apa meninggal di jalan?
0: Pas nangun jual mabir ramar tak kau nang rumah sakit, jadi sendul.
4: Orang tak cegati nang bon ngono.
0: Bali medon.
4: Cegat nisar.
0: Munggah.
4: Tengah. Merucut medun.
2: Wes to masih wes lho, wes panjenengan iki ora wong nangis ramet to luwe kok dadak nangis lho.
5: Aku malah nek bapake apik mati
2: kok. Lah kok mati iki ta sampean iki?
4: Wah, kok nyarake numpama sing mati krungu ora mesti jenggelek meneh.
5: Ampun mboten krungu.
1: Nggih, ampun do ngoten iki to wong disambati.
2: Sampe dek kowe iki rak ora ngerti riwayate bojoku to. Jarene mbiyen dek lahir iki kelingguhan ibune ngene dadi selarah-larah yang menunggu ngomong dewe karo aku kok
1: mau kan itu pirang dino niku
4: kejadian itu kok iso gak kabari
0: pira kaya ya
2: nggih pun wonten setengah sasi niku
4: setengah sasi
1: lha kok ya
4: dikubur urung
2: pun nggih sak awake kaya yo dikubur kok urung ki piye
5: ya mringrik tinggal repet
2: an nah bojo kula mbendina mek semaput mawon tak jak mrene moko gak semaput ning dalan
4: ya mergo mikir bapak
2: niku nggih Bu
4: aku
1: lek lek manggon ning ndi to lek manggon teng pundi iki
4: nang alas
0: medemong
4: tak morke kraeng-kraeng
1: alas medemong riko lha adoh banget.
2: Ada.
1: Mergane le tekan mriki seksak niki niku mergane adoh papane
4: niku. Papane.
2: Lah wong sekonggone le bis-bisan tekan le mlaku niku.
1: Ora dipontel niku.
4: Hah?
1: Ora dipontel.
4: Oh, dipijet.
1: Ditelepon.
4: Oh, tam.
2: Nek mlebu desa nggen kula.
1: Urung tekan
2: niku. Ah, telepone urung tekan nggen kula wong saking kedesanan banget kok punan.
4: Waduh, minten.
2: Pripun, Pak?
4: Daryanto.
0: Nggih.
4: Ki ibumu mar sapa ya? Rawuh rene ngabari nek arep ngajat mitoni.
2: Niki kahanan aneh lho Pak Ngadul. Iya nah. Ning ibu ya ora anu ora runtik penggali lho aku ming matur opanane lho.
4: Ora apa.
2: Agi iki tonton sejarah umur 30 tahun kok ndek adi. Ha kula niku wis 30 tahun ya
4: ora apa-apa. Paton sesuk iso le ngeden.
2: Lah nggih wong kula wae ya urung dadi malah ibu kok malah wis nginduk.
4: Terus iki Sudilah. Ya wis.
2: Gedene semono gedene ya kowe, Dik. Heeh. Kok ndeprok nang kono wae iki kesapa piye kene iki?
0: Lho kuwi ya bojo Mbak Diki.
4: Bojone lagi kumat.
2: Iki bojo kusome. Heeh, wis medun banget ngono kok.
5: kasane ngaten Mbak Minten. Niku bocah niku terus ngambruk tenggen kula soalnya.
2: Tenang apa piye? Apa wong aku ngono kok ya kula pikir pinter. Isih diteruske to lek ngoyak-ngoyak mbiyen.
4: Senengane bar kurang ajar iki. Iki bojone gandeng kumat to ya kumat kowe.
2: Lah nek dhek se ten kos-kosan rak gawene nek ngoyak-ngoyak yo nginjeni wong adus niku to niku.
4: Lestari yo arep duwe bojo.
2: Iki sapa
5: dhek dokter?
2: Dokter?
1: Dokter Mbak
4: Mona. Iya, Pak Paiman kahanan kula. Riyen kula nika rak bapak-bapak kos kali
1: ini. Oh, niki anak-anak sampean.
4: Anak-anak kos.
1: Terus niki dok angsung pangabekti kalih sampean.
4: Ngabari nyuwun pangestu. Mila menawi wonten keparenge Pak Paiman.
1: Nggih.
4: Nek kula niliki dodo sampean lan penggalih sing putih bening. Pratondo gedhe. Sosiale marang sepadha padha.
1: Oh niku Pak Abdul.
4: Nggih.
1: Kula blakke kalih sampean. Mulane kala wau niku kula matur ora apa-apa sampean ngiras pantes ngrumat griya kula niki.
4: Nggih
1: to? Nek pancen sesuk bot repote sedulur-sedulur kula sing kula tresnani niki ten ngomah niki mboten napa-napa.
4: Wis kagungan garing-garing to?
1: Kula.
4: Nggih.
1: Bondo mati. Sing
5: asing gelem sinten?
2: Bondo mati iki bojone pira kok do iki?
1: Kula niku kula niku omah-omah pun ping telu.
2: Nggih. Nggih. Ten duda napa Pak Fahiman?
1: Sak niki jan duda.
4: Lah piye?
1: Ning dilah. Mboten-mboten. Mboten. Kula niku wau rak wis kandha. Kula niku pun mungkur saking pun mungkur ke kadonyan. Jadi nek perkara kula niliki omah niku ora kok arep terus sing manggon upamane sing ana sing manggon niku sampeyan niku terus kula ken lunga mboten. Nggih ta? Kula niku mung tilik keselamatan. Ayo mangke arep anu. Kula kulina dikaya katen kene iki. Nggih ta?
2: Nek jenengan iki karep ae sing
4: bagusan
2: tenang
4: ta. Tulus. Tulus.
2: Nek jane bagus tenang ta Pak Sandari.
4: Dole Daryan ta.
2: Niku jane tak jumatur Pak Ngadul kalih Mas Dari kita. Ngeten lho nggih. Rening sakniki kula ya wis ora ning mademu. Mbok sakniki ngeten mawon kok Pak Bapak Ibu boyongan malih ten dalem sing dhisik meneh mawon. Bapak ku ya ora ning kene gene nang kene ki udu daleme Bapak
5: dhewe. Iso kang Rama mripat kula gak mengdang kaya Mbak Sudilah niku.
2: Mripat apa?
4: Aku ki nek mripat, aku ki
5: kursus kuwi lho.
4: Ora duwe cethok aku. Mripat rak cethok
1: kae. Nek perkara kuwi engko Bapak iso. Wes tanggung jawab.
5: Nggih Rama.
1: Ibumu iso aku kok.
4: Ibumu karo bapakmu sesuk arep kondur. Bedol tongso.
2: Lah ibu nembu dhewe iki Pak, aku kok ora urung.
4: Gek tak kon niliki Mbak Yu Gerah. Nang desa Pencil Cice Wetan.
2: Lah sesuk rak Bu Yuriah barang, Bapak barang ki nang andane rak tedak, tedak mriko to timbang mriki niku adoh banget
4: men. Lan kene kene sik
2: nganggori sapa iki? Lah
4: niki
2: ndek iki dadi ndek kok ibu ndek Pak kon niku. Kula kula rak nganu
4: rak duwe. Pak Paman. Nek titip bocah niki pripun teng
2: ngriki? Aja, jan aja lho, sak kowe.
1: Lho kok mangke rimen ta?
2: Kok titip-titip duwe omah dhewe kok
1: mbah. Kula niku niku ora arep nenggoni omah niki. Kula ora wis matur ngoten to. Kula mangke niki kula terus
4: mabur
1: Bali. Bali ten asal dunung kula.
4: Oh.
1: Terus jeneng iki ten omah kula sing bendina kula nggoni niku.
4: Wedi.
2: Kanggon jawab.
1: Ora kok bali ten asal mulane niku.
4: Ngeten Pak Paniman.
2: Diragaken iki apa?
4: Sesambungan ingkang kanthi sae. Nek iso aja ming pedhot semene. Nek iso disambung ngantos tuaning umur. Awake dhewe sesuk aja nganti pedhot dalan selaya.
1: Nggih. Niku apik Pak Abdul. Dadi sesuk niku nek awake dhewe niku pun do tuwa niku iki lek gak Pak Abdul iki
4: tak niku mboten. Nak Den. Saiki tata-tata aku nuruti kowe karo Daryanto.
2: Nggih.
4: Niki kula pasrahke Pak Paiman.
1: Lho kersane
4: niki. Kula namung nyuwun ngambil sak wetawis sak brayat kula menawi wonten bocok lan citiripun. Kulo nyuwun pangapunten, kulo ajeng boyongan.
1: boyong.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setersa budaya memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pendewu Imogiri, Slamet Santosa menjelaskan, berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

Menjaga kedaulatan bangsa ternyata tak selalu bicara soal batas negara. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berakar dari bagaimana kita membesarkan buah hati di rumah. Saat kita mengajarkan anak mandiri dan berpikir kritis, kita sedang membangun anak bangsa yang berdaulat. Saat kita memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, kita menanamkan benih rasa keadilan. Dan saat kita membekali mereka dengan akhlak serta ilmu pengetahuan, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang makmur. Mari kita

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat dari ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kagereken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Dan tentunya di siang hari ini di siaran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta bersama Gilang Sutowiyoso
2: kalian Betty Damayani.
1: Ya, tentunya di siang hari ini Sutresno budaya siang yang sangat panas ya Mbak Betty Nje. Wah, luar biasa panasnya tentunya untuk Sutresno budaya yang juga mungkin siang hari ini baru berkegiatan di luar ruangan, selalu menjaga diri, jaga kesehatan karena memang cuaca sangat panas sekali di Sutresno budaya. Dan juga di siaran siang hari ini agak sedikit berbeda karena tentunya juga tadi sudah saya sampaikan bahwasanya FM 106,6 MHz di siang hari ini baru off terlebih dahulu ya Mbak Betty.
2: Okay,
1: karena
2: off.
1: Ada pemeliharaan dan juga perbaikan pemancar seperti itu Nje. Semoga segera kembali di 106,6 FM dan juga untuk Sutresno budaya di siang hari ini yang mendengarkan di tentunya di streaming di rri.co.id maupun bisa didengarkan di
2: RRI
1: aplikasi
2: digital.
1: Betul, dan juga di AM juga Nje, di 1107 kHz monggo Sutresno budaya. Karena untuk sementara waktu yang FM 106,6 MHz ini baru off terlebih dahulu karena ada pemeliharaan pemancar seperti di Sutresno budaya. Tapi tentunya tetap di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta dengan tema kita siang hari ini nopo niki Mbak Betty.
2: Tema hari ini, apakah Sutresno budaya pernah menyaksikan prosesi Mios Gongso?
1: Betul. Tradisi Mios Gongso di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tentunya Nje. Monggo Sutresno budaya, sudah pernahkah untuk menyaksikan prosesi tersebut Mios Gongso Keraton Ngayogyakarta? Karena belum lama ini tentunya Mbak Betty, karena ini sudah masuk di bulan mulut begitu Nje. Nah, itu belum lama ini kemarin dilaksanakan itu pada tanggal 19 Agustus 2026 atau 5 Mulud 1960 tahun B menika nggih. Baru saja dilaksanakan tradisi Mios Gongso menika nggih itu
2: Rabu kemarin nggih.
1: Betul, sebagai penanda dimulainya rangkaian sekaten untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad. Nah, prosesi ini diawali dengan penabuhan gamelan Kanjeng Kyai Guntur Madu dan Kanjeng Kyai Naga Wilaga, lalu dilanjutkan pembagian udik-udik kepada masyarakat. Kemudian juga kedua gamelan dibawa menuju pagongan Masjid Gede Kauman. Nah, itu yang biasa dikatakan yaitu tradisi Mios Gongso Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, untuk itu monggo Sutresno budaya tentunya nanti juga bisa bergabung bersama kita berdua nggih Mbak Betty nggih. Berbagi pengalaman, nah mungkin Sutresno budaya sudah pernah melihat tradisi Mios Gongso ini langsung gitu ke Kraton Jogja. Nah, kalau Mbak Betty pernah belum?
2: Kalau saya pernah melihat di Masjid
1: Gede
2: Kauman itu nggih. Ada menabuh gamelannya itu.
1: Oh, yang jadi, di pagongan kanan kirinya itu nggih. Oh, dulu pernah Mbak Betty nggih?
2: Pernah. Jadi cuma lihat dari luarnya aja.
1: Itu juga berarti monggo. Tentunya juga seperti Mbak Betty tadi, Sutresno budaya juga jika pernah melihat prosesi ataupun tradisi Mios Gongso ataupun sedang tabuhan tadi nggih, tentunya monggo tabuhan. Nanti Sutresno budaya bisa bergabung di mana Mbak Betty?
2: Di 540333 atau di WhatsApp bisa kirim voice ataupun pesan teks 0895 0144 1066.
1: Betul sekali, tentunya ditunggu dengan Mbak Betty dan juga saya Gilang Sutowiyoso di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tadi sudah dibuka dengan cublak-cublak suweng. Nah, untuk selanjutnya kita ada Jogja Istimewa dan juga Dondong Opo Salak. Tetap punya wisi penting pro 4 RRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: Mendaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perombatan raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan tema kita siang hari ini tradisi Mios Gongso Kraton Ngayogyakarta. Nah, monggo sutresno budaya, sudah pernah lihat belum? Sudah pernah menyaksikan apa belum? Atau nggih, Mbak Betty nggih. Monggo coba yang ada di telepon terlebih dahulu nggih. Monggo coba kita buka kesempatan untuk sutresno budaya yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman melalui telepon juga kita buka di line telepon di 5403333 dan juga boleh juga mengirimkan pesan di WhatsApp nggih, Mbak Betty nggih, di 0895 0144 1066 terkait dengan tema kita yaitu tradisi Mios Gongso mereka aja yang merupakan salah satu tradisi penting ya dalam kehidupan budaya Kraton Yogyakarta yang berkaitan dengan keluarnya perangkat gamelan pusaka dari tempat penyimpanannya. Kata Mios dalam bahasa Jawa yang berarti keluar, sedangkan Gongso merujuk pada gamelan begitu ya, sehingga secara sederhana Mios Gongso dapat dimaknai sebagai keluarnya gamelan pusaka keraton untuk dimainkan dalam rangkaian upacara adat tertentu, ngaten Mbak Betty.
2: Makna dan pelaksanaan prosesi, dalam prosesi ini dua set gamelan pusaka keraton Yogyakarta yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo dikeluarkan dari keraton, kemudian dikirap dan ditempatkan di bangsal satu di utara dan satu di sisi selatan. Kemudian gamelan akan ditabuh selama 7 hari.
1: 7 hari, ngoten nggih. Nah, dan jika ketika Mios Gongso dilaksanakan, masyarakat memiliki kesempatan begitu nggih untuk menyaksikan secara langsung salah satu bentuk pelestarian budaya yang masih hidup di lingkungan Kraton Yogyakarta tentunya. Suara gamelan yang terdengar dalam prosesi tersebut bukan hanya menghadirkan keindahan seni tradisional saja, namun juga menjadi pengingat ya bahwa warisan budaya itu perlu terus dirawat, dipahami dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Juga bagi generasi muda, Mios Gongso itu juga dapat menjadi ruang untuk mengenal budaya Yogyakarta secara lebih dekat, terutama mengenai hubungan antara seni tradisi, sejarah dan juga kehidupan masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Karena jika di tengah perkembangan zaman saat ini yang semakin kuat dengan pengaruh budaya populer, budaya luar begitu ya, tradisi seperti ini penting diperkenalkan dengan cara yang menarik agar anak muda tidak hanya mengenal gamelan sebagai alat musik tetapi juga memahami nilai dan juga cerita yang berada di baliknya. Karena yang Mios Gongso tahun ini nih Mbak Betty, kemarin yang dilaksanakan di hari Rabu kemarin 19 Agustus itu juga dibuka untuk umum. Nah, untuk sutresno budaya dan juga untuk seluruh masyarakat yang muda, yang tua, begitu kemarin juga bisa menyaksikan secara langsung. Dan jadi kemarin juga Kraton Yogyakarta membuka perhelatan Mios Gongso itu secara umum dan juga itu monggo untuk semua masyarakat yang penasaran, salah satu bentuk untuk pengenalan budaya, pelestarian budaya salah satunya seperti itu, dibuka untuk umum sehingga seluruh masyarakat yang ada di luar Jogja maupun di Jogja bisa hadir dan juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses Mios Gongso itu dilakukan oleh para abdi dalam Kraton Yogyakarta. Karena juga salah satunya kan juga ada penyebaran udik-udik kan gitu sih Mbak Betty. Nah, itu juga salah satunya.
2: Jadi perayaan sekaten juga menarik ribuan masyarakat. Kemudian tujuan utama prosesi Mios Gongso itu adalah media siar agama Islam juga. Kemudian hal ini digunakan para wali untuk menarik perhatian masyarakat agar datang ke masjid setelah gamelan ditabuh selama sepekan penuh nggih. Kemudian biasanya setelah itu rangkaian sekaten kemudian ditutup dengan prosesi kondur gongso.
1: Kondur gongso itu nanti dan tentunya juga monggo untuk sutresno budaya coba kita buka yang ada di WhatsApp ya Mbak Betty. Siapa
2: Pak
1: yang bergabung?
2: Tupar.
1: Oh Pak Tupar nggih.
2: Oh
1: mengirimkan voice note menika monggo monggo Pak Tupar menika nggih.
3: Sugeng siang Mas Gilang Mbak Betty.
1: Nggih sugeng siang Pak Tupar.
3: Pengalaman kulo sampun dua kali.
1: Oh nggih ping kali.
3: Menyaksikan miyos gongso.
1: Ngaten.
3: Niku prosesnya memang sangat luar biasa nggih.
1: Nggih.
3: Ngantos bakul sego gurih niku do geger niku
1: dari
3: prajurit are liwat niku langsung digusah.
1: Oh.
3: Nah niku pengalaman sing nate kula saksikan dua kali niku. Terus bakul sego gurih niku nek pun enten fluid niku.
1: Nggih.
3: Sami geger golek nggon ngalih. Mengke enten cara-cara niku napa nggih pembuka jalan Nah niku mungkin nek pun jam 11 niku pun rame ngoten Mas Gilang, Mbak Peti. Niki kula ngagem HP lek ngrungokke ngangge aplikasi.
1: Oh iya.
3: Ngoten mawon Mas Gilang, Mbak Peti matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Tupar kala wonje pengalaman-pengalaman ketika menyaksikan prosesi Miyos Gongso tadi salah satunya nggih ada ketika sudah dimulainya tadi salah satunya bakul-bakul sego gurih tadi disemprot untuk mengamankan diri untuk pindah sejenak karena memang tentunya antusias masyarakat sangat banyak begitu ya Mbak Bati nggih karena di sana juga tentunya para masyarakat dan juga utamanya masyarakat Yogyakarta mengikuti tradisi ini untuk salah satunya juga ngalap berkah. Nah, dalam rangkaian sekaten tadi, karena dalam tradisi masyarakat Yogyakarta, sekaten dan juga gerbek mulut ini juga dikenal sebagai itu tadi momentum untuk ngalap berkah. Karena dari Dinas Kebudayaan DIY mencatat bahwa masyarakat datang ke kawasan Alun-Alun Utara itu untuk ikut memeriahkan perayaan dan juga mencari berkah dalam tradisi lama. Bahkan terdapat kebiasaan membeli pecut untuk ternak dengan harapan hasil panen melimpah serta membeli juga kinang yang dipercaya berkaitan dengan kesehatan dan untuk awet muda. Itu karena memang banyak sekali ya filosofi-filosofi ketika seseorang mengikuti tradisi-tradisi dari Keraton Yogyakarta sendiri karena juga banyak sekali tadi salah satunya kan itu untuk bagaimana minat masyarakat agar melihat ada keramaian di sana dan juga dilaksanakannya di pelataran Masjid Gede Kauman tadi ngoten nggih Mbak Betty jadi kan disampaikan tadi Mbak Betty juga untuk menarik masyarakat agar juga bento sapa ning masjid dolan ning masjid kan ngaten niku salah satunya juga untuk syiar agama tadi. Begitu. Jadi ada lagi Mbak Betty yang ada di WhatsApp?
2: Ini enggak ada lagi.
1: Wah, belum ada nggih. Monggo Sutresna Budaya. Kalau Mbak Betty sekali itu aja atau sudah beberapa kali?
2: Baru sekali, ya.
1: Baru sekali itu.
2: Ya, sekali.
1: Wah, gimana kalau untuk bisa sharing juga menceritakan Mbak Betty?
2: Waktu itu cuma datang aja, kemudian lihat dari luar ada yang menabuh gamelan kayak gitu, cuma bentar terus pulang.
1: Tapi memang juga banyak nih masyarakat banyak, yang lihat di sana
2: aja.
1: Iya, karena memang antusiasnya sangat tinggi.
2: Terutama wisatawan asing biasanya.
1: Oh, banyak juga wisatawan asing, Ji. Luar biasa, Ji. Tentunya itu juga salah satu bagaimana dari Keraton Ngayogyakarta sendiri untuk tetap melestarikan budaya adiluhung dan juga diperkenalkan selalu kepada seluruh masyarakat utamanya di luar masyarakat Jogja begitu untuk mengenal bagaimana tradisi ini masih sangat erat dan juga masih terus dilestarikan dan dilaksanakan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat begitu. Kita ke lagu terlebih dahulu nggih Mbak Betty nggih. Kalau tadi ada Jogja istimewa ada juga Dondong Opo Salak, kita nanti akan hadirkan Gugur Gunung dan juga Gundul-gundul pacul. Tetap punya wiji wonten ing suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta.

kita adalah manusia merdeka. Bagaimana kita memerdekakan diri untuk meraih kesempatan yang ada? Merdeka merupakan beban diri kita. Kita yang menentukan. Saatnya kita harus ingat bahwa kita orang merdeka.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing perumpatan ring Jogjakarta. Di siaran pada siang hari ini suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Tradisi Mios Gongso Kraton Ngayogyakarta sudah pernah lihat kasutresno budaya dan juga mengikuti tradisi Mios Gongso Kraton Ngayogyakarta hadi ning ranje. Mendengarkan gamelan sekaten dan juga tentunya mengunjungi Masjid Gede Kauman. Nah, setelah Mios Gongso tadi, jih, kedua gamelan pusaka dibawa menuju tadi namanya Pagongan di Kompleks Masjid Gede Kauman. Dan juga kemudian dimainkan ataupun dibunyikan selama rangkaian sekaten itu berlangsung. Masyarakat dapat untuk mendengarkan suara gamelan sekaligus mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Masjid Gede, termasuk juga kajian yang terbuka bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tradisi Muludan di Yogyakarta memiliki perpaduan antara seni tradisi, kehidupan sosial, dan juga kegiatan keagamaan. Begitu nih Mbak Betinji, salah satunya. Dan juga Mios Gongso pada akhirnya itu menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sesuatu yang hanya tersimpan di museum ataupun buku sejarah, melainkan terus hidup melalui praktek dan keterlibatan masyarakat. Melalui pelestarian tradisi tersebut, Kraton Ngayogyakarta Adiningrat bersama masyarakat juga turut menjaga identitas budaya Yogyakarta sekaligus mengajak para generasi muda, generasi masa kini untuk menghargai warisan leluhur dan menjadikannya bagian dari kehidupan budaya di masa depan. Ngaten.
2: Rangkaian gerebek juga menjadi bagian dari simbol dan tata upacara yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kemudian menjadi momentum yang menarik perhatian masyarakat dan juga wisatawan dari luar negara. Dari luar. Kemudian tradisi juga memberikan kesempatan bagi kita, bagi masyarakat untuk bisa melihat secara langsung salah satu bentuk warisan budaya Yogyakarta. Meskipun digelar sederhana, tetap saja pelaksanaan gerebek mulut ini tetap menunjukkan komitmen keraton juga dalam menjaga keberlangsungan tradisi.
1: Itu dia yang tentunya lebih utamanya, tentunya untuk menjaga tradisi ini agar tetap ada dan juga lestari dan juga tentu dicintai oleh masyarakatnya. Ngaten ya Mbak Betty. Mungkin itu saja nih Mbak Betty terkait dengan tradisi Mios Gongso Kraton Ngayogyakarta Adiningrat. Matur nuwun untuk sutresno budaya yang sudah bergabung dan tentunya mohon maaf karena ketidaknyamanan sutresno budaya karena memang sekali lagi baru ada maintenance atau mungkin pemeliharaan pemancar ngaten nggih, sehingga di FM 106,6 MHz Perumpatan Yogyakarta belum bisa mengudara. Namun tentunya sutresno budaya dapat selalu mendengarkan di AM tentunya di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id maupun di AM 1107 kHz ngaten nggih sutresno budaya. Terima kasih yang sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Gilang Sutowiyoso pamit.
2: Betty Damayani.
1: Dan juga nanti sampai berjumpa kembali di giaran Uyon-Uyon Stern nanti di jam 3 hingga pukul 5 sore di Sutresno Budoyo. Untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta, Padang Bulan dan juga Jaranan. Matur nuwun Sutresno Budoyo.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarsono Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia Gede Gunawan mengungkapkan, pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dendaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa Sunda.
5: Indung suku G, mual di bejaan.
4: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat damita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayok Yogyakarta ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: kabar?
1: Priben kabar cek.
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balai?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada FHUGM menjadi tuan rumah International Conference on Intellectual Property in Cross Industry, Connect, Innovate, Grow. Rangkaian agenda meliputi seminar dan konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan dan tantangan hukum kekayaan intelektual KI dalam ekosistem ekonomi yang semakin terhubung dan berbasis inovasi. Beralih ke informasi lain, mendengar kata nasi suun mungkin tidak begitu familiar di luar Yogyakarta atau Jawa. Tapi di Yogyakarta, nasi suun sambal jos buroso atau nasi suun buroso selalu ditunggu saat dibuka. Nama asli warung ini adalah nasi suun sambal jos buroso Gondomanan. Berjualan menggunakan angkringan sederhana di emperan sebuah toko di ruas jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Buroso memiliki pelanggan yang begitu banyak. Makanan yang dijual buroso cukup sederhana, hanya soun yang dioseng-oseng disajikan dengan nasi putih dan sambal. Soun tersebut dioseng-oseng dengan beragam bumbu dan tambahan kecap, rasanya gurih dan mantap. Karena begitu banyaknya pembeli, seringkali tidak sampai 3 jam dagangan buroso telah habis terjual. Untuk memenuhi permintaan pembeli, dalam sehari beras yang dihabiskan mencapai 25 kg. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Lekker tuh.
1: Iya.
0: Akatan matur nuwun.
1: Injih. Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Yu Twijo ke kawontenan ing Karang Mojo kala wonji. Monggo monggo sutresna budaya pun bikak malih Mbak Betty.
2: Nggih.
1: Gasal sekawan 0333.
2: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton. Sugeng santen.
1: Halo, sugeng santen uyon-uyon seton. Waduh.
2: Sudah masuk nih.
1: Sampun mlebet menika monggo monggo. Halo. Inggih, sugeng santen. Inggih, Bu Sri Utami menika.
3: Inggih.
1: Monggo monggo Bu Sri Utami.

0: Lekker cocok.
1: Huh, iya. Monggo Bu Sri Utami dos pundi pawartos, mugi-mugi pinaringan sehat nggih Bu Sri Utami.
0: Sehat,
1: alhamdulillah.
0: Wow, Pak Dik. Telepon
1: yang
0: kok kumersek radio kula.
1: Inji, ingkang FM menika inji. Nyaten.
0: Ini saat ini kan caranya pun radio ya alip kalau cara cah cilik tak rumah ke.
1: Oh ngaten je.
0: Nah ini kan agam ini kan anu beten dong ya ini kan ngalip lah kalau jep bubuk.
1: Oh lah ngaten je.
0: Terus kali-kali pun ya nuyon-nuyon ngangin ke agam lah rak gantem suantan.
1: Oh aleres je. Je gantosan menikah je Bu Sri Utami. Monggo.
0: Anu gendengi pun jurang jugruk kalian mau niko
1: kentongan
0: je niko mangke
1: ingkang kentongan
0: je
1: oh je pasti
0: unda dicoba
1: inji
0: je derek kinton je
1: kagem sinten monggo
0: unda dicoba wau matur nuwun senggolanipun bunda lajeng kagem Bapak Azhari Bapak Gading Masih Romo hasilnya Diono sekalian, Bapak Triharjito, Kakem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Giku Konrodo, Pak Puji Graito, Kang Gila, Kang Giono, Lajeng Kakem Bapak Kasiono, Inggulawen, Kakem Mas Rian, Lajeng Kakem Bapak Tumiti, Bapak Tupar, Bapak Roslan, Joko Budu, Bapak RGG, Kijoko Nugroho, Kang Pak G. Taimin, Kalan Cik Momo, Kagem Romo Tujo Subagio sekalian, Bu Rubini, Bu Umi, Bu Sumi, Serandaan,
1: Bu
0: Nugroho, Pak Sagio, Pak Mugiono, Pak Damaskes, Eyang Buas, Pak Supoyo, Klaten, pun ini. Nggih, lajeng kagem Bapak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
0: Mbah Mus Tanjung Pinang. Kagem Mbah Isem wonten ing Babatan Piyungan.
1: Nggih.
0: Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Parang Kritis. Bu Sri Kebonagung, Mbak Ade Gubra. Kecil malah ya Mas
1: Ji, Bu Sri Utami.
0: Nggih, kagem Ibu Sarmi, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Yu Muda, Yu Rati, Mami Sartika, lajeng Ibu Sukap Widjo Martani, Ibu
1: Sinten.
0: Nggih. Bu Wagianti,
1: Ibu Priyanti.
0: Pak Wening nggih. Bapak Sunar Timur Sari,
1: yeah.
0: Bapak Sukanda Tilan, Bapak Sukabdo. Saya ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon. Ngaten Bu Sri.
0: Mas Gilang, Sutawiyoso, kalian Mbak Desi Damayani, juga ngayai puskes ngantos paripurno mangke. Mugi tansah sinaringan ayo mayem tentrem rezeki ingkang tansah banyu milih.
1: Amin. Inggih.
0: Pekal kula kunjuraken matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kala wonji.
2: Berikutnya sugeng santan uyan-uyan seton.
3: Sugeng santan uyan-uyan seton.
1: Inji sugeng santen.
3: Di Mas GL
1: STW
2: Bu WG
1: ya. Bu Wagi.

0: Lekerces. Iya iya iya iya iya. Ya. Monggo monggo Bu Agianti.
1: Kula gendinge niku wau napa nggih? Kula manut sing ajeng diputer.
0: Jurang jugruk napa kentongan?
1: Kentongan.
2: Kentongan.
1: Nggih. Pokoke iki karena mau pergi.
0: Ten pundi?
2: Pergi.
0: Tindak pundi? Wow,
2: jalan-jalan.
0: Ya, malam minggon. Malu, oh, ya, malam minggon gitu. Alah, ya Allah,
2: ajan.
0: Pulusane daring tumbas meleh nih. Bagian ini, tansah ngatas-atas bagian
2: di. Selamat jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, menikah jih, jalan sehat jih. Matur nuwun bagian di.
2: Sugeng santan, nuyan-nuyan seton.
0: Iya.
2: Lagi.
0: Oke, oke, oke. Jadi ya, ya, ya, ya.
1: Disamplok karo andinge yo.
0: Yo, ale cekel.
1: Pun kula salami buat semuanya saja.
0: Ngaten nggih Bu Agianti.
1: Bu Sri Utami, Mami Sartika Munga, Mbah Yono Wirasaban. Pokokipun sekagem sedaya kemawon sugeng laras, sugeng midhangetaken sinambi. Munjuk nas gitu.
0: Wah, jancan cocok monika.
1: Nggih.
0: Eta nggih Bu Agianti.
1: Dadah.
0: Dadah. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih.
2: Jangan lupa foto-foto Bu.
0: Foto foto-foto barang ya. Nggih. Monggo menawi segala malih nggih menika.
2: Nggih.
0: Monggo wonten ing gangsal sekawan 333. Dereng wonten sing mlebet. Setunggal kalih 3 nggih. Mangke male mawon. Jobing ing lumantar WhatsApp tasih wonten ingkang nyawiji, jobing-jobing.
2: Ini dari Pak Untung Raharjo.
0: Monggo nggih.
2: Uyan-uyan seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira lekreces. Hok ya nggih, nderek salam kagem Ibu Duwijo ing Karangmojo, sehat-sehat Bu. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pak Untung
2: Pak
0: Raharjo.
2: Kula nggih.
0: Salajengipun
2: Pak Romo, Romo Narto Hendro nggih dari Bekasi Jabar.
0: Nggih.
2: Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaning si Kulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok, Yusiru, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Wir Jujur, Mas Adi Poncosari, Bapak Ruslan, Ibu Betari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Wagianti, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbak Christine Sorogenen, Yumudo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbak Yono, Bapak Tupar, Bapak Weneng Kijoko Bodo, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Yudi Kweni, Mbak Jadi Kang Giono Kalasan Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo Soho Sugeng Sontan Maternuon, Setung Ajeng Nyuwon pun puterakan Gending Onde-Onde Semarang.
0: Semarang,
2: Pelok Barang Kinarto Sabdo.
0: Maternuon, maternuon Romo Narto Indro. Nggih, sutresna budaya menika ugi gending mlangkung rumiyin Mbak Betty nggih. Sutresna budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon sonten wonten ing sonten menika. Badhe katerakan ungeling gending ladrang jurang jugruk, kalajengaken gending kentongan menika nggih. Lan gending menika minangkani pamurutan saking Mbah Noyo, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti lan katerakan dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga sutresna budaya katonaken sugeng midhangetaken.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang membangun

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan logo hari ulang tahun ke-270 kota Jogja. Rangkaian peringatan ini berlangsung meriah selama 2 bulan penuh, mulai 7 Agustus hingga 7 Oktober mendatang. Lebih dari 120 agenda disiapkan, mulai dari festival film, sastra, hingga hari tematik seperti Bakpiade. Puncak perayaan akan ditutup dengan pagelaran Wayang Jogja Night Carnival pada 7 Oktober mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menargetkan pengurangan sampah organik hingga 40% tahun ini. Melalui gerakan Mas Gun Maos atau Masyarakat Gunung Kidul Mandiri Olah Sampah, warga diajak mengolah sampah dapur secara mandiri menggunakan metode jugangan maupun galon tumpuk. DLH optimis target ini tercapai berkat dukungan 300 bank sampah yang tersebar di wilayah Gunung Kidul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekin Tai dan Jiba Kutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton tasih sarang nuhi kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Deti Damayani.
0: Injih lan nuhi katur dumateng Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga. Dumateng Sutresno budaya ing mangke saged nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal 0333. Awit menika ingkang lumantar FM 106,6 MHz ugi sampun ana menika nggih.
1: Mbak bisa Betinji. Didengarkan lagi.
0: Anjir, monggo sakit pun beda katakan malih lumantar FM 106,6 MHz lanugi AM 1017 kHz lanugi sakit pun beda katakan lumantar aplikasi RRI Digital dan streaming rri.go.id. Gendeng ingkang pungkasan yang mangke badhe katuraken wonten Goyang Semarang ugi wonten Ladrang Gunjing Miring kalajengaken Serepek Tunggal Jiwa terus palaran pelek barang. Nggih, Sutresno budaya monggo sakit pun pilih lan mbok menawi wonten pamburutan gendeng sana si pun ugi kula sumangga akan monggo Sutresno budaya wonten ing gangsal 0333 lan ugi lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666.
1: Nggih.
0: Monggo Mbak Betty.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Awilih sing sonten ugi. Uyon-uyon seton. Dangen-dangen sok mangrabo yeswanya dikerteni. Rara kedet.
3: Oh iya. Hai. Monggo Mas Rian.
2: Inji, Mas Gila kalian Mbak Betet pipon pipon sedaya niki.
3: Pangestunipun sehat Mas Rian ugi. Sedaya keluarga kita sehat nggih. Nggih,
2: pangestune Mbak Betet di Mas Gila.
3: Nggih.
2: Sedaya ta di pancatan sedaya nipun.
3: Alhamdulillah nderek remen Mas Rian. Inji. Mekaten sih Mas Rian.
2: Nggih. Gendengipun sampun semaus napa kula ketupet.
3: Mangke wonten Goyang Semarang ugi Gunjing Miring.
2: Apa Kijing Miring?
3: Gunjing Miring.
2: Oh, Gunjing Miring.
3: Senes Kijing Miring nggih.
2: Wonten sik goyang-goyang mawon.
3: Goyang Semarang nggih Mas Rian.
2: Nggih.
3: Monggo.
2: Beracan minggir sedeng santen.
3: Nggih.
2: Nonton Mami Sapti kamu ngabung ajeng santen. Wonten Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol, Margo Dadi, Segan Sleman sedeng santen.
3: Nggih.
2: Pak Yanto Tandiatang kalian Ibu wonten Romo Yono Mato Tiarjo, Budi Tante Wadianti, Bu Sakinem, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bapak Sagio, Lek Gono, Bapak Sumar Sedayu, Pak Bambang Sudarno, Pak Untung, Onten Niko Kang Ipul Tengwaten, Onten Pak Tupar, Mbak Suro, Mbak Glendi, Onten Piruko, Pak Limbang Teng Mendut, Mbak Yani Padlo, Gih Prajbini pun gih.
3: Kagem.
2: Sedaya kemawon.
3: Sedaya kemawon. Inggih. Boten nggih. Ngaten nggih Mas Rian.
2: Kagem. Dimas Gilang
3: tinggi
2: kuning ganteng
3: aduh
2: Mbak Betty
3: tinggi
1: tinggi
2: dia sugeng siaran mungkin kita ansah diparingi kesehatan jani pun mangkeh mami pondo
3: tinggi
2: pun sewo
3: tinggi tas pundi tinggi Mas Rian matur nuwun sangat
2: bapak teng dalem
3: tinggi Mas Rian
2: tinggi
3: mungkin kula tekak aduh ana.
2: Matur nuwun sampun lepas tentang punten asalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Rian kemremes kalau nggih.
1: Berikutnya sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Sugeng sonten uyan-uyan seton. Mbak Betty, Mas Gilang.
3: Nggih, sugeng sonten. Monggo-monggo menika matur kalian sinten?
4: Kalian Simbah Umi wonten Serangga.
3: Simbah?
1: Umi.
4: Kok mboten yo.
3: Kita lah.
4: Mang nek di Pak, nampun ditimbali Ibu mboten pantes.
3: Angge Milan niku Mbah sinten gak ngoten to. Mulane niku lho, lirih ngoten, C.
4: Nggih.
3: Mangga, Mbah.
4: Sekare.
3: Menapa?
4: Enggak buat dekat biar rasa menopok sama angge.
3: Mangge wonten Goyang Semarang ugi Gunjing Miring.
4: Wow, Londerek ingkang Goyang Semarang.
3: Goyang Semarang?
4: Nggih. Lajeng dinjang.
3: Nggih.
4: Kula pesen. Nggih niki Kinanti Padang Bulan.
3: Kinanti Padang Bulan?
4: Nggih.
3: Nggih, Kinanti Padang Bulan pesenan Simbah
4: Umi.
3: Mbah Umi nggih.
4: Pesen Serandaan.
3: Nggih, Simbah nggih leres nggih.
4: Lur.
3: Oh, nggih.
4: Atur salam seperti ini.
3: Monggo-monggo kagem sinten.
4: Kagem Pak Rimbang wonten Magelang.
3: Ngaten.
4: Mbah Mus wonten Tanjung Pinang. Lajeng wonten Trijo, lajeng wonten Rama Haji Nasiono.
3: Nggih.
4: Mas Yudi, Mbah Jati. Lajeng wonten Mas Ardi Klaten Timur.
3: Nggih.
4: Lajeng setunggal malih kagem Pak Hadi wonten pundut.
3: Oh, ngaten.
4: Kagem Mbak Betty kalian Mas Gira.
3: Nggih.
4: Pengayahi karya ngantos paripurna sakniki.
3: Ngaten.
4: Matur sembah nuwun.
1: Sami-sami.
4: Kula tenggo sekariku.
3: Nggih.
4: Matur nuwun.
3: Sami-sami. Sugeng santen matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Salajengipun monggo, monggo.
1: Nggih, sugeng santen uyan-uyan seton.
5: Sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Monggo, monggo.
5: Uyan seton dangir sukmo grabu yungo nyeger saliro
3: leker jes. Iya
5: Sugeng Mas GLSTW.
3: Gih, sugeng santen
1: Pak N Y.
3: Ya. Ya MPHN Y. Pangestunipun Mbah Noyo ki sehat to nggih?
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
3: Alhamdulillah derek remen. Pripun?
5: Sing kula pun diputer dereng.
3: Wah, umpun to, Mbah. Impun apa dereng? Oh, nomor 1 wae, Mbah.
1: Jurang
3: jugruk ya, Mbah.
5: Nggih.
3: Lah nggih.
5: Di matur nuwun nek pun diputer.
3: Sampun. Mangke Goyang Semarang ugi ladrang gunjing miring.
5: Yes, Goyang Semarang mau.
3: Goyang Semarang ya, Mbah.
5: Bila besok tak nyuwun perahu layar ya ora apa-apa sesuk.
3: Perahu layar?
5: Nggih.
3: Oh, nggih, perahu layar.
5: Diangkat ben Bu Sinten Bu Umi.
1: Bu Umi. Nggih,
3: si Mbah Umi wasane.
5: Nggih. Bu Umi ngopi.
3: Nggih, Bu Umi.
5: Nggih. Nanti wonten Romo Jengasiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, yang Sasmita Murti, Kale Mami Sartika. Mbah Yono kali Mbah Kumbu Karno pun melebu dereng ini.
3: Dereng Mbah.
5: Pak Sipa Imin.
3: Dereng.
5: Ya mawon.
3: Ngaten.
5: Kotanya kagem di dereng mawon Mas.
3: Ngaten Jimba.
5: Kagem Mas GL.
3: Inggi.
5: Ite sing aya tugas.
3: Matur nuwun.
5: Sama perempat
3: merdeka. Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo kalau wingi. Setunggal malih monggo, monggo.
1: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
6: Sugeng sonten uyan-uyan seton, Mbak Betty wong ayu, Mas Kilang wong bagus.
3: Inji, Umi wong ayu ki. Aduh.
6: Tolong kasih sayang dulu.
3: Nggih,
1: siap.
3: Muah.
6: Pendengar sehat, penyiar sehat, balang
3: sehat, dong, sehat.
6: Kata baik, berkati lancur.
3: Amin. Mami Sartika, monggo.
6: Melu Goyang Semarang.
3: Wah, ini goyang lho, Mami, nge.
6: Eh, soal itu, Mbak Noyo, Mbak Noyo,
3: ngaten.
6: Son Rika, son Mbak Gikliwon, Patur Nuwon, Sari, Mas Tatum, Mbak Soyo Sri.
3: Nggih.
6: Mas Rian Bayek matur nuwun. Tukakem Pak Yanto Soyo Yanto.
3: Nggih.
6: Pak Wan Haka, Pak Nani Bajuri.
3: Ngeten.
6: Mbak Resi Seto, Joko Bojo, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Wagianti, Mbak Sriwi, Mbak Sri Mundari.
3: Nggih.
6: Mbak Sarmi, Mbak Pipit, Mbak Pipit. Mbak Manik Bajuri, Romo Yu, Mbak Kiman, Mbak Suro, Pak Parno, Yang Sas, Pak Bambang Sutarno,
3: Mbak
6: Kem Pak Kasihono, Pak Ruslan Sembako, ke Pak Asari, yuk Mbah Kinem, Mbah Kinem.
3: Ji?
6: Mbah Kinem apa siapa?
3: Mbah Ijem.
6: Mbah Nge.
3: Mbah Nge.
7: Ji.
6: Kasum.
3: Ngeten.
6: Terus Pak Mbah Yusirup.
3: Ji.
6: Pak Mbah Supoyo.
3: Ngeten.
6: Terus Pak Terus
3: kasem sedaya kemawon jeng mami. Sami-sami matur nuwun.
6: Matur nuwun.
3: Inggih, matur nuwun Mami Sartika, mugi tansah sehat nggih. Ingkang lumantar WhatsApp monggo monggo Mbak Betty tunggal bakal tunggal cobi menika.
7: Dari Pak Agus Sacarian nggih.
3: Sacarian, oh nggih.
7: Rencana perbaikan ngantos kapan
3: oh nggih. Nggih, ya menika sampun on malih menika nggih mengudara lagi di FM 106,6 MHz menika nggih matur nuwun.
7: Berikutnya Mbah Jenggot nggih.
3: Monggo.
7: Lagu Ojo Lamis dari Mbah Jenggot Kidul Studio untuk Pak
3: nge.
7: Untuk Pak Suharjo, Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi,
3: nggih.
7: Mbah Sarowi, Om Nuar, Mbah Karno, Pak Jan Minggiran,
3: nggih.
7: Pak Kerjono, Mbah Likin, Mbah Dandi, Pak Basiran, Mbah Ngadimin, sugeng laras matur sembah nuwun
3: matur nuwun nggih. Salajengipun menika wonten Pak Tupar monggo sing sonten Pak Tupar.
8: Uyan uyan seto nangil sukmo ngrapuk yuswa nyenyek kersaliro leker ces.
3: Oh iya,
8: sugeng sonten Mas Gilang.
3: Sugeng sonten nggih Pak Tupar.
8: Laporan mawon.
3: Terus pundi?
8: Sak menika suarane perempat sing FM niku sampun ngebas.
3: Sampun ngebas.
8: Oh
3: ngaten nggih. Matur nuwun nggih Pak Tupar. Nggih matur nuwun Pak Tupar wonten ing daerah Kulon Progo sampun ngebas sae matur nuwun.
7: Nggih.
3: Sak lajengipun monggo.
7: Dari Pak Iwono nggih.
3: Nggih.
7: Sugeng sonten uyan-uyan seton Mas Gilang.
3: Nggih sugeng sonten.
7: Saking kula Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirang kagem Ki Joko Bodho Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbak Noyo,
3: Ki
7: Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wat, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
3: Matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Ruslan menika. Monggo Jee, monggo Pak Ruslan.
9: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro
3: leker ces hu iya
9: sonten Mas Gilang Mbak
3: nggih sugeng sonten Pak Ruslan
9: nggih kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karangmojo
3: nggih
9: Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo
3: nggih
9: Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami sakwetan kampus isi Wareng Pak Wening Wonten Wonosari
3: Ngaten
9: Bu Tuti Joko Yudan Pak Bambang Sutarno Wonten Purworejo Mbak Yeni Wonten Patung
3: Matur nuwun Pak Ruslan Lapor perempat dereng jelas diterima dari Pandak Bantul Matur nuwun Pak Ruslan Datus atur
7: Berikutnya
3: jengipun,
7: Farani Suparjila.
3: Monggo Ibu Farani Suparjila.
7: Sugeng sonten Mas Gilang. Punika ngangge AM angin
3: gen kula mirengaken nyuwun-nyuwun seton salam kangge penggemar perempat nggih Mas Gilang matur nuwun salam budaya lestari budaya. Oh ngagem AM nggih tasih nggih. Monggo pun cobi menawi FM menika nggih matur nuwun Bu Farani Suparjila. Salajengipun Mbak Betty.
7: Nggih Ibu Widyaning sih nggih. Nyuwun Mas Gilang kula nembe tangi tilem.
3: Nyuwun
7: nggih. Sakit nggih mohon doanya lekas sembuh nggih Bu.
0: Amin amin.
7: Derek kita salam kagem Mas Rian Minggir, Mbah Umi Serandakan, saya ini pun kagem sedoyo kemawon. Dinding lelakon Derek engkang sampun cumawis. Kagem Mas Gilang sama Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno menawi kondur ngantos atos.
0: Matur nuwun matur nuwun. Salajengipun Mbah Glendi monggo Mbah.
7: Sonten Mbah.
0: Sugeng sonten Mbah Glendi.
9: Niki nggih.
7: Nggih.
9: Kula gendinge nderek ingkang sampun tumawis mawon nggih.
7: Nggih.
9: Miyang setu ngajeng kula nyuwun. Lesung jemenglung.
0: Lesung jemenglung nggih.
9: Terus setu rienika kula nyuwun gladhek dinding
0: mas. Gladhek dinding nggih.
9: Kendun-kendun
0: Mbak Sadi,
9: Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Bu Mega, Bu Salamah, Bu Andri Senduwung.
0: Ngeten.
9: Bu Wicoro Bayan.
0: Ji.
9: Mbak Ana, Mbak Supriyadi.
0: Sinten malih, Mbak.
9: Pandemen uyon yeah. Kepun sonten niko Mas Gilang.
0: Ji, matur nuwun Mbak Glendi. Yeah. Ya jengipun Ibu Supriyati monggo.
7: Ibu Supriyati.
10: Sugeng sonten uyon-uyon setan Mas Gilang.
0: Sugeng sonten Ibu Supriyati.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Alun-Alun Sewandanan, Pura Pakualaman menyelenggarakan Festival Ketoprak Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Festival Ketoprak berlangsung selama 2 hari dengan pembagian penampilan menjadi 3 kontingen pada hari pertama dan 2 kontingen pada hari kedua. Kontingen Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan penyaji terbaik 1. Kabupaten Gunung Kidul menempati posisi kedua, posisi ketiga Kabupaten Bantul, sementara itu Kabupaten Kulon Progo berada di posisi keempat dan kontingen Kota Yogyakarta menjadi penyaji terbaik 5. Beralih ke informasi lain. Beras fortifikasi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membantu mengatasi kekurangan zat gizi mikro dan mencegah stunting. Produk ini dipasarkan dengan harga lebih tinggi dibandingkan beras premium karena menawarkan tambahan vitamin dan mineral. Pemerintah memperluas pengawasan setelah menemukan sejumlah produk yang tidak sesuai standar dan izin edar. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan program fortifikasi dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingayu Jokarto, katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayu Jokarto.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4RR ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazili nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Dan Sutresna budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten karso panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Sun Haji Sutresna Budaya, sugeng sonten, sugeng midhangetaken.

Awit sangking nikmat peparingipun Allah anugerah ingkang saestu kula panjenengan sedaya mboten waget ngetang awit sangking jumlahipun nikmat peparingipun Allah kranten sangking kathahipun ing antawisipun wekdal menika kula panjenengan sedaya tasih pun paringaken waget sesambetan melalui program RRI Pro Sekawan menika. Mugi-mugi sarana ingkang kados mekaten, sesambetan ingkang kados mekaten menika saestu kita nenuwun dhateng ngarsanipun Allah. Pepanggian sesambetan menika dadosna wasilah, dadosna perantaraan gesangipun kula panjenengan dipun paringana kathah sehatipun. Sehat ingkang barokah, sehat ingkang manfaat, ingkang dadosaken kita sedaya pikantuk kawilujengan dunya lan akhiratipun. Ibu bapak, para pamidanget sedaya kadang setrisna budaya, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nembe kemawon kala winginipun tanggal 17 Agustus kita sedaya sami mengeti nunenjih mengeti dinten kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87. Saestu kamardikan menika inggih kanikmatan ingkang agung awit saking rahmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mila menawi zamanipun kita sekolah, kula sekolah menika sok ngapalaken pembukaan Undang-Undang Dasar 1950 menika. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur lan sak terasipun menika, menika setunggilipun sikap pernyataan ingkang luar biasa bilih kamardikan menika. Saestu awit saking rahmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Saengga saking remenipun mila kula panjenengan sedaya biasanipun wonten kampung-kampung ugi wonten perkotaan nggih cok pun wontenaken acara lomba-lomba. Perlombaan wonten lomba piantun bal-balan, wonten lomba maca, wonten lomba masak, wonten lomba baris berbaris, karnaval lan sanes-sanesipun. Ingkang menika nedahaken bilih warga kita sedaya menika remen, bingah lan syukur awit saking peparingipun rahmat sangking ngarso dalem Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, salajeng menawi kita sedaya saestu wigatosaken awit nopo menawi kita sedaya nderekaken acara upacara. Nggih mboten namung pas pitulasan. Acara umpaminipun apel bendera, apel Senin lan sak pinunggalanipun wonten ing pinten-pinten acara, kita sedaya sering midhangetaken utawi nderek nyanyi maos lagu ingkang dados kebanggaanipun kita sebagai piantun Indonesia, sebagai warga bangsa Indonesia. Napa? Menika ingkang pun ciptakan dening
Bapak W.R. Supratman, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nopo ingkang badhe kula matur wonten sak nglebetipun lagu menika wonten suraos, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ibu bapak sedaya, kalimatipun menika mboten kalimat ingkang bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Tetapi dipunwiwiti dimulai saking bangunlah jiwanya. Baru bangunlah badannya. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, Kadang Sutrisno Budoyo, sangat-sangat leresipun dawuh ingkang wonten ing lagu kebangsaan Indonesia Raya menika. Nopo kula panjenengan sedaya anggenipun badhe mbangun bangsa negara secara fisik menika. Imo menika pembangunan-pembangunan mergi jalan, imo pembangunan tol, imo pembangunan gedung-gedung lan sanesipun ampun kesupen. Kita sedaya kedah ngrumiyinaken membangun jiwa terlebih dahulu. Jiwanya kita, hatinya kita, ati kula panjenengan sedaya kedah senantiasa dipun bangun. Kersanipun napa? Jiwanya agar senantiasa sehat. Hatinya itu hati yang sehat. Menawi jiwanipun menika sehat, jiwanipun menika hidup, atinipun menika ati ingkang sae sumringah sehat, fa insyaallah samangke menawi badhe membangun secara lahiriah, tatanan lahiriah fisikipun insyaallah badhe kalampah sae lan badhe ndadosaken kemanfaatan. Apapun profesi kita, nopo mawon pedamelanipun, imo kita ingkang dados pedagang, imo ingkang dados petani, imo ingkang dados pegawai, imo ingkang dados pejabat, menawi jiwanipun menika jiwa ingkang sae, manahipun manah ingkang sehat, ingkang ateges, manah ingkang pun lebeti kalian dawuh-dawuhipun Allah, ajaran-ajaranipun Allah. Milo, apapun profesi kita, insyaallah badhe ndadosaken keberkahanipun, badhe ndadosaken kesaenan. Imo sae kagem awakipun kita piyambak, utawi dateng tiyang sanes. Lah nikilah pentingipun dospundi kiambek menika kita menika ngrumiyinaken dandosi nyehataken sing kaitanipun kalian jiwanipun kula panjenengan. Sepisan malih, menawi jiwanipun sehat, insyaallah mangkin lahiriahipun badhe sehat, tatanan-tatanan fisikipun badhe sehat. Nah repote menika kathah piantun, nggih mboten muni kathah, wonten piantun ingkang endelalahipun dados pedamel-pedamel inggil, keranten jiwanipun menika mboten sehat, akhiripun malah ndadosaken kerisaan. Ngasto arto arto ingkang boten sak mestinipun, kagungan pedamelan boten sakit mbentenaken pundi ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang leres, pundi ingkang salah. Akibatipun nopo? Dadosaken risak, dirinya risak,
Yuk akhiripun merembet keluarganipun yuk dados ngaten menika. Malah-malah lingkunganipun nggih dadosaken boten sae. Mila ingkang saya mekaten, saestu sangat-sangat pentingipun kula panjenengan sedaya awit saking kita sedaya asringipun midanget utawi maos nyanyi lagu Indonesia Raya, monggo saestu dawuh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, menika saged dipun estoaken, mendahulukan kita membangun jiwa, baru setelahnya itu kula panjenengan sedaya bangun secara lahiriahipun. Nah, jiwanipun sae, insya Allah lahiriahipun sae. Jiwanipun sae, pedamelanipun badhe dados pedamelan ingkang sae. Pedamelan ingkang beto keberkahan. Pedamelan ingkang beto manfaat. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Lados pundi caranipun kula panjenengan sedaya menika waget ndandosi utawi manah kita jiwa kita menika tansah sehat, tansah terbangun dengan baik. Ing antawisipun kula panjenengan sedekah caket kalian ngarsa dalam Allah. Sarana napa? Nderek napa ingkang pun dawuhaken Allah. Nglampahi sedaya dawuh-dawuhipun Allah. Lan nebihi napa ingkang dados awisan-awisanipun Allah. Ingkang ateges dadosa piyantun ingkang takwa. Wonten ing pundi papan, wonten ing pundi panggenan, kita sedaya kedah ngrumaosi bilih Allah menika tansah mirsani dateng nopo ingkang kita tindakaken. Lan sedaya perkawis ingkang pun tindakaken mesti badhe wonten piwalesipun. Dados pisan, monggo kula panjenengan sedaya tansah takwa dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih, tansah kula panjenengan sedaya menika pados ngelmu. Linanggung pados ngelmu agami. Kita sedaya sampun mangertos Allah Subhanahu wa taala menika maringaken Al-Qur'an sebagai wahyu ingkang pun turunaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menika hudan wa syifa. Al-Qur'an menika kompas. Al-Qur'an menika nek cara bahasane kiambak ngasto HP badhe tindakan menika map. Google Mapipun kula panjenengan. Menawi kepingin kita sedaya menika lumampahipun sae, kepingin ting donyanipun sae, ting akhiratipun sekeco, berpeganglah kepada Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an pun wigatosaken isi kandunganipun Al-Qur'an. Kita penggalihaken samangkinipun lajeng kita amalaken. Nggih sekedhik, boko sekedhik. Kita sedaya kedah caket kalian Al-Qur'an. Sak nglebetipun Al-Qur'an Masya Allah, ting lebetipun ngelmunipun Allah ingkang sangat-sangat luar biasa. Dados kersanipun manahipun kita sedaya menika sehat, jiwanipun sehat, senantiasa terbangun, bekalilah dengan ilmu. Ilmu agama khususipun. Monggo kita rawat, kita lestantunaken majelis-majelis ta'limipun. Majelis ta'lim ingkang kita tindakan, mbok pilih seminggu sepisan.
utawi sewulan sepisan. Monggo kita lestantunaken lan ampun kesupen wonten dalemipun kita piyambak-piyambak. Kita lestantunaken, kita biasaken anggenipun tadarus maos Al-Qur'anul Karim. Jadi semoga niki majlis-majlis taklim, nah ingkang ragi ketinggal kendu menika majlis-majlis taklim ingkang kagem anak-anak renjang-renjang muda remaja niki kadosipun awis-awis. Lah monggo lah sareng-sareng kita saling emotaken agar hati kita, jiwa kita senantiasa sehat. Monggo wonten kajian-kajian, wonten pengaosan-pengaosan, khususipun malih pengaosan-pengaosan kagem para remaja, yang para remaja itulah yang nanti akan meneruskan estafeta perjuangan dan pembangunan wonten ing negeri Indonesia ingkang kita cintai menika. Dados pisan menika takwallah, nomor kalihipun monggo ngudi ngilmu ingkang sak kathah-kathahipun langkung-langkung ngilmu agami. Ingkang nomor tiganipun monggo kita grengsengaken anginipun kita sedaya kersa ta'awun, saling tolong menolong, paring pambiyantu dhateng tiyang sanes, keranten pedamelan ingkang sae, kersa mbantu tiyang sanes ingkang betahaken, menika badhe langkung menenangkan dhateng manahipun kita. Orang yang suka membantu, orang yang peduli dengan orang lain, menika masya Allah badhe langkung tenang gesangipun menika. Kenging napa? Karena bisa berbuat untuk kebaikan orang lain. Sehingga kita sedaya badhe kecipratan awit nopo ingkang kita tindakan, Allah badhe paring piwales ingkang langkung kathah dateng piantun-piantun ingkang kersa paring pambiyantu dateng piantun-piantun tiang-tiang ingkang betahaken. Nomor sekawan, ing antawisipun malih kersanipun manah kita, jiwa kita itu sehat, terbangun dengan baik, amun kesupen anginipun senantiasa nenuwun matur ndonga dateng ngarsanipun Gusti Allah. Kita biasa akan donganipun dateng Allah, donga nenuwun kagem awakipun kita piyambak ingkang supados pikantuk kawilujengan donya akhiratipun. Donga kagem putra wayah kula panjenengan, keluarga kula panjenengan sedaya, lan boten kalah pentingipun donga akan dateng poros derek kula panjenengan, mukminin mukminat, muslimin muslimat, sedoyo asringo kita dongaaken. Kalebet ugi dongaaken dateng panggenan kita nggih menika tanah air yang kita cintai, Indonesia. Kersanipun dados negeri ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, dados pisan malih monggo badanipun kita sedaya sami mengeti kamardikan ingkang kaping 81. Monggo kita terasaken anggenipun ngugemi ngugemi dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ampun dipun walik, bangunlah badannya baru bangunlah jiwanya. Tapi kita dahulukan ngrumiyinaken bangun jiwanipun kula panjenengan sedaya. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu tansah pinaringan kathah sehatipun. Sehat ingkang barokah, sehat ingkang manfaat. Keluarga kula panjenengan lan sanak kadang kula panjenengan sedaya ugi mekaten mugi tansah pinaringan sehat. Kalebet
Indonesia ingkang kita cintai menika. Mugi-mugi dadoso negeri, dadoso negoro ingkang sae, dadoso negoro ingkang lumampahipun menika manfaat, negoro ingkang beto tumak ninah ayem tentremipun sedoyo bangsa Indonesia. Dados saestu mugi-mugi kita sedoyo dados piyantun ingkang pikantuk kawilujengan donya lan akhiratipun. Semanten lan mekaten sawetawis kula anggenipun matur sedaya lepat lahir batos nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika jatosipun mujutaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dumpluk.

Sampun kapiarso kumandangi azan maghrib agama pengkon ayu Jakarta sakiwa tenganipun. Kada menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tindampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.

Sutresno butuh yang bantu nuwun panjenengan tasih kebarengnya wiji kalian program mampat RRI Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja salah jengipun kula dherekaken wonten ing kiaran tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya ingkang berika piarso wonten langgam meoso jener kena jengakan langgam dadi-hati. Kagem informasi ini pun tak sing lajengaken babagan tarian tradisional wonten ing Indonesia.

Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelindingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelindingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinding harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinding bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinding agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinding. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinding yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinding pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinding. Alkisah, baru kelinding kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinding sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan.

Arso wonten langgam mai sojener kalian langgam asmoro. Informasi ini pun lajengaken babagan tarian tradisional wonten Indonesia. Menika kita lajengaken wonten tari Zapin, diperkirakan berasal dari Yaman dan dibawa oleh para pedagang Arab ke Nusantara. Tarian ini kemudian dikembangkan dan juga beradaptasi dengan budaya Melayu sehingga menjadi salah satu warisan budaya yang sangat penting di wilayah Riau. Selain sebagai hiburan, tari Zapin juga sebagai media dakwah Islam melalui syair dan juga lagu yang digunakan. Ini tari Zapin dari kepulauan Riau. Salah satunya pun wonten tari Sekapur Sirih dari Jambi. Tari Sekapur Sirih diciptakan dengan tujuan untuk menyambut tamu-tamu besar yang berkunjung ke Provinsi Jambi. Tarian ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Jambi dalam menyambut tamu dengan menghidangkan Sekapur Sirih yang merupakan simbol penghormatan dan ucapan selamat datang. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam asmoro, kalian langgam ngalamun ingati. Mangin informasi ini pun ngelajengaken tari Jaipong saking Jawa Barat ugi tari Serimpi saking Jawa Tengah. Langgam asmoro, kalian langgam ngalamuning ati.

mengenal makanan khas Indonesia. Gulai belacan. Makanan khas Indonesia yang satu ini berasal dari Riau. Seperti namanya, terbuat dari bahan dasar belacan, yaitu masakan dengan bahan dasar kuah yang dicampur dengan terasi. Biasanya bahan dari gulai belacan yang lain berupa daging ataupun dari udang dan ikan.

langgam menungati kalian langgam asmoro aja. Salah singipun tari Jaipong saking Jawa Barat merupakan perpaduan unik dari berbagai elemen seni. Jaipong menggabungkan antara tari, musik dan juga sentuhan pencak silat. Gerakan tarian Jaipong sangat beragam dan penuh improvisasi. Selain energik, tari ini juga dimainkan dengan suasana yang ceria dan penuh humor. Selanjutnya wonten tari serimpi saking Jawa Tengah. Tari serimpi adalah tarian klasik Jawa yang berasal dari tradisi keraton Kesultanan Mataram. Tarian ini dikenal dengan gerakannya yang lembut, anggun dan penuh makna filosofis. Ciri dari tarian tersebut adalah empat penari yang melakukan gerakan gemulai sebagai perlambang kesopanan dan budi yang halus. Wangsul wonten tembangan. Selanjutnya wonten langgam kangen kalian langgam Balin Jani.

Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis Rumah Bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Untuk memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.

langgam kangen kalian langgam balinjani sutresno butuh salajengipun menika tari reok saking Ponorogo nggih menika dikenal dengan sosok topeng macan berhias bulu merak yang dikenakan penari. Tari reok Ponorogo masih sering ditampilkan dalam berbagai acara. Biasanya seni yang satu ini dibawakan oleh 6-8 orang pria. Mereka menggunakan pakaian serba hitam dengan wajah warna merah untuk menggambarkan sosok singa pemberani. Salajengipun tari topeng saking Betawi menika nggih, elemen paling menonjol dari tari topeng Betawi adalah penggunaan topeng. Topeng-topeng ini melambangkan berbagai karakter seperti tokoh Punakawan, ada Semar, Petruk, Garing dan Bagong, tokoh wayang dan bisa juga tokoh-tokoh lain yang relevan dengan cerita yang dibawakan. Mereka percaya bahwa tarian topeng Betawi bisa menjauhkan diri dari mara bahaya. Menika nggih, tarian tradisional ingkang wonten Indonesia, lo wonten tari Jaipong, tari Zapin, tari Sekapur Sirih, tari Serimpi, tari Reok, ugi tari Topeng. Seterusnya butuh ya, kita pungkasi pembagian kita wonten ing giaran nalagon langgam Jawi ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam Nawolo kalian langgam Ngelam Lami.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Putoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta paring pambiyantu uang tunggal utawi UKT kagem para mahasiswa saking Nusa Tenggara Timur ingkang kenging dampak wontenipun gempa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedasa mratelakaken. Langkah menika katindakaken minangka salah setunggaling cara saking Pemda DIY supados ngentengaken para mahasiswa lan tundhanipun saged nglajengaken pendidikan sinaosa nembe wonten alangan kados menika. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Bantul ngawontenaken pasar murah lan ugi bazar UMKM minangka salah setunggaling cara kagem paring kebutuhan pokok tumrap masyarakat lan ugi paring panyenkuyung dumateng para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Kegiatan menika ugi minangka srana kagem pelaku UMKM kagem masyarakat produk lokal satemah saged ningkataken ekonomi daerah. Mangkaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nunggu.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Butuyo, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeleluri Butuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Mengudara di FM 106,6 MHz dan juga M 1107 kHz. Juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026, saya Wiska Pamburi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian mata acaranya, selepas sajian lagu-lagu langgam Jawa, kami temani Anda di sejenak kenangan bersama malam hari ini bersama Nur Afni Oktavia. Dilanjutkan dengan Bangun Deso. Pukul 8 ada BBC, pukul 8.30 hadir Gending Patalon, dan di akhir perjumpaan kami hadirkan seperti biasa malam minggu dengan sajian wayang kulit semalam suntuk ya, nanti bersama dalang Ki Timbul Hadi Prayitno. Saudara-saudara Butuyo, itulah mata acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, menemani Anda yang bermalam minggu di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar di rumah, semoga juga senantiasa berbahagia bersama keluarga dan bersama orang-orang tercinta. Yang dalam perjalanan perlu diingat, karena hari Selasa itu libur, ini jalan cukup ramai ya, padat, jadi silakan Anda berbagi juga dengan pengendara yang lain. Hati-hati, patuhi marka, rambu-rambu, dan kalau memang Anda yang akan masuk kota Jogja, silakan senantiasa berhati-hati. Kita temani Anda di mata acara berikutnya, sejenak kenangan bersama Nur Afni Oktavia. Satu nomor lagu pembuka ada Gudeg Jogja.

Satu lagu pembuka ada Gudeg Jogja, Nur Afni Octavia. Dan kalau kita bicara mengenai lagu-lagu di era 70 hingga 80-an, ya, industri musik Indonesia disemarakan oleh kehadiran para penyanyi bersuara khas dengan penghayatan yang mendalam, ya, lagu-lagu bertema cinta, kerinduan, dan sendu mendominasi pemutaran radio kala itu. Salah satu nama besar yang menghiasi memori kolektif para pendengar dan pecinta musik adalah seorang gadis asal Medan yang merajai panggung musik nasional kala itu dan juga layar lebar, yakni Nur Afni Octavia. Lahir di Medan, Sumatera Utara, di tahun 1958, Nur Afni mengawali langkahnya di dunia hiburan nasional melalui ajang pencarian bakat bergengsi pada masanya, yakni Bintang Radio dan Televisi di tahun 76. Meskipun saat itu belum meraih juara utama, kualitas vokal dan penampilannya berhasil mencuri perhatian para juri hingga ia dinobatkan sebagai penampil terbaik. Kita ke lagu berikutnya. Lagu berikutnya ada Ayung Guyu dan Cukup Dua Baik.

0: Pak, kit mau lho, kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ono WI nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngecet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

Saudara-saudara, masih di sejenak kenangan bersama Nur Afni, Octavia, Dayung Guju, dan Cukup 2Y. Setelah sempat menunda tawaran karena memprioritaskan pendidikannya, Nur Afni akhirnya merilis album debut bertajuk Surat Cinta di tahun 1978. Sejak saat itu namanya melesat dan puncak popularitasnya ditandai lewat tembang legendaris ciptaan musisi besar Rinto Harahap seperti Bila Kau Seorang Diri yang menjadi tembang yang senantiasa dihadirkan di radio kenangan ya. Tidak hanya sukses di dunia tarik suara, bakat seni Nur Afni juga merambah ke dunia akting dan wajah manisnya menghiasi jumlah film layar lebar populer di akhir 70-an. Di antaranya film Butet, Pulau Cinta yang membawanya meraih penghargaan serta Remaja Idaman di tahun 1979. Lagu berikutnya ada Duh Piyung dan Kedok.

Dua nomor lagu ada Du Byung dan Keto. Dan kita akhiri untuk sejenak kenangan bersama Nur Afni Octavia dengan dua nomor lagu ada Mastulah dan Pager Mangan Tanduran. Selepas sejenak kenangan bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

0: Program Mampateran Ngayu Jakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturi pambagio wilujeng dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program Mampat RRI Ngayu Jakarta. Lan sutresna budaya wonten ing wekdal dalu menika ing giaran Bangun Desa badhe ngrembak babagan Pok Lasar Wanita mengolah ikan mencari cuan. Ingkang imangke badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Bapak Isna Bahtiar dari Kagama, beliau sarjana kelautan lan ugi menika wonten Master in Economic Development sudah bersama kami tentunya di studio. Kita sapa terlebih dahulu menika ada Pak Isna Bahtiar. Selamat malam Pak Isna.
1: Selamat malam
0: Mas Gilang. Bagaimana Pak Isna, kabarnya sehat Ji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bertemu dengan para sutresna budaya para pendengar.
0: Inji, matur nuwun Pak Isna rawuhipun wonten ing studio menika. Ah menika leres menika wonge. Temanipun Pok Lasar Wanita mengolah ikan mencari cuan. Nah, temanipun menika. Mbok menawi saged pun andharaken langkung rumiyin Pak Isna gayut kalian tema menika. Menapa to menika Pok? Pok Lasar Wanita menika. Wah, kok ini mengolah ikan mencari cuan. Nah, menika Mbok menawi sutresna budaya wonten ingkang dereng mangertosi menika saged pun andharaken langkung rumiyin Mbok menawi Pak Isna monggo.
1: Pendengar Radio Perempat yang kami hormati, Pok Lasar itu apa sebenarnya? Pok Lasar itu kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan. Jadi mereka-mereka yang bergabung dalam kelompok dan mereka itu mengolah ikan menjadi beragam produk terus dijual. Namanya Pok Lasar.
0: Pok Lasar
1: kenapa wanita? Ya karena biasanya atau banyak sekali Pok Lasar ini adalah anggotanya wanita. Jadi ini memang satu hal yang menarik ya, karena Pok Lasar itu adalah produknya adalah ikan, kegiatannya memasak, menjual. Itu berarti kan ada ekonomi.
0: Betul.
1: Istilahnya cuan kalau zaman sekarang.
0: Betul itu dia, karena menghasilkan itu tadi ya, berarti menghasilkan cuan. Kalau produknya berarti memang ikan ini sih.
1: Memang ikan, betul.
0: Oh, Pak, ini sih. Dan untuk keanggotaan dari wanita itu semuanya memang wanita atau bagaimana itu?
1: Wanita itu sebenarnya khusus ya. Jadi kalau Pok Lasar itu ini kan binaan Dinas Kelautan Perikanan, nyusau Bapak Ibu Sutrisna Budoyo. Dinas Kelautan Perikanan itu kan beragam apa namanya kelompok binaan. Salah satunya Pok Lasar.
0: Oh, salah satunya ini.
1: Betul. Kalau Pok Lasar itu sebenarnya ya sebenarnya umum ya. Dari Kementerian Kelautan Perikanan pun Pok Lasar itu sebenarnya umum sekali. Tetapi memang di kami, kebetulan saya kan dari Dinas Kelautan Perikanan Kulon Progo itu memang ada beberapa penekanan begitu ya. Ibu pendengar sekalian, penekanan itu apa? Wanitanya itu sendiri. Jadi ada Pok Lasar yang memang mereka dari awal mereka berkelompok itu apa namanya anggotanya, kelompoknya, pengurusnya itu memang kebanyakan wanita.
0: Wanita,
1: atau bahkan sebagian besar wanita. Pok Lasar wanita makanya.
0: Itu dia dengan mengolah ikan mencari cuan itu tadi. Kalau untuk dari pengolahannya tadi Pak Isnan, bagaimana itu produk apa saja yang dihasilkan dari pengolahan ikan itu tadi mungkin?
1: Ngomong-ngomong soal produk perikanan kan macam-macam sebenarnya.
0: Nah itu dia,
1: beragam sekali. Kalau saya kebetulan kemarin kan ketemu sama kelompok salah satu Pok Lasar wanita dari daerah Galur.
0: Oh, wonten ing Galur Kulon Progo menika nggih.
1: Kulon Progo betul. Ujung selatan bagian timur. Desa Bandaran Galur dasar Pok Lasar. Kemarin kami datang ke situ, nak judulnya pembinaan, Bapak Ibu sekalian pembinaan. Ketemu Pok Lasar yang mengolah produknya itu lele yang biasa lele itu tetapi diasap.
0: Lele asap menika.
1: Lele asap ini, lele asap. Memang di situ di Manaran khususnya di Dukuh Nepi dan sebenarnya di Kelurahan Keranggan di Jati kebalik kelurahan itu memang secara turun temurun ada produk lele asap Mas Gilang. Dan namanya Pak Lasar Mekarsari, ketuanya Bu Ekawati namanya itu. Itu produknya itu lele
0: asap. Yang diunggulkan itu
1: lele asap betul. Jadi salah satu unggulan betul. Dan mereka tuh tiap hari bisa 40 kg, 50 kg bentuk lele asapnya itu sendiri tuh.
0: Untuk produksi itu tadi, Nji.
1: Nah, itu salah satunya ya. Tapi beragam contohnya ya macam-macam, ada yang membuat crispy. Kalau mudanya Sleman itu kan juga ada ya. Yang terkenal itu kan namanya belut goreng crispy itu crispy blood.
0: Jadi blood menikah kata menikah
1: je. Betul, salah satu produknya juga seperti itu. Tur ada yang model kekinian ni macam-macam ya neng. Contohnya ono sing
0: gawe. Kalau kekinian apa menikah Pak Isma?
1: Teman juga kelompok juga dari pengasih kalau ini dekat kantor saya membuat don pizza lele katanya.
0: Lah, pizza lele
1: menikah. Tapi
0: wah, ini menarik juga nih.
1: Beragam sekali kalau produk-produk teman-teman atau kawan-kawan Pak Lasar ini dan ya kadang-kadang menyesuaikan ya. Ono sing sesuai dengan tradisi ada, ono sing sesuai dengan pangsa pasarnya ada, ada yang ingin apa namanya? Kekinian itu juga ada.
0: Jadi memang apa keunggulan yang ada di daerah situ mungkin sih untuk potensi betul. Apa yang bisa diolah seperti itu.
1: Bisa diolah.
0: Kalau dari cuannya tadi mungkin Pak Ina itu tadi berapa besar itu potensi mungkin keuntungan dari usaha olahan itu tadi salah satunya mungkin ikan dari lele asap itu tadi mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan kepada Sutresno Budoyo itu.
1: Lele asap itu memang harganya bervariasi ya, tergantung musim atau tergantung permintaan gitu. Terakhir kemarin harganya itu Rp50.000 per kilogram. Wah, jadi kalau kita dapat penghasilan 40 kilogram per hari dikalikan Rp50.000 per kilo itu lumayan.
0: Pun dihitung dhewe
1: itu lumayan. Aku kadang ngiri niku lho.
0: Niku nggih.
1: Lah macam-macam ya, ada juga sing model-model dia crispy. Jadi nah, di Laguna Gelagah itu kan kawasan wisata ya.
0: Ngaten.
1: Kalau wisata itu kan khasnya kalau ke sana itu jalan-jalan ke pantai wisata-wisata gitu kan. Oleh-olehnya apa sih? Kan ngeliatin kan kadang-kadang kawasannya wah, aku pengin itu, pengin ini. Biasanya cangkingannya teman-teman yang wisata itu crispy ikan. Crispy ikan itu harganya lumayan, Mas. Ada yang Rp70.000 per kilo. Contohnya kalau cumi-cumian gitu.
0: Ngeten.
1: Terus yang agak murah ya ikan-ikan kecil wader-wader laut itu ya 30-40an gitu-gitu per kilo. Itu juga termasuk produk unggulan juga. Bahkan tidak hanya di Laguna Gelagah kan Parang Tritis.
0: Betul, salah satunya juga di pantai-pantai itu.
1: Masih kan mungkin aja banyak macam-macam.
0: Jadi memang sangat besar ya potensi untuk keuntungannya tadi dari mungkin rekan-rekan Pak Lasara tadi untuk mengelola ikan-ikan itu tadi salah satunya aja. Kalau selama ini dari Pak Lasara sendiri bagaimana strategi untuk pemasarannya itu seperti apa? Pak Ina bisa diceritakan enggak mungkin mungkin sudah merambah ke media sosial atau mungkin ke online seperti itu bagaimana mungkin?
1: Oh iya. Jadi memang kalau mau usaha ini kan memang usaha yang beragam atau jenisnya banyak ya.
0: Iya.
1: Produknya juga banyak dari apa juga macam-macam. Bahkan dari tren juga macam-macam. Makanya pemasarannya kadang juga berbeda-beda. Kembali lagi ke contoh tadi itu kalau lele asap itu dia kan basisnya budaya atau tradisi sehingga dia modelnya ke pasar-pasar tradisional, ke warung-warung kuliner atau ke warung-warung sekitar rumah. Itu pemasarannya model seperti itu. Terus sing model-model kekinian kayak pizza itu modelnya ada di jenenge warung sing rada kafe-kafe nang ngono kuwi.
0: Wah, lah kayak modern-modern seperti itu, Je.
1: Terus teman saya itu juga mainnya online-onlinean gitu. Tapi macam-macam ada juga sing Pak Lasar itu masih pemula sekali. Dia belum berani main banyak produk karena mungkin baru ya. Ada juga teman pelasar baru itu modelnya PO dia. Model status WA. Hey teman-teman aku mau produksi crispy ini.
0: Betul. Siapa ini yang mau mesen seperti itu?
1: Ngelis gitu. Jadi lucu-lucu ya.
0: Itu,
1: dan itu menarik ya. Maksudnya kegiatan pengolahan ini bukanlah sesuatu yang membutuhkan modal yang sangat besar sekali. Dan dia bisa dilakukan di rumah kan. Artinya dari segi cuan ya lumayan menghasilkan tanpa mengeluarkan satu modal yang terlalu besar atau terlalu berat. Begitu kalau dari teman-teman banyak sekali memang.
0: Jadi memang sudah merambah ke media sosial ada juga ada, tadi yang online atau mungkin juga PO tadi nji, karena mungkin yang baru memulai tadi ditawar-tawarkan terlebih dahulu dari teman-temannya seperti itu nji. Kalau pelajaran sendiri ini banyak sekali nih Pak Isna, untuk kelompok-kelompoknya sendiri kalau di mungkin yang bisa dijelaskan kepada Sutresno Budoyo gimana?
1: Saya kan membina dari 12 kapanewon ya kalau Kulon Progo itu.
0: Di Kulon Progo itu ya?
1: Betul, 12 kru. Terus kalau secara total sebenarnya ada 101 jumlah Pak Lasar.
0: 101 itu?
1: Satu.
0: Di 12 tadi?
1: Di 12, total 12 itu. 101 itu jika lo rata-rata per anggota kelompok itu 10 aja. Itu aja 110-an pelaku usaha gitu ya. 101 itu macam-macam, Mas. Maksudnya macam-macam itu ada sing galur itu lebih banyak atau di teman itu lebih banyak, tapi kalau sami galur kali Pak mungkin enggak terlalu banyak. Macam-macam. Tapi ada 101. Artinya teman-teman Polasar itu banyak dan kami itu membina mereka semua. Artinya dinas, bahkan dinas kita, dinas provinsi pun ikut membina keberadaan si Polasar itu sendiri. Karena mau gak mau ini kan apa namanya, suatu kegiatan ekonomi positif ya.
0: Betul, J.
1: Dan itu dilakukan oleh ibu-ibu lagi, wanita lagi. Artinya itu kan sebagai penopang ekonomi keluarga.
0: Nah itu dia
1: gitu kan.
0: Tapi bagaimana untuk kegiatan dari Polasar ini sejauh mana bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga mungkin dari para anggotanya yang kebanyakan rata-rata ibu-ibu tadi mungkin sih.
1: Seberapa besar ya, memang pasti tergantung dengan kemampuan ibu itu sendiri ya. Kita kembali lagi, walaupun kalau gambaran paling mudahnya ya Lil Asep itu tadi, kembali lagi 40.000 dengan 40 kg atau 50.000 di tiap hari itu. Itu kan sudah lumayan ya. Bahkan dia sudah menjadi mata pencaharian utama. Tapi ada juga sing teman saya juga, ada namanya Bu Ida itu dari Lendah. Kalau dia sebenarnya usahanya tidak hanya mengolah ikan, walaupun dia punya Polasar. Produknya beragam.
0: Oh, katah menika aja.
1: Beragam sekali. Dan kemarin itu dia lapor kepada saya, cerita kepada saya, dia kan salah satu produk yang agak banyak ketika musim Ramadan kemarin itu kan crispy water ikan itu loh.
0: Oh, water ikan water crispy ikan menika. Banyak yang pesan seperti
1: itu. Dan nyun sewu nih kemarin itu kan aku sendiri rasa iri, Mas.
0: Menapa menika, Mas? Kok iri menika, menapa?
1: Lah dia itu setiap hari itu posting anu ya Mas, plastik kan gede-gede
0: itu
1: water crispy loh. Waduh, Bu, iki go nendi, Bu, sama nek okay. Banyak sekali. Nah, itu kalau saya kira sih puluh-puluhan juta mungkin ada ya di satu bulan Ramadan tersebut. Tapi anu juga sih modalnya masih kecil, ada juga. Ada
0: baru juga, mungkin baru memulai seperti
1: baru
0: itu
1: mulai juga ada. Yang penghasil tadi juga kemarin satu kelompok omsetnya mungkin sekitar 8 juta satu bulan. Itu kan masih kecil ya. Tapi lumayan.
0: Iya, itu sangat lumayan sekali itu. Kalau mungkin dari inovasi produknya mungkin seperti apa Pak Isna? Kalau misal mungkin jadi ada kebingungan dari masyarakat seperti itu, misal saya tuh punya produk ini, punya olahan ini, tapi bagaimana ini Pak Isna, mungkin ada inovasi apa begitu? Seperti apa kalau dari dinas sendiri mungkin bisa mengkoordinir itu semua?
1: Jenenge inovasi ya, menurut saya memang harus ya. Mau nggak mau harus, karena memang selera masyarakat itu berubah, terus produknya juga berubah, trennya juga berubah. Tidak harus, maksudnya tidak bisa dipungkiri ya. Inovasi itu harus. Tadi sore itu Mas, saya itu kan pulang dari lapangan terus sama teman itu peruh di tepi jalan kok ada ikan marinasi.
0: Ikan marinasi.
1: Jadi agak musim sekarang agak ngetren. Jadi pelapak-pelapak kecil itu mengolah ikan-ikan segar, macam-macam, ono lele, ono ikan-ikan model ikan-ikan laut, ono kapuk dan seterusnya, dibersihkan sama dia. Terus dimasukkan ke bumbu marinasi, dikumun gitu.
0: Dimarinasi itu tadi.
1: Terus dijual ngentung itu. Nah, ternyata itu lagi ngetren sekarang.
0: Oh, dan banyak yang beli itu, Ji.
1: 10.000 lele dapat 3. Gitu
0: loh.
1: Mempermudah para ibu-ibu yang ada di rumah yang bekerja. Tinggal beli, tinggal goreng di rumah, sering. Ngotong ini, Bu.
0: Praktis.
1: Praktis. Salah satu inovasi seperti itu. Agak ngetren sekarang.
0: Jadi memang harus melihat bagaimana pasar itu berjalan ya. Apa yang sedang mungkin sedang tren, yang sedang disukai oleh masyarakat itu apa itu.
1: Betul. Dan kalau dari dinas ya kadang kita enggak bisa sepaham betul ya soal macam-macam data seperti itu, tapi kita tetap akan mendukung terus. Wong jenenge juga inovasi ya. Kemarin terakhir kalau di Kabupaten Kulon Progo itu kan ada namanya inovasi Krianova.
0: Krianova.
1: Jadi mendorong semangat para pelaku usaha UMKM termasuk Polasar ini, bagaimana membuat suatu produk atau layanan atau apapun itu yang inovatif, yang baru dan berpotensi untuk menghasilkan atau cuan. Tahun kemarin ada kelompok kami juga ikut juga. dia produknya yang pizza lele tadi yang saya ceritakan itu menjadi juara dua. Artinya inovasi ini dari sisi pemerintah juga didukung, masyarakat atau kelompok itu juga ayo seperti apa inovasi yang bisa dihasilkan. Nah, siapa tahu dengan model-model seperti baru-baru tersebut maka masyarakat luas itu akan mendapatkan manfaatnya.
0: Betul. Jadi memang harus jeli itu tadi, Ji, melihat ya, apa inovasi apa yang harus diambil, harus dibuat seperti itu, Ji.
1: Karena dia macam-macam.
0: Nah, itu dia toh Pak Isna, Ji. Kalau mungkin bagi Sutresno Budaya mungkin ini Pak Isna yang ingin memulai usaha seperti Pok Lasar tadi, apa langkah yang harus dilakukan mungkin Pak Isna?
1: Nah, kalau membentuk Pok Lasar sebenarnya itu kan namanya kelompok ya.
0: Betul.
1: Ya bentuk kelompok kalau saya punya usul. Jadi kenapa kelompok atau kelompok nanti maksudnya Pok Lasar ya? Kenapa menjadi Pok Lasar atau kelompok itu karena ketika kita berada dalam suatu rombongan, suatu kelompok, suatu Pok Lasar, maka kita bisa saling sharing. Jadi kalau kata pendapat itu kan mas, kita bisa berjalan jauh ketika kita berada dalam satu rombongan. Karena ada teman berbagi, ada tempat salah sehingga teman lain memperbaiki. Ono nek kita gagal, kita tidak akan sendirian, gitu kan?
0: Anten sing nyemangati.
1: Anten menyemangati. Terus ngono wis dadi kelompok, ngono dadi binane dinas. Dinas kadang datang membina, oh ngene iki lho Pak, coba ono program ngene iki coba diakses gitu. Walaupun memang banyak juga sing usahanya sendirian, pelaku usaha individu itu ada juga seperti itu, tidak ada masalah juga sebenarnya. Tapi kalau sendirian dia harus kuat secara mental.
0: Itu dia.
1: Gak apa-apa juga sih kuat secara mental. Terus biasanya kalau sendiri memang jalannya bisa lebih cepat, tetapi resikonya harus berani diambil.
0: Gitu. Karena ketika mungkin dikerjakan secara berkelompok itu tadi tidak merasa sendiri, semangatnya luweh okeh bareng-bareng itu. Gini itu dia. Dan mungkin untuk harapannya ini Pak Isna Batiar, untuk harapan ke depan untuk perkembangan Pok Lasar sendiri seperti apa mungkin?
1: Di lain cuan mas, harapannya memang meningkat ya cuan atau mata pencaharian atau ekonomi keluarga. Tetapi karena ini adalah wanita dan ibu-ibu, jangan lupakan ibu-ibu ada tanggung jawab pemenuhan gizi keluarga.
0: Lah, pemenuhan gizi keluarga itu tadi yang lebih mungkin jangan dilupakan
1: cuan, itu kan. Produknya kan pasti bermanfaat. Oleh pengalaman sendiri, jual-jual.
0: Apalagi juga produknya ikan itu tadi.
1: Proteinnya tinggi. Jangan lupa putra-putranya dikasih, diturai, bapak-bapaknya juga diturai nang omah. Jadi manfaatnya double ya. Cuannya dapat, keluarganya juga
0: terpenuhi itu tadi. Begitu. Matur nuwun nggih Pak Isna Batiar tentunya. Nah, ngobrol-ngobrol terkait dengan Pok Lasar wanita mengolah ikan dan juga mencari cuan. Nah, itu tadi. Tapi juga jangan lupa itu tadi nggih, gizinya anak-anaknya gizinya juga harus dipenuhi itu tadi. Matur nuwun nggih Pak Isna Batiar wekdalipun sampun rawuh wonten studio menika. Tansah sehat ya Mbak Isna.
1: Amin.
0: Matur nuwun sangat. Tansah kula antun rawuh panjenengan malih nggih.
1: Amin.
0: Tansah sehat matur nuwun sing dalu Pak Isna.
1: Ya.
0: Inji Sutresno Budaya mekaten wau wawan Rembak kula wonten ing bangun desa kanthi rairahan Pok Lasar wanita mengolah ikan mencari cuan. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun matur nuwun.

M106,6 dan AM1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburijodhe kanthi irah-irahan Sebaya Mukti Sebaya Pati.
2: Sing ngantuk ya, Pak.
3: Iki warunge tutup merpot wae piye?
2: Oh, selaku sian. Gayeng tenan mumpuni rame, Pak. Seneng aku.
3: Aku nek meng gayeng karo rame iki srapate wis biasa.
2: Guyub ngono lho, Pak.
3: Sing penting iki ade kepayon akeh.
2: Nah,
3: pesenane akeh iso nuruti kabeh.
2: Hadiah ya akeh.
3: Hadiah ya.
2: Menang akeh ya lumayan.
3: Wingi sidane ke melu lomba kok kaya bola bali maju to mbengi.
2: Gendong tenggok.
3: Gendong tenggok juara?
2: Juara telu.
3: Telu.
2: Kau terus
3: oleh caret,
2: apa namamu? Sing caret ke anu lomba anu terong.
3: Lho kok seneng terong kowe iki?
2: Gandul ke terong kae lho.
3: Aneh-aneh. Wis sing gawe dhe sapa ana lomba kok anu terong.
2: Wis cah enom kae saiki cah enom iki nak. Wis do maju. Terus kae Pak awak dhewe sing ora anu lomba apa kae Pak sing do joget-joget kae. Kae lho dikekke nang HP kae barang kae yo ono kae.
3: Lomba taktik barang
2: kae. Apa TikTok apa-apa kae
3: terus kaya lomba terus, apa meneh. Nek sing lomba bapak-bapak aku melu bal-balan sarung kae juara apa ya? Lah aku ki ra gateke jek.
2: Grupmu wingi sapa wae?
3: Ya karo Le Darno.
2: Heeh.
3: Dene karo karo Pak Dijaya to ini Pak Dijaya. Aku ora wae aku.
2: Ah, nek kae didis karo gelem kok.
3: Gelem kae.
2: Ayo ra menang kok.
3: Kae ki rumasane piyayi, dadi ki ra gelem nek jak ngono kuwi iki.
2: Amung ngerti kan udah digaprak kae ngono kae.
3: Ning ra apa-apa wong dheke cul-cul dinggo
2: seragam
3: madal seragam kabeh. Ya ora apa-apa. Wong wis duwe patrapane dhewe-dhewe. Ngono kuwi kok ya.
2: Nek Le Darno wingi maju e.
3: Maju. Berarti sing nampa dheke.
2: Hadiah. Hais kuwi hadiah apa sih kek dhek melu lomba apa meneh?
3: Oh, adek ya aku ya wong seneng.
2: Kira gatekne lah wong ketemu ibu-ibu ki onone mung seneng.
3: Heeh.
2: Mung rame ngono
3: kae. Ya lek guyu kuwi seneng aku guyu ngono kuwi iki. Dadi kabeh apa lali sekabehane.
2: Heeh.
3: Utang lali ya to. Wong sing biasane do ora rukun-rukun kok.
2: Lah yo
3: malam tirakatan mbung iki.
2: Biasane do mlengos-mlengos kae. Lek titik kae.
3: Heeh. Nah, lek titik karo lek tumini. Kae iki anggere nek biasane tau ketemu ning dalan ning gang kuwi pileh cengkalek Bali kok.
2: Pileh
3: ra ketemu.
2: Kok wingi iso guyub ngono kae lombane dilalek sak grup lho kae Pak.
3: Oh, lah ya.
2: Wis munggah bareng nampa hadiah. Wah nek bendino ngene iki apik Pak ketoke Pak do rukun iki son.
3: Rukun pokoke iki.
2: Nek karepku yo tenan iki.
3: Umpama wingi iki yo ana sing do congkrak iki bar pitulasan dadi rukun.
2: Rukun meneh yo. Wis
3: pokoke. Aja terus bali pulih kaya wingi meneh.
2: Anu meneh dop menjepan-jepan meneh.
3: Oh, yo
2: aja lah.
3: Iki termasuk gayeng iki.
2: Gayeng iki.
3: Cah nom-nomane barang iki pinter.
2: Sarnandes.
3: Pokoke tak jempol papat
2: tenan ge.
3: Nek iso 5 jempole.
2: Jempole sapa?
3: Ha nyile. Kowe. Pokoke nang MC yo tegas wangun.
2: Nek mau ajari apa Pak?
3: Eh?
2: Mau ajari apa lagi sih?
3: Ya orang, itu memang tak kandani.
2: Oh.
3: Ngene-ngene lho sar, aku ngono kuwi mbok
2: jebul. Wis wangun tenan
3: nih. Wangun tenan kok. Pokoke wangun di tetake kae. Jan wangun
2: tenan. Sampai apik tenan. Ya ora ketok kae kaya mesti saiki lagi turu kae.
3: Kesel
2: mesti. Kesel kae wong pirang-pirang dino lomba.
3: Terus maesuk ketok iki bocah iki ya turu ning nggon acara kono kok ora mulih ning kos kok.
2: Upacara ketok e mau.
3: Upacara apa ya?
2: Upacara mau ning kelurahan.
3: Oh, berarti terus tangi.
2: Oh, mau nganu isu-isu kuwi wis necis kae lho. Paling turu saiki.
3: Iki yamen iki paling mbok menawa ya wis.
2: Nek ora ngelih ya turu.
3: Ora ngelih ya turu.
2: Ngerti?
3: Ning paling nek ngelih paling terus mrene bocah
2: iki. Biasane.
3: Biasane ngono kuwi terus sambat. Terus kok ngulak mangan ya toh. Wingi tambah ganteng e. Lah utune dipasang pas ngemsi aku wo lah ya ngono kuwi aku ngono.
2: Ora mangling.
3: Kapan ketemu kae kok tak uculi aku ngono. Sumuk lho niki. Oh iya aku ngono. Iki mesti lagi ngomongin aku iki.
2: Kowe lah iki.
3: Lagi.
2: Dibuka bae.
3: Apa hubungane sumuk-sumukan, Dik? Lah mergane ketutupan terus terus tak ucul tak uculke terus tak isiske.
4: Lah makane iki kemeringet e.
3: Lah iya.
4: Masake
3: ngendi ana untuk kok kemeringet.
4: Lah iya soalnya ditutupi terus lek dadine panas terus sumuk kemeringet.
2: Selamat pokoknya selamat ya.
4: Lho kok selamat apa lek?
2: aku ki yo dudu mbokmu ning bangga e yo
3: Pak.
2: Lah piye wirumu? Wah, Sarnendes iku kulino lengene wis ganteng. Winter MC.
3: Aku malu kartu dialem kok karo Pak RT. Wah, jan Sarnendes sapulane ning gonmu dadi tambah pinter ngono. Aku ngono. Wala kecipratan ape mergo kowe iki.
4: Aku jadi malu e.
2: Selamat lho pokoke selamat ulang tahun RI. Republik Indonesia.
3: Sing selamat ki aku kok. RI.
2: Ya ki nyelamati RI. Ning kono kuwi apik tenan tak akoni jempol
3: wis. Selamat nuwun. Jan kowe duwang kene ning lehmu guyub karo wong kene iki jan wis apik tenan.
4: Sip elek yo.
2: Yo kudune pemuda ya ngono kuwi.
3: Pemuda harapan pemudi.
2: Bangsa pemuda.
4: Harapan pemudi
3: ki to nek. Lah kowe ndek pengen harapan pemudi
4: kan. Tapi aku masih ngantuk ih.
3: Oh, ini gara-gara kesel. Tadi malam tuh lek-lekan terus.
2: Lek sapa?
3: Iya, maksudnya tuh enggak tidur, ngobrol, mau pulang sopo. Dipanggil, mau pulang dipanggil akhirnya enggak.
2: Ya wis, saiki tak hadiahi are ngombe opo wis.
3: Bulek ya wis, wedang jahe, wedang jahe wae bulek.
2: Tanjae.
3: Wis,
2: ora kopi, ngantuk jaremu.
3: Soale nek kopi takone ngilu gigine.
2: dicopot saya nek ngilu.
3: Bisa ya.
4: Udah pakai pengaman kok ini aman kok. Oh, no. Aku nek ngomong tak tarik dulu biar jelas.
3: Loh, bule kenapa ketawa?
2: Ayo kuwi aku bayangne anu apa ngelinu untune iki
3: mau. Nek misale tak tuh kan koyo dibekep to nek.
2: Heeh. Dibuka ngapa?
3: Nek dibuka iki jan apik tenan.
2: Bagus tenan.
3: Untune miji petel.
4: Bukan Pak Lek. Ana jendelane. Lah kamarku pintu semua ya jendelane ning untuku.
3: Jenenge kuwi kamar sing penuh dengan ventilasi udaranya.

0: Bu masker,
1: yo kan
0: anu ket iki iso semaput lho dekne ni.
1: Da, primen.
0: Da apa mbuh bape dhewe.
2: Balik niku.
0: Iya to. Terus kan ket wingi nganggo masker terus ono nek penampilan to. Sing jenengane MC iki rak penampilan karo swara. Swarane lho nek ditutupi ngono kuwi rak ya.
3: Tapi gimana Pak Dem? Malu
0: iya to, apa meneh iki kaitane karo
2: dari Merdeka.
0: Iya tuh. Oh. Indah permai Indonesia. Yeah. Tentram damai.
3: Yeah. Lagu apa ya?
0: Rame-rame Sabang sampai Merauke. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Rakyat bergembira.
3: Lanjutin le.
0: Hidup sejahtera.
3: Isara kowe, Den.
0: Suka makan tela. Hei kawan, mari kita bersembuyan dalam perjuangan membela kemerdekaan.
3: Iya, betul. Iki lagu zaman anu The Stop Bian.
0: Iya, wahai pemuda, awas waspada pengaruh dan propaganda yang selalu menggoda nyata. Persatuan,
3: persatuan.
0: Kesatuan,
3: kesatuan. Kau melu.
0: Kau senyeng gak yo. Beres.
3: Oh, anggo beres.
0: Oh, sukses. Mari kawan kita. Halo, ku lagune kono
3: ku. Iki lagu jaman Dur Setut.
0: Jaman biyen.
3: Dur Setut.
0: Dur Setut apa?
3: Yo kuwi jaman biyen.
2: Belanda.
3: Jajan.
0: Oh, kono kuwi koyo ngono kuwi persatuan. Kesatuan tetap kita jaga.
3: Ning seneng lho Pak Dik.
0: 79.
3: Heeh.
0: 79 lho kira.
3: Artine Pak Dik.
0: 79.
3: Heeh.
0: 7.
3: Heeh.
0: Pitulungan.
3: Wah.
0: 9. 10 sudah siji kok.
2: Wah, tambah sisi nggih, Sok.
0: Mula tanggal 17.
3: Heeh. Artine
0: 17.
3: Satu tujuan.
0: Satu tujuan.
3: Oh,
0: satu tujuan Indonesia maju.
3: Nah,
0: saiki apa saiki sembujane taun iki?
3: Heeh.
0: Apa-apa?
3: Apa ya?
0: Ngomongne sing lali kowe.
2: Lho, ngomong Nusantara-Nusantara ka lho.
0: Nusantara baru Indonesia
2: maju.
3: Maju.
0: Oh,
3: Nusantara baru. Dadi kowe iki kaya anu, Pak D. Apa jenenge? Sok sing arep digayuh iki kuwi.
0: Iya, apa Indonesia emas.
3: Mas.
0: Indonesia maju.
3: Ngono
0: kuwi.
3: Emas e kaya wingi sing melu olimpiade iki lho, Pak Dik.
0: Wah, olimpiade iki ono sing entuk emas loro.
3: Ada
0: piala emas. Kosong angkat junjung.
3: Angkat junjung. Aku iso angkat junjung, Pak Dik.
0: Angkat
2: ember nek ono angkat junjunge.
0: Angkat junjunge melu. Lho kaya ngopo suabot lho kae.
3: Opsi.
0: Ya
3: sampe diangkat dadi olimpiade ya.
0: Iya, dadi iso kok karo dadi apa kaya meneh munggah jenenge apa?
3: Aku ya iso
2: tebing.
0: Oh, kowe yo kok ora gampang lho kae ro.
3: Mana aku ya iso
0: butuh latihan, butuh werna-werna. Perjuangan apa-apa iki nganggo perjuangan ro. Kowe dodol barang iki nganggo perjuangan.
2: Wah, tenan iki perjuangan.
0: Kaya si Sarnendes mengkrida.
3: Lumaing,
0: Apa kuwi? Ya to, ora cetok.
3: Nek yo ora apa-apa senajana krida. KL apa kredo lumayan
0: kra project
3: lah project lo ya ora apa-apa. Sekarang yo dhek iki prihatin kok Pak Dik.
2: Yo.
0: Nek delok wong iki mesake ya to. Ya to kaya ngono ya perlu
3: kaya
0: duwe duwe sithik-sithik yo tak didaki. Nggih. Ya to mesake bocah iki. Awak dhewe nek perlu mlebes milih tok ya to. Sasa kaya ngono.
3: Ngenes banget ya aku iki. Kuwi mah kaya anak pungut. Kaya anak pungut malah ditambahi ne.
0: Ora sing paling ora sing iki awak dhewe iso metik hikmah e to. 79 iki kudu sing semua cah nom-nom iki.
2: Nggih.
0: Iya to cah nom
3: lho.
0: Aku iki ngejak-ngejak kanca-kancane sing luwih semangat ngisi kamar dikan kuwi mbayangke jaman biyen.
3: Heeh.
0: Apa ki mau men lagu? Iki dikenal di
3: sapa iki sing
2: Pak,
3: do ngumbar semangat
0: opo. RT iki
3: Pak RT
0: 79 lho Pak RT.
3: Kita
0: kamardikan to.
3: Nggih, wingi kae yo rame sak tegese RT ne dhewe
0: wah
3: beda teko.
0: Nggih,
3: yo ming si Pawiro rada keri le teko.
0: Lho, kenapa Pak?
2: Nutup warung.
3: Kae iki to.
0: Oh,
3: nutup warung.
0: Iki to ning kowe gampang wonge angel. Digawe gampang kowe angel. Apa meh sing angel?
3: Wis ora iso.
0: Kaya ngono.
3: Lah nek angel tak tinggal ora tak garap. Nek nih kau
1: kuliner sekolah
3: angel
1: agurune tobat to nek diseneni mah

0: nih.
1: Lama aku sekolah dimarahin terus.
0: Pokoknya nek ngarap soal anu mesti kari dhewe kula iki. Karo Brebes Mili.
1: Sing liyane udah numpuk. Ora numpuk-numpuk.
2: Nek daglan biyen ngombe anu wedange gurune. Oh diseneni kok malah ngombe gurune iki.
1: Maksudnya kepiye
0: Pak Dim? Pengalamane Pak Dim ya.
3: Lah ya mau sekolah yang sekolahan meng turu barang diseneni gurune mulai ana ya.
1: Ditanyain ale kok pulang kenapa?
0: Lah ya aku timbang tambah bludrek gurune. Lah darah tinggi terus suwe-suwe.
3: Nah, kuwi ki le lulus ke iki jare gurune pian ki. Walaupun kesel Pak Ling. Lulus ke mawon ngono. Dadi meng mesake.
0: Neng kula ya lulus niku ya tak syukuri ya Pak RT. Heeh, nek ora lulus iku aku isine. Cilik-cilik kabeh. Isor ku mos arep jalan karo isa. Adik-adikku aku.
1: Sekolah karo adine.
3: Sakjane biyen kan tangane gedhe kuping urung wae. Iki kliwat Pak.
0: Wah, malah pundak ora ping kuping.
1: Kok mboten kan pengger.
0: Liyane digogoh e.
3: Nggih, kan pancen awake dhewe ya 79 taun ya nek cara wong niku ya jane ya wis sepuh. Wah, nggih, sepuh mula ya awake dhewe niki ya saya mensyukuri. Nggih to, iki nikmat sing luar biasa, gitu. Anane kemerdekaan. Coba nek awake dhewe iki durung merdeka. Repot awake dhewe arep omong-omong bebas arep kumpul-kumpul mboten iso. Okay. Alhamdulillah gitu disyukuri.
0: Niki yo gayeng lho Pak Anu RT sing biasane ra rukun dadi rukun kok.
1: Contone
0: lek titik karo lek tumin iki anggere ketemu wae jan kaya banyu lunga mlengose muni jan rukun tenan.
3: Oh lah ya syukur.
4: Hah? Grup lomba nika?
0: Lomba bareng ngono. Terus dadi neng kon konsumsi yo bareng rukun tenane kok padahal nek ora sak durunge iki
3: kaya banyu rono jan ora tau dadi
0: comprang tenan ning yo iki jan apik tenan
3: kaya anane lomba-lomba iso mempersatukan.
0: Ha nggih iku
3: ayo nek kudune yo momentum wah ngono ta cara-carane
2: jane wingi wis tak kandhani wingi pokoke lomba iki yo sing anu apa ku jenengane ngemu pendidikan. Nah, ora mung lomba kok mangan kerupuk wae. Ben biyen mangan kerupuk ya wis mlempem ta. Kuwi aku aja kuwi liyane. Terus duwe pemikiran sing kira-kira itu menarik karo ya ana pendidikane ora ya ora mung waton gayeng
3: ya ta.
2: Mangan kerupuk kan njal ku umur pira kok kerupuk
3: ora mung
2: mlempem ta.
3: Ya, kudune ya ora mung kerupuk wis mudak
2: ya ganti apa sing kerupuk sing bergisi men ora stunting kuwi mau ya to apa lomba mangan gramah
3: kok stunting kok karo ngetik bojone Pawira
0: mesti nggo contoh ini
1: paling gampang Pak
2: lah ketokan muni ngadeg jebol apa mau kita kaya ligo
3: dikulak-kulak ini bocah
2: lagi dibocah ke Pawira lanang kaya raksa
0: wingi ya wingi kayak lomba mangan kerupuk le nala ini geduran kerupuk terus sampai dirangke wis ini panitiannya kita anu sentimen karo bojoku aku ngono.
1: Ya wis kan nek wis diukur kemarin itu.
0: Lah apa?
1: Kemarin pakai hak heel kok. Beda.
3: Mance.
1: Heeh.
3: Lah ya wis panitia jadi ya wis gawe iki ukurane wis iso ning jebul.
1: Wong sebelum mulai diukur tinggi badan kok.
4: Aku jinjit tak isin digerone cendek dhewe to.
1: Makane enggak gedhe.
4: Pas kuwi wah jebulane kok dhuwuran
0: kok. Somene rasa melu kuwi wae jan ngisin-ngisini tenan kok.
2: Kono ki apik kuwi nek Pawira wedok kuwi melu balapan goni. Dadi ora ketok. Kok ono kok goni.
3: Goni mlaku.
2: Iku gonine kok ketutupan aku 12. Kok iso mlaku. Iku goni mlaku ya.
3: Dadi dure mung sak goni.
2: Sak goni.
3: Wah, neng ya Suprandine ya sing lanang ki saking tresnane.
0: Oh,
1: jelas kaya
0: Pak. Aku kok.
3: Lah iya. Wis jan ning ndi ya digowo
2: to. Ditut. Wong ngintil kok.
0: Halo yo, kendian cilik.
4: Cilik dan cilik.
1: Nek udah gede?
0: Ya mangkat dhewe kok ya.
3: Kendian dhewe. Rasah diterke. Nggih dadi 79 tahun niku niki jare wingi niki karep peringatane wingi niku pancen diusahake neng ibu kota anyar.
0: Kalimantan
3: niku ning Kalimantan niku niku ra nggo menunjukkan oh ya wis awake dhewe wis ana ibu kota sing sesuk calone pindahan saka Jakarta teng niku. Mula pengen ditunjukke wah iki lho nek ibu kotane wis dadi. Ledo berjuang wis nganti tekan semene. Gitu. Sing pokok niku sak janjane awake dhewe niku nek mengeti ngeten niku nggo ngiling-iling. Biyen niku para pejuang pun luar biasa. Letoh pati. Gitu ngetoke kabeh apa sing diduwe iben awake dhewe iso dadi merdeka.
2: Gitu. Susah jaman penjajah.
3: Niki rak mboten ya. Sak pun penak.
2: Iso dongger
3: renang.
2: Sulok. Iso dongger sulok, iso kurang trimo. Gitu.
3: Nek diturut wong ora trimo.
2: Ora trimo ten kurang terus
3: ya to. Kurang terus. Ora oleh sambat.
4: Sing
3: ngomong lek trimo niku. Ayo
0: wae. Niku ya wis saka lahir to.
2: Trimo ing padung.
3: Nah, tadi awake dhewe kudu ngelingi. Nek wong biyen niku wis le berjuang ngetok tembunge nek cara biyen sebaya mukti sebaya

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kapiarso BBC Banyolan Bericode kanthi iraran sebaya mukti sebaya pati ugi kalih lelagon akustik Jawi. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran gending batalon ingkang badhe kapiarso wonten gending Lolo Tingkir minggah latrang wintis kengis terus rambangan pangkur laras lindro padet songo. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Parumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudar seno butuh maturun panjenengan tasih keparing nyawiji kalian program empat dari Yogyakarta leluri butuh jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit toa cucal.

Sutrisno butuh ngaturi pambakyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malu wonten ing acara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Semar Boyong. Sutrisno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Ing hawe enam Hastu no masidan Mastu silat meringwan jagat karono Sirantondo wisisan yang bisono sono Sinawung langen milopo pestu mustih Lestan tulambang butuh nantur tutur katulo Ketelo meris pulat labdien paradio Winur sitong upomo prameng neskoro Karanto diantum yang jaman purwo Wini sudo terah kang dinomo domo Pinar ditameng lalo temang yutekap masananing gubito Tanduk peng pra

kalian tuh gumlaring jagat marcapada kathah kita ing Jawata ingkang sinangga Pratiwi kasungsungan ing akasa kinapi ing samudra kathah kang sami anggun raras nanging dateng kadi gumlaring padukuan karang kadempel inggih kasebat padukuan karang tumarites ya kelampis ireng sinebat karang kadempel awit kesinungan bumi ingkeng subur lemai mawur gesang kang sarwa tinandur ora mukal kula wekdal karang kadempel cekap tunangka panggesanganing kawula sak praja karang tumarites kasinungan tuk sumber ilining tirta antawisipun pancuran belik sendang beji miwah telaga ora mukal senajan katrajang mangsa ketiga dawa datan wonten ingkang rumaos kasatan kelampis ireng tetengering padukan wit kelampis oranipun cemeng ketingal anger mbuyung ingkang maknanipun cemeng langgeng dumadine padukan karang kadempel ya karang tumarites mapanipun wonten sak peperenging haldaga ora mukal kadilu saking katebian marga ingkang tumuju padupan karang kadempel ketingal menggak mengguk manghayat menggae ngarga yen cinandra kaya naga nglangi kanan kiring padukan menapa dene kanan kiring marga gumlaring pasabinan miwah pategalan gumlaring pasabinan senadyan tuamung tinaneman pari jodo sukonandi dudongang sak rondo menter nanging saking megel panggarape naliko semanten tanem tubuh kata ledung-ledung dasari wanci wis meh ngunduh ora mukal kesurutan sang yang bertunggu pati ketinggal kuning gumrining kaya kencana sinangling katempuh lampahing bayu lembak-lembak kaya jala nedhi kabarung swanten ing among Narakesma ingkang getak duwin busah peksi sinarengan swarane gamelan piyok gedha piyok tan mrana gending satemah amuwi asri seneneng swasana gumlaring pategalan kinaneman bengok kacang lembayung cantel jagung tela puhung katon ledung-ledung kacang ijo katon ijo royo-royo lombok terong katon robyong-robyong wi gembili sak kendi-kendi tapi ning marga kinaneman turus wituri urip katon patut marga ingkang tumuju padukuan sing legok diuruk sing berjul dipapras pekarangan-pekarangan pinageran tinata rapi tinaneman palawija menyang karang kidri inggih punika pala kapendhem pala rumambat pala gumantung dasar papan gasik toya temumpang ana umbul saka pucake ngarga tinalangan jog pekarangan kanan kering padukuhan iline pinara para ora mukal tetanaman palawija menyang karang kidri ketinggal juroyo-royo satemah babar perbowo ayam ayam tentrem nakono semanten ing ngangrenggani padukuan karang kadempel abdi dalem punakaman Palawija pangkat lurah nomo kilurah Semar Bodronoyo Noyontoko Bojogati Kyai Saron Sari Dudo Manganang Unung ya kilurah Sandan Asmoro Santo Durdyah Punto Prasanto ya Sang Ismaya Miloto asesilih Kyai Semar sanyekti wis datan kesamaran.

dumatengmu Bah Musi ing Bawono. Badranaya, Badra Bulanaya ulat. Pasuryani Kilurah Semar. Angon laku ning tanggal. Yen tanggal nom kaya Joko Tumaruna Sumorot. Yen tanggal tuwa katon kaya kaki-kaki pikun. Nayantaka naya ulat taka pati. Lamun ngembeng sungkawa hasawang kunarpa anggane. Bojo Gati senadyan to datang sugih Brana Picis nanging apa kang ginayuh bisa kasembatan kang jinangka bisa teka. Wonten bebasan sugih nanging datang rawat. Kyai Sarun Sari saksulah babane nang semakening pandulu. Dudu manganang ngunung Kilurah Semar Badranaya. Yen to kadulu lamun to iku priya jajamu ngala kaya wak pawestri nanging kalamun to pawestri darbi rawis memah kekuncungan. Pranyata iku pralambanging Jiwang Pramana dudu lanang dudu wadon nanging dudu wandu. Gesaning Jiwang Pramana habis kodayaning sukma sesati. Durdyah Punta Prasanta sanyekti kuat dadi pangayomaning para satriya kang ambek utama janggan asmara santo. Bisa uga dadi gurune para satriya. Kyai Semar Esmu Agesang. Nek kala semantel lenggah wonten madyaning pacerabahan, gilar-gilar jerambae dinelar. Widik kang dumadi sekoron klopo dinanamanan. Adepaniro upet kalian soto damelan piyambak den rangkeni kolobot jagung nom digodhog. Ora mukal kelempas kelempis jalaran dayane kolobot ingkang soman mungging arsa ingkang putra Pambayun Kilurah Nala Garing. Nala tegese ati go gaib reng garing. Kilurah Nala Garing. Satriya ing kuwawi kadherekaken banter tabane bisa nyadhong gaiping dewa. Cilik cendhek dedeke Kilurah Nala Garing. Pertanda prasaja uripe. Irunge bunder kepleng penggalihe dateng kapitadosanira panguwasaning Bathara kira mripate tansah nglirik maju munduring jaman wetenge mlengku sugih guna kepinteran tangane kewa cekot mertandhake ngiwakke tumindak kang ala temen dumadine Kilurah Nala Garing sikile pincang setiti ngati-ati dumadine ora madyaning alam bebrayan. Petruk kantong bolong kadangi taruna. Petruk araning patrat kantong wadah bolong terus. Watake Kilurah kantong bolong ya njaba ya njero. Yen njaba iya njero iya. Yen njaba ora njero ora. Cacate boros rezekine. Oleh sedidik kerabiahan oleh ukeh ya dipangan kabeh. Murah gilipun Kilurah Bagong Bo araning tiba gong matuk Kilurah Bagong tiba nung papan opo bisa nglaras ke kahanan. Awur bocah bisa guyon cara bocah. Awur wong tuwa bisa ngandak ning ilmu kaya wong tuwa. Ning kaya banyu ning kaya matu Kilurah Semar dereng keparengunan deko tanpa antara mireng ya ing tangga tepalih Myang Magersari alok ing akathah karang kadempel wonten tamu
pranyoto ing tamu ingkang dateng wonten Karang Kadempel damel kejut raos ing manah para tetangga kanan kiring amit saking Girgantara hanjuk saking Miyati. Cumlorot Yayah daru tiba dupi wusden wis pagaken ing anjuk saking Miyati. Sayekti Satira pringgondani Raden Gatwekaca sigra gedhedheraken agemnya dodot mewah kanca manjing regol padupan Karang Kadempel dadi kaget Sangya Pratangga tepalih humyang gumuruh denya badhe ngurmati rawuhnya satriya saking praja kilurah Semar keparang Rukmengdaya pangudyasmaraning griya kang dereng kawijil.

lah kalah. Astaga minoprit gantil buntute. Omah joglo. Mulane wis telung dina seprene. Perenjak ganter, ganter pitik tarung. Ana nglatar ora bisa dipisah. Sedilo, sedilo ana angin midit nggawa gandarum. Nang dak kene pedukuan arep ana dayoh. Prayagung turta kesumur sing madu. Tah, ora ngira daraku pring gondani rawuh ana pedukuan Karang Kadempel. Gus Ndara Gadut Kaca dereng dangu lenggah kula nyaosaken pambagya wilujeng rawuh ndika den Jagadewa Bathara banget panarimaku wo kiai kepareng wo kiai paring pangandika pengendikane wo kiai tak pundi onong mestoko dadi jejimat wo kiai kepareng mundut periksa tekaku onong Karang Kadempel pangestune siwa Nayantaka ora ana sambikala kejaba saka iku pangabektiku pang lele mangkiri yen kualik niku nek sampean sing ngabekti kalih kula niku kualik ingkang nyembah lan ngabekti niku rak kula kalih sampean nganggo paugeran apa siwa kiai kok ngendika mengkono kula niki ponokawan Batur ponokawane pamanmu Ndara Janaka nggih ramamu Ndara Werkudara. Monggo sampean niku putrane Ndara Werkudara turta wonten Pringgondani ratu wonten Ngamarta Maha Senapati. Kula nggih rumangsa urip kula kebutuhan kula urip sandang pangan kula niku Ndara Gadut niku mboten sedhithik le peparing kalih kula sak anak-anak kula. Mila harak kula kudu nyaosken pangabekti, mboten kok sampean sing ngabekti kleru. Aja kebangeten, Mbok. Kiai ngasorke pribadimu. Tata gelar siwa kiai ku ponokawan sejatine dewa mangijawantah. Mongko aku mung titah sawantah. Ora kuat nampa sembahwa kiai. Kudu aku nyembah karo wa kiai. Nek ora tok tompo malah aku ora trimo. Weh. Nggih pun nek ngoten padha-padha mawon. Wo kiai yo. Glug-glureng. Betro. Bagong rungokno. Ndaramu Gadut Kaca iki nek nang Pringgondani ratu. Nek ana negara Ngamarta Maha Senapati tur tau dadi jagoning dewa. Parandene karo bapakmu ngajeni kaya ngono. Lah kok bejo temen aku duwe anak lanang 3 kok 23 edan. Ora tau ngajeni karo wong tuwa. Mulane uripmu do gedengap-gedengap. Ya. Jahene malah kakekne nyepatani anak. Ya wis bendreng anggere muni. Ku anggere sentek batune rak meneng dhewek. Malah tok padake radio lho to Gus. Kowe mbakekno karo ndaramu. Ndara Gadut Kaca wilujeng ndara. Ya pamuji monolo garing. Garing nggih. Bicara saking dalem kok cimen apa kok gasik. Ya kira-kira tabuh pitu mau budal. Nggih. Wilujeng. Ya pamujimu. Sinten sing nderekaken? Ora ana dhewe wae. Wilujeng bageke kok bola-bali. Namine bagi tanduk, sesuk nek kepethuk karek mantuk ora guyu. Kuwi karo Ndara Gadkaca kok ya sembrono. Guyon sembrono ki papane sing
empane sing mapan. Nek karo sapa Bagong mu aku karo Ndara Gatotkaca Sembrono. Kowe wis wong tuwa lho, Rek. Tumindak sepecak bebasan guneman sak klimah kudu kena nggo conto anak putu yak-yakan ora. Ayo muni apa? Ayo do selamat ta to mau. Kok ora basa. Oh iya lali. Entas guruman garing malah aku dhewe lali. Nggih nyuwun ngapunten nggih Gus, sedan mboten kula jarang ning wau. Ora dadi apa Petruk. Karone ya wis kulino ya le. Haah ya nek kulino iki ya nyak-nyakan ngono kuwi. Wilujeng no Gus. Ya pamujimu Petruk. Wah syukur. Bekti kula kunjuk ya tak tampa. Kowe mbake kita ku ambake kok. Karo darane kok ora ambake. Wilujeng to, Den. Ya Bagong syukur cantangmu kula mboten nate mertinju. Wah gepe opo? Anggur Bagong kok mertinju. Jan mboten nate mertinju teng Pringgondani pripun? Kawontenan Pringgondani sak ploke. Toyo. Sak ploke. Sak dangune kula mboten nate dugi teng Pringgondani. Sak suwene kuwi ora tau teko nang Pringgondani. Kaya-kaya ora tau ana wong alok kelangan memean. Ya syukur dadi sing sok ngentasi memean ya aku ngono lho, Tru. Syukur kowe kok, Gong, anggep-anggep arep ngetok-etokke. Gus, lepati anak-anak kula nyuwun pangapunten nggih. Ting Clumet lematur ana ngersane Ndara ora dadi apa. Rene pun sak metami selenggah. Kula menika cara priyayine ra kagiat kagura kawekasan. Nene rene ming Semar ngoten nggih cukup kaget ngoten mawon. Ndara kok rawuh wonten Karang Kadempel wonten wigatos napa Gus?

mangke riyin Gus. Nyuwun pangapunten. Mbok menawi atur kula menika wawon nocek penggalihan Ndara. Saring kula nyuwun pirsa wigatose Ndara rawuh teng Karang Kedempel mboten ndangen ndika. Ning kok ketinggal ngembeng sungkawa lajeng rawat maspo. Gus, enget Ndara Gathukaca niku satriya tur senopati. Ben susah kaya napa aja nganti rawat waspo. Jalaran nek nganti waspo niku mau dawah teng kayu watu bisa dadi papan sing angker tip nek ndawahi siti bisa dadi siti sangar. Nek netesi selirane Ndara dhewe bisa nggonyehke kulit, mbedelke otot, getaske balung, nyuda kakidayan. Satriya niku ampun sok nangis. Perkara lelakone manungsa niku pancen ora ajek. Kaya dene lakune roda niku, nek dong teng dhuwur, nek dong teng tengah, nek dong teng isor. Kaya srengenge niku nek esuk njedhur saka wetan, mlaku ngulon nek pun teng arina teng tengah, nek pun sore terus teng kulon ilang malih. Niku lelakone manungsa. Mula ampun bungah. Nek pinuju nampa Nugroho, aja susah. Nek pinuju nampa coba lelampan apa niku mau ditompo kanthi sabar. Ngaten? Wonten apa? Wonten apa? Gus Kiai, lah di menepke dhisik rasane. Mangke nek ling ndika ora cetha ndak kula ora dom. Nggih, Ndara. Mangke kakekne niku ora pun rada sudo rungon. Nek Ndara lengen dika groyok-groyok ndak mboten cetha. Ning ambak rada sudo rungon, anggere krungu wong etung-etung dhuwit. Cedhu. Senengane nggih karo kancane ngeleh-lehke. Sapa wirai? Ayo kakek niku wis. Bandamu lho. Iki kaya ngene adane kok ora menehi benis rene. Badamu. Aku omong kaya ngono kira yen makili kowe kuwi. Dapurmu kowe nek do omongno ngarep aku nelitik kaya ngono kok. Nek tak aturke darane kok do muring-muring. Pun mboten sah dirumesi Bagong Petruk Garen niku. Ya aku kepareng matur ngersani siwa kiai nek ana luputku sing gedhi pangapuramu. Nggih. Aku midhanget pangendikane siwa mundhut priksa wigatine tekaku ana Karang Kedempel saknalika kaya disendhal mayeng mayang rasane atiku. Mbun ku arep matur kandhek ana jonggo magep-magep iki mau kaperbawan lelakon kang kasandhang kamulo negoro Ngamarta. Wonten apa? Wonten apa? Woho. Kalenggan iki aku pareng ngatur kekahanan Ngamarta. Negoro Ngamarta kaya keterjang, kegebluk mayang koro. Akeh para kumulo nandhang raga. Bisa tak atur ke loro esuk sore tekaning pati. Loro sore esuk dadi bayangan. Akeh among Narakesma ingkang luput etungane satemah tetandurane ora bisa dadi. Akeh para dagang sambat padha nandhang kapitunan. Iku ora bakti ndadekke prihatin, ingkang ndadekke prihatin para kadang sentono ingkang ngerti laku-laku ning pemerintahan malah padha akeh ing sulaya rembug para nom-noman adoh marang rasa karukunan nanging cedhak marang rasa pasulayan kahananing kamula cilik negara Ngamarta kaya wis kelangan rasa kabangsan wis kelangan rasa kamanungsan wis kelangan rasa katresnan. Kadhitik akeh ing padha sulaya rembug sepele wani gawe pepati. Kelangan rasa kamanungsan akeh
wong kang wani merkoso bucah wadon kang durung titi mongso malah keboro anak dhewe barang diperkoso. Lah ora wis ilang rasa kamanungsane. Akeh rasa tresna apa kelangan katresnan. Nek isih rasa tresna kudu eling. Nek kuwi isih bangsane dhewe, kuwi isih kulawargane dhewe. Aja nganti ana kedadian ludira mutah. Nanging saiki akeh perkara sicilik digedhek-gedhekke. Satemah banjur padha pasulayan dadi padha paten pinaden. Wo. Kahanan kaya mengkono akeh para pendhita, para tapa, para sarjana sujaning budi, ingkang budi daya, nanging kahanan mus duwa saliring sarana. Katitik leloro pepati ora saya sudo malah saya ngredo. Wo. Ono bang siting bedoro kang diparingake Bu Prabu Puntadewa. Bisa tentrem negara Ngamarta ora ketang amung sak kedheping nektra kudu kalenggan Mo Semar negara Ngamarta. Monggo Siwa Kyai Musantara suwe ora sebo caos ana Ngamarta padine Madukara. Mula wektu iki wo keparenga Siwa Semar ndak boyong ana negara Ngamarta. Alah dalah. Hehehe, syukur mangayu badya. Nek para bendoro kula menika gatek kitenan marang kahanan. Kahananing para kawula nggih senajan siji loro telu sing lali nggih pun okeh. Lali karo kewajibane sing pancen niku ngayomi para kawula jebul padha ngitung butuhe dhewe-dhewe. Satemah dudu bagiane dipangan. Ada yang petruk gareng ni kumun mangan dudu bagiane, anggripun cukup marek wetenge dhewe rampung. Lah mengko nek sing bisa niku mangan dudu dake yo ora mung marek awake dhewe, marek sak anak putune. Terkadang buyute bareng melu marek. Lah kaya ngoten niku sing nyemelangi pancen nek bajet-bajet. Yo. Ning sakmenika para satriya negari Ngamarta sampun enget dhateng kewajibanipun. Anggenipun gadah kewajiban ngayomi sangya para kawula nanging ya aja sumengko tumindake. Jalaran apa-apa niku nek kesusu kleru ning becik sareh mesti bakal pekoleh. Gus, kula dereng saged caos keterangan dhateng baguse saged lan botenipun kula diboyong teng Ngamarta. Cobi beran kula aturi menepaken raos, kula aturi mlebet wonten griya wingking. Nggih, elek-elek niku tenggen amben niku. Kula aturi semedi wonten mriku. Mangke mbok menawa badhe antuk pemenang. Mengkono wae. Nggih. Dirikotori sangka

Toto gelar pilurah Semar ngembeng sungkowo nanging batosipun bingah mangertos dumateng sedyanipun para momonganipun ingkang sampun gumregah raosing manah sedya budidaya ketentremaning para kawula sanegari. Kapitik utusan Dyan Gatulkaca supados mboyong Semar nanging Semar Badranaya dering saged caos katerangan sak lebetnya tanono kang obah horek tunggu tepalih menyang Magersari kaya kagegeran awit mulat ana ndaru tiba anjok madyaning pelataran padukuhan ingkang anjok saking Wiyati utusan saking Pancawati Maha Senopati Raden Anoman mendak-mendak Yayah Soto manggih krama sumandipun.

0: ora kleru iki rak si Anoman. Kula nuwun nggih mila mekaten Kyai. Lah syukur nek ora pangling. Padha kanthi raharja Anoman.
1: Nggih, pangestunipun Kyai mboten manggih sampe kala.
0: Wah, isih awet kuat kowe.
1: Nggih, pangestunipun Kyai.
0: Wah, lah iki rak Anoman biyen ya, Mas. Iya, waduh. Do selamat to Anoman.
1: Nggih, pangestunipun Kelurah Nolo Garing syukur.
0: Jan wis suwe ra kepethuk aku.
1: Nggih.
0: Kok isih ketok ajek kowe ya?
1: Nggih.
0: Penjani ajek, ngajek untukku ya mung sitok terus kendhiyen. Ora mundak, ora ilang. Bagekke truk.
1: Iya.
0: Do selamat to Anoman.
1: Pangestunipun Kelurah Petruk syukur.
0: Oh manungan.
1: Anoman.
0: Oh iya iya. Iya, Anoman kok manungan. Yo slamet.
1: Nggih, pangestune Kelurah Bagong syukur.
0: Kancamu ya isih si Jaya Anila. Jaya Anggoda, Jaya Permujo Bau, Jaya Pairan. Isih.
1: Tesih
0: syukur. Jaya Panija ya isih.
1: Tesih.
0: Jaya Kijaya isih ya.
1: Tesih.
0: Syukur. Aku kelingan kancamu iki guyub-guyub. Anggere teng krenuk. Aku liwat Mas Bagong mriki dijangkepi. Werna-werna gong. Wah, jan kerukunane kethak-kethak iki jan. Gumun. Isih ketok rukun ya.
1: Inggih larak syukur.
0: Syukur nek ya kaya kerukunan ngono kuwi sing apik. Ning aja sok manut karo kapisun. Kapisu cetis kae lho. Kae tukang penggelembuk. Kowe iki kae pengaruh elek gondol. Kowe kira ya ngerti to tekone anak-anakku kaya ngono kuwi.
1: Tinggi sampun. Syukur nek ora pangling.
0: Ana wigati apa? Kowe kok teko nang Karang Kedempel.
1: Kepareng matur sanipun Kyai sewu lepat nyuwun pangaksama.
2: Ya.
1: Sowan kula dangu mboten nate pinanggih melajaraken alam pangoneng.
0: Tak tompoh kangenmu.
1: Dungkap angka kalih kula kautus Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Rama. Dikaake nyaosaken gadah penuwun dhateng Bathara mugi dipun paringi margining kasampurnan nanging dereng saged dipun paringi wewengan dening Bathara kaparengipun Gusti Prabu Bathara Rama saged negari Pancawati tentrem panuwunipun Gusti kula dhateng Bathara kasembadan mboten kita ngamung sak gebyaring tatit negari Pancawati kedah kalenggahan Kyai Lurah Semar. Melo sowan kula kampilipun kautus Gusti kula Prabu Rama ndikaken boyong Kelurah Semar Bodronoyo.

Kejutkan Guru Mekasan, Kelurah Semar. Dupinang piaturipun Bambang Senggono. Dinika lenggan meniko sedyo mboyong Kelurah Semar dateng pun comat. Satemah ngelenggai Tri Pandurat Kelurah Semar. Tri Teru Pandurat pengendikan hantawis tigang bandu datan kebedar ladi. Datungko praptanipun notong wonggo Prabu Karno Basuseno.

Adalah begegeguk satu lito mel. Ora kaya sak gedagan iki karang kedempel rame. Ana dayok matumpo-tumpo. Ya muga-muga mau dayok pirang-pirang rembuke engko dadi kabeh. Kandhamu ya sono. Nganti kaya kowe rengge. Sinuwun ngawonggo. Dereng dangu rawuh kula nyaosken pambagyo. Wilujeng pun rawuhipun wonten karang kedempel. Kakang Semar banget panarimaku, Kakang Semar kepareng atur pambagyo. Pangestune Kakang Semar orang sambi kula tengah kono karang kedempel. Syukur Sang Rikala Patih Sengkuni wilujeng. Pamujimu Kakang Semar orang ana sambikala tekaku nang karang kedempel. Syukur bejo sewu. Mbagek kereng. Iya. Sinuwun ngawangga wilujeng. Ya pamujimu nono gareng. Sang Rikala Patih Seng. Sengguni ngarane dicekarane Seng ngoten mawon. Kowe kok sembrono karo Patih Sengguni reng. Alah. Pati oke medhit e. Ora tau garenge diwenehi kacret. Gue iki sing tok alung iki mesti sing ngenehi terus. Nah aku nek ora cedhak ora mantep kok mbageke. Wilujeng apa pukulun? Loh. Kowe karo aku kok pukulun kuwi kepiye anggemmu? Nek kowe matur sinuwun tak tompo mergo yen ana ngawongga aku iki ratu. Kowe matur ndoro ngono ya wis tak tompo mergo wiwit ting murugo aku wis tepung karo kowe. Nek kowe matur pukulan ku ora bener. Loh, ora. Putra pukulan Bathara Surya kuwi aku ora ngerti. Nggih. Wilujeng sinuwun. Yo pamujimu Petro. Orang bagai kesenggun itu, alah rasuti. Bagai kesenggun itu jadi oleh opo. Saat saya karena aku wis doni teni, nak aku kira medit. Doro Dipati Karna Wilujeng. Yo pamujimu Bagong, syukur keng karwo rak gih. Tengsi doro Surti Kantini kau. Nah iya isih, diajeng Surti Kanti syukur. Nggih bojo niku nek le nyolong diwetuwet ya lho. Ngandamu kaya ngono. Lah kula ngerti kok lakon niku. Kula melu niku ya. Sing marahi nek jane sing penting ra ngoten lakon niku. Sinuwun Prabu Salya niku kok krungu nek awan ana bledhek nyampar-nyampar karang kaputren nek bengi ana swara maca ngidung swara apa iki nek ra si Paidi lho Paidi sapa go anu Ndara Permadi iki nek ra Permadi ora kelakon we kadigdayan kok ngene iki yuk Ndara Permadi timbali kowe tak dami mrene kowe nggodho mbak yumu ya mboten niku nek kowe mukir wujudna cekreleng malinge nggih nah niku jamolu bengi niko tenggen wit palem cedak sendilo niko lho Ndara Permadi kula melu kroyok lemut kula meneng mawon keng rayi Surti Kanti binan Suryatmaja rak ngoten kondange mbiyen jenengan rawuh kejimit kula roh kok kula aja ngomong dijawil Ndara Permadi ngoten yuk jenengan totok sendilo. Dik Sur sing saking jero nggih apa Mas Sur iku sing jero ya ik wandamu ya manungsa ora tata kowe iki Gong karang ya ngono kuwi kok le Bagong karo sinuwun ngawongga kok sembrono apa nek karo senggune le sembrono ora sudi ya
Iya, karo aku do nyirik kowe ya. Engkang menika kula nyuwun priksa wonten ligados menapa to sinuwun rawuh wonten Karang Kedempel. Ya aku matur ana ngersane Kakang Semar ana ruputku sing gedhi pangapuramu, nggih. Tekaku ana Karang Kebulutan sepisan kuwi tata raharjaning pedukuhan Karang Kebulutan sak kukuban. Utawa kawit dagdamu sak kulawarga. Matur nuwun. Dungkap angka loro aku diutus Nyai Prabu Duryudana. Supaya aku mau maringake alam pangoneng. Kula tampi. Ya jeneng pripun sinuwun Prabu Duryudana niku dek teksih taruna kula nggih melu ngemong ngene. Dene minangka kamakasan Kakang Semar tekan konong Karang Kabulutan diutus Nyai Prabu Duryudana supaya mboyong Kakang Semar. Ora ketang amung sak gebyaring tabet keparenga Kakang Semar lenggah ana negara Ngastina. Syukur yang Kakang Semar kersa ngemong Nyai Prabu sak lawase. Amarga Kakang Semar ya kudu enget. Kurawa iku ora ana bedane karo Pandhawa, uga turun bermani darah Barata. Kemayah yang abiyasa karo Pandhawa kuwi ora ana bedane Kurawa iku. Dadi Kakang Semar aja nganti banci di banci ladan. Darah Barata aja mung Pandhawa ingkang mbok omong, Kurawa uga kepengin mbok omong. Nanging lamun Kakang Semar ora kersa ngemong ya ora dadi apa. Nanging ingkang wigati kersa tak boyong. Ora ketang amung sak gebyaring kadhet lenggao ana negara Ngastina. Blak-blakan. Kinarya sarana negara Ngastina kelenggan iki kaya dene ketaman bebenduning Jawata. Tumiba marang para kumula cilik negara Ngastina. Nandang Cintraka keterjang pagebluk Mayangkara. Bisa tak atur ke marang Kakang Semar kumula Ngastina loro esuk sore tekaning pati. Loro sore esuk dadi bayangan. Akeh pendhita para tapa para sarjana sujaning budi, budi sarana. Kahanan wis duwa saliring sarana. Lelara pepati ora saya suda, malah saya ngredha. Bisane tentrem kudu Kakang Semar ingkang bisa gawe tentrem. Kakang tak cau si periksa ya Kakang Semar. Negara Ngastina kuwi duweke sapa? Nyai Prabu Duryudana rak mung sak derma nglenggahi. Nanging ing ngandarbeni kadangku Pandhawa. Nek Ngastina rusak mergo ketaman pagebluk sing kelangan Pandhawa. Ning nek Ngastina iku cara tetandurane joroyo-royo, ingkang bakal nemu ya Pandhawa. Mula Kakang Semar aja tida-tida keparenga tak boyong ana negara Ngastina. Jaja muntap pindho kinetap

0: iwang romo-romo sesembahan bongbono langgeng. Sak durunge aku maturake akeh karo seliramu, aku nyaoski pambagyo raharjo tekamu. Lho, ana Pragosa Seta bisa tata jalma. Mbage iki marang aku, yo, mamujimu ora ana sambikala. Kowe sapa? Nadyan to aku Pragosa nanging iki Maha Senopati negara Pancawati. Aku Hanuman Ramandaya Dayapati, ya Prabancana. Hanuman Ramandaya Dayapati Prabancana, ya Bambang Senggono. Bambang Senggono, ya. Ana wigati apa kowe merpati marang aku? Tak jarwani Prabu Karno. Sadurunge seliramu rawuh ana Karang Kedempel, Anoman wis nglesot ana Karang Kedempel. Aku uga bakal mboyong Kyai Nayantaka, aturku durung diparingi wangsulan ingkang cetha. Wasana katrenjuh tekamu. Aku ora ngira tekamu ana Karang Kebulutan uga padha karo aku. Sumedya mboyong Kyai Semar. Nadyan Kyai Semar durung paring wangsulan marang kowe. Saiki aku sing mangsuli. Mergo aku sing luwih dhisik ana Karang Kebulutan durung ana wangsulan. Prayogane seliramu mundur dhisik. Bali ana negara Sina. Bakal kalaksanan boyong Kilurah Semar. Lamun to Kilurah Semar wis kelakon tak boyong ana Pancawati. Babuh. Dadi kowe kuwi bakal mbalekke tekaku baliku ora kena mboyong Kakang Semar mengkono.
1: Iya.
0: Anggepmu apa Anoman? Anggepmu apa Anoman? Yen kowe dia mbalekke Karno bakal kelakon nanging menawa bisa mecah dadane Prabu Karno.
1: Sing bibiti nantang bondo yudo kowe. Kowe nantang perang karo Anoman. Apa dianggap aku gigrik?
0: Anoman, nek kowe durung krungu ya. Prabu Karno iku digdaya Stiwandraguna tau tate-tate tau. Mateni buta gedene sak gunung anakan. Prabu Karno Mondro mati saka tanganku. Kowe iku tak tekem banggamu kuwi ora ketok. Lah nek wani karo Prabu Karno. Padha kowe wis anguk-anguk neraka jahanan tak kandhani. Oh Karno, Karno. Upamane kowe durung menangi ora mukal, ning kudu wis ngerti dedongengan lan pekabaran. Jaman perang Giriantara perange Ngalengka Pancawati. Iki wis jumeneng Maha Senopati tak kandhani. Buta Ngalengka kuwi racak sak gunung gedene. Parandine Anoman sampun setengah dino. Mateni buta 10, 10. Kowe ning mateni buta siji pamer karo Anoman. Kira malah jur-juran. Anoman, ora ku kangkan luwes. Metu njogo kok dikadegayamu
1: babuh ora-orane aku bener.

Wo kiai dadekno pramirsamu wo nggonku semadi jugar gagar wigar tanpa karya amarga aku krungu swara horeg iki mau swarane apa wo kiai alah dalah lah pun maneh sampean mboten kaget kula men kaget to. Nah, dosa kamuningan menika wau wonten utusan saking Pancawati Anoman. Niku blak-blakan biyen nggih tau kula omong niku Anoman. Anoman. Nggih, niku kethek Senopati Pancawati. Ajeng boyong kula dikongkon Prabu Rama Wijaya. Kula dereng caos keterangan kalih Anoman ketungka rawuhe wakmu ngawangga. Wadipati Karna. Nggih. Diutus kali kengwa Prabu Duryudana mboyong kula. Lah nggih watake Kurawa. Nek sinuwun ngawangga niku nggih pancene tata kramane genep. Ning rene kesuwen awor Kurawa, kiwa tengene Kurawa, ngarep burine Kurawa, mboten mokal nggih kepatrapan patrape Kurawa. Ya karang sing penting iki wong ki lingkungan kok mong.

0: Lah sakniki ngoten rene Ndara Gatukaca niku teng negara Ngamarta nak senopati.
1: Iya.
0: Kewajibaning senopati niku lak rumeksa ketentremaning negara.
1: Iya.
0: Mboten ning sing gawe horeg niku wong manca negara sing dadi bagian sampean. Nek sing gawe horeg niku wong jero negara, angge kudu dibrasta.
1: Iya.
0: Ampun nganti banci dewan silatan. Anoman kali kengwo Adipati Karno mangke mang perpeki nanging panjenengan mboten kok ngewangi salah siji kedah ngelenggai jejeking adil.
1: Iya, kepiye kok
0: sampeyan iku senopati negara ing Ngamarta. Monggo ngriki niki kebawah Ngamarta rak dadi kewajiban sampeyan. Nek Anoman Prabu Karno mboten kena dikendelke sampean menang murba masesa.
1: Yoyen bisa jangan dadi pasulayan aku karo Wadipati. Jalaran Wadipati pepundenku.
0: Nggih, nek bisa ngoten iku.
1: Upama bisa wis tak pisah.
0: Nah, kudu teko teng arepan kula. Legane ati kula ajeng wangsulan dhewe aja nganti lidah sinambung kalih sinuwun ngamangga, kalih si Anoman, nggih kalih sampeyan barang. Mila, kula sakniki tak munggah sanggar pamujan meminta sing bathara. Rene niki tumrap wong lelungan dalane telu. Napa Ngastina, napa Pancawati, napa Ngamarta niku pundi sing kudu kula tempuh rak ngoten. Dadi kula dereng saged matur.
1: Yo.
0: Ingkang baku sampean wajibane ming misah. Aja nganti karang kedempel ana raja pati.
1: Pangestu mu tak jaluk wae nggih.
0: Ngatos-atos nara Gareng Petruk ndaramu derekno
1: nggih, Ma. Nggih, Ma, sedika.

Alô, babô! Alô, babô! Alô, babô! No jogo do mano! Legal, hein?

0: Sana damel menopo boten man. Menawi angsal damel Semar dipun boyong dateng Astina. Kula kedah nyumektakaken titian menopo man. Nadyan menika Semar. Namung para kawan nanging saweg dipun betahaken dening Koko Prabu. Semar gadah penuwun numpak nopo man. Nopo tandu kermun jola joli jumpono. Menopo kepingin nitih roto kencono. Pun kula sumektakaken. Paman Haryo ingkang putra Jaya Drata Nadyung dawuh. Menopo kakang Semar mundut nitih kuda. Menopo mundut nitih dirodo. Sampun kula sumektakaken.
1: Baiman kakak-kakak kula nyak-nyak ate nyak ngadon
0: dadin malah kaya juga omong kok ten pecotot dadin den kule gendeng kuyo cehihihi aku yang ngiri ke rumah anak-anakku. Ledo ngumpul rembuke ledeng celontet ora karu-karuan. Anak-anakku ngger Kurawa. Saiki titian tandu jumpono kremun jola-joli. Kuda dirodo mundur. Cepakno gaman landhep. Loh mangkirin man. Lah napa ajeng perang napa gaman landhep? Niki rak ning ajeng boyong kakang Semar. Nopo kakang Semar gadah penuwun busana sing endah-endah. Kosek to nek ana wong ngomong ki aja tok cegat isik to, Dur. Nggih. Angger Adipati Karna bareng wis rembugan karo kakang Semar. Wosar boyong Semar, kakang Semar durung paring pengendika. Mak rekutuk nang ngarepe kakang Semar kethek putih. Aku yo geragapan ae. Jebul kethek kuwi bisa guneman. Ngaku Senopati saka Pancawati jenenge Anuman Senggono. Anuman Senggono. Iya, wah kabar kula pun krungu niku, Mas. Anuman niku kabare Senopati ning kinten-kinten pun 250 taun sepeniki lan aku tesih urip. Wong isih gagah kok piye to. Isih gagah. Isih gagah maniku sih. Jarine nek teng panggung lek gagah. Nek medhun saka panggung men jenggut. Kuwi lak kowe. Pripun, Man? Pasulayaning rembug karo Angger Adipati banjur padha metu saka darem pedhukuhan. Ora murung bakal dadi pacakara. Aku rak njuk duwe penemu lho. Angger Adipati nek ngantek perang karo si Anoman, nek menang ora kondang, nek kalah barang wirang. Emaneng asmane Angger Adipati. Aja nganti Angger Adipati mau gebukan karo si Anoman. Salah siji sapa Jaya Drata Wekartamarma. Cekelen Anoman. Mung kethek kowe kok. Sapa sing iso nyekel Anoman unjukke kersa dalem ingkang sinuwun. Tak suwun ke ganjaran munggah pangkate mundak bayar. Sekejo legah kula piyambak ing pandang paman.

Sutresno budaya panjenengan midhangetaken giaran ringgit wacucal sedalunatas kanthi lampahan Semar Boyong ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

jagat dewa Bathara. Apa kowe sing jeneng Anoman? Ora tedhe ngaling-aling kepara nyata. Kowe sapa? Kadang Taruna Narendra Ngastina. Satrio Tirta Tinalang. Raden Kartamarma. Kowe Raden Kartamarma. Yo. Kang piniji pinangka pinitaya ana hartakan Negara Ngastina. Koe Hanuman. Keporonya to, sumedya mboyong Kakang Semar. Dasarnya to, mumpung durung babak bucek kulitmu. Semingiro, burung no genmar mboyong Semar. Waspada no, kokwadipati Karno oramung tanpa kondo ganti, nanging diderek ke perjurit tanpa wilangan. Gamaning gabak kaya jating arang. Aku rameti. Nek perlu prajurite Prabu Karno maju bareng sayuto ngarep seketing iringan keroyokan Hanuman teruhun nyumbari prajurit Ngastina ora perlu gempok kuncane koko adipati Kartamarma gedukung glinding ke mustakamu bisa nyekel Hanuman sasat kowe winong wong dening Bathara dene merkaning patimu aja tinggal loncat.

0: Aduh, mati aku. Pecah kula paman. Ya iki Kartamarma. Inggih. Saka ngendi kok brangkangan? Saking Pocokoro. Mengsah Anoman. Lanjut. Anoman kula antem sepisan gladran marambah kaping kalih. Mboten temomo ping 3 menteleng nggih mawon. Kula lena kaprayitnan ditempiling pilingan kula jengkelang. Mboten ngertos kiblat. Kula nyandak bindi. Ah iki. Sing jenenge Kartamarma kuwi anggere nyekel bindi. Adane mbebayangi. Inggih. Bindi menika awratipun 350 kati. Heeh. Menika anggen kula yasa telas 300,500. Inggih. Sampun dinten malam Jumat Kliwon. Malam Selasa Kliwon kula sembah. Sembah ing pangangkah Minjang Bratayuda saged mecah sirai Werkudara. Menika wau kula cobi kok antem ke Anoman semaput kok semaput kedhek mon boten. Bindi disaut kepruk ke bathuk kula dies. Pengeraos kula jagat niku boten wonten sengenge. Peteng boten jamak. Peteng inggih. Lajeng kula brangkang-brangkang menika wau. Aduh mati. Wes meneng. Nek wis kalah ki yo wis kok. Wong perang wis do diantep kok kalah kok nangis. Apa nek nangis ngono ki yo kalah ana sing ijoli ngono ba iya Pak. Nangis. Mula tak kandhani. Sok meneh ki nek kowe wis nyembah. Kuwi aja nyembah karo bindi. Nyembah karo Iwang Widiwasa. Panembahmu iku nindakno piwulanging agama suci. Agama apa sing wis tok rasuk ya wis kaya ngono kuwi cacakane ngono. Bareng bindi tok sembah. Are piye? Ambek maune nyembah aku iso muni tak terima ya Nger, tak pujek-pujeke selamat anakmu maju le sekolah bareng bindi tok sembah ra meneng bae to. Tekaning ndoto malah nuthuk bathukmu dhewe. Inggih. Tur ya cara wong bakul ora rugi. Lah metu ku ragate entek akeh kok kowe iso ngrasake dhewe ngrasake larane. Aduh. Iso wis percaya aku nek kowe iki kalah tenan kok ndak nangis. Nah, Citraksi kok cengengesan. Saka ngendi Citraksi?
1: Saking perang.
0: Oh, saka perang. Inggih. Menang. Mboten. Lah kok cengengesan kok guyu. Lah napa guyu niku kenapa kok paugeran nek menang? Loh. Lah nek guyu ki mergane
1: seneng atine.
0: Lah yo nek perang ki menang yo seneng atine.
1: Dereng karuan menang kok seneng niku dereng karuan. Kalah seneng nggih wonten kok.
0: Ora bocah kok rembukan kok mlebet lah iki piye. Karmu ki piye ngene? Ana apa?
1: Kula sumerep di Mas Kartamarma brangkangan. Panas sate kula. Lajeng kula maju teng paprangan mungsuhe si Kartamarma niku kula jambak regedek, kula antem dies. Kula tendang dil. Wis. Tereng segambaran kula angen-angen kula kok niku.
0: Mboten ngerti sangkan parane jebul ketiban bindine Kartamarma niku. Nibane kula dies. Bayur krampul loh sing mak des ketiban bindi mak bayur kula jengkelang ketemplung selokan kebrak banyu sing mak krampul selepen kula mentas sang isa mbako klebak do keli dewi-dewi kaya ngono kok tegel-tegel lemu ngomong ke Citraksi dadi urung perang karo Anoman.
1: Kok perang meroh wujudnya mendereng kok ulan iku.
0: Karo mungsuh meroh wujudnya durung mundur. Ayo maju.
1: kula itang-itung upama kula maju mesti mboten menang. Sebabe dinten menika pinuju pringkelan kula.
0: Aiyah. Paduli rate yang iki dadak kakean itung. Wis ana mundur. Iya. Aku ngerti nek kowe iki kalah kok ndak grugu. Karno sithik prawira jurit sigra madeg suraning griya. Bang.
1: Para Kurawa kados pundi paman?
0: Ketiwasan nggir. Sewau sami ngina kalian si Anoman dene wujude kethek. Pancenipun sampun ngantos gepok kuncane Anggir Adipati. Yen Anggir Adipati mengsah Anoman namung kethek. Nek menang ora kondang, nek kalah barang wirang tetangan kula ngaten. Nanging jebul Anoman meniku ya digdaya.
1: Paman kula dereng nate tepung kalih Anoman. Neng kabar kula sampun ngertos. Yen menika pancen Maha Senopati digdaya. Najan sampun dungkap yuksma. Nanging kadek gayanipun linangkung. Mila mboten kenging dipun anggap gampil, Mas. Kula nyuwun pangestu bar kula tandangi ngatos-atos Anggir Adipati.

0: Kados pundi nggih?
1: Keporestu, Paman. Anoman mboten saged dipunanggep enteng boboting ayuda. Kula dawaen teping tangan sepisan gladheran marambah-rambah mboten dipunanggi raos. Kebat pindho kilat nyaut bangkian kula dipun sabetaken Bantala. Bejanipun kula lajeng saged lumajar ngendani. Welah blai. Dados anggere adipati kelampah dibanting Anoman inggih. Nger. Ngestina menika mboten wonten ingkang dipun dulu kejabi namung anggere adipati. Kebeteng negari Ngestina minjang tumapak perang ageng Baratayuda kedah mengsah keng Raya Arjuna. Mangka Janaka niku kaluka beteng ing jagat jaguning dewa. Saniki bran sampean mungsuh karo Anoman men kaya koten arek ngisini-sini. Napa saged unggul minjang mengsah keng rayi. Samun ngantos kepanjang-panjang lelampahanipun namon muman nyandak pusaka nggir. Menapa isamun sak terpipun kedah Anoman kula dawai pusaka. Pusaka niku le metu kudu nek kepepet kesupiting kewu, mboten kok ngenteni mangsa. Mangsane pusaka niku ketok nggih nek kepethuk mungsuh niku kok. Mboten badhe kula kenging sampun dendani Bathara mboten. Jeneng ndika lenggas kecok. Anoman,
0: Urwaren.
1: Semene kas didayam.
0: Tangih bobot mburi aja bobot wong Pacakara.
1: Apa katon dening tanganku?
0: Kowe ngempit rongkon kemugiran. Arep nibake gedaman. Tibakno tak tamengi dodo.
1: Prabu Karna duka nyayah sinipi ngempit rongkon kemugiran. Pusaka ngamangga keris wujudipun dapur jalak ngore Hawasta Kyai Kala Dedeh. Ngicil saking marangka biar murup sak obor pamurih.

0: dari Ngamarto. Karang kadempel kelebet telatah Ngamarto meniko inggih kewajiban kula. Wadipati wonten mriki jejering tamu, anoman iyih tamu. Mboten kenging, sami-sami tamu ngumbar katigdayan wonten bumi negari Ngamarto. Mila supados sareh penggalipun wadipati kula tri nyarungaken agemipun pusaka. Beng leng leng ing brio mangun mangu mangungkung ong eng wis tak sarungke pusaka kowe arep matur apa. Wadipati preso gadhu kaca menika Senopati Ngamarta. Iya Hanuman, kowe kudu ngerti aku iki Senopati Ngamarta. Iya Lenggahing Senopati kedah rumeksa katentreman negari Ngamarta sak jajanipun. Wadipati perkawis menika kedah kendel bumi negari Ngamarta mboten kenging kangge ajang Bandayuda. Yen berang rumaos dering tutuk anggenipun Pacakara mengsah Anoman kedah medal saking kukuban negari Ngamarta. Nanging menawi nyatipun wadipati dumugi karang kebulutan mboten sedia damel geledah kedah saged dipun rembak.
1: Pi Anoman,
0: aku mengarek manut. Nek pancen kowe kepengin nyoba katigdayanku, turutono pamundute Gatukaca. Ayo metu saka telatah negara Ngamarta. Tak keru diruh karo aku.
1: Tekaku kene iki arep golek serana tentreming negara Ngastina,
0: semono go aku. Ora sedia golek mungsuh.
1: Lah nek mengkono kudu manut karo Gatukaca. Mergo nek kowe karo aku ora manut Gatukaca, malah yo kleru. Rembuke ora murung kowe karo aku mungsuh Gatukaca.
0: Nangge langung-langung iki rak bomane kagekne. Nek damel jejak teng mriki, damel geger teng mriki, kula anake kakekne sing mboten trima ngoten.
1: Kula nggih mboten trima.
0: Kowe ditar popo?
1: Lho nek kowe karo aku ora ngerti wektu to. Adate iki yo piye ngono. Ora petro kaya sirumaket temen karo Anoman.
0: Lah blak-blakan jaman perang Giriantara niku niki tau kula omong niki. Dadi kula kali Anoman iku pun tepung. Nenek sampean kali niki anggus pun pirang atus tahun ngoten jane jane ora iso tepung jane. Dene iso ditepungke niku lak karepe dalani. Wandamu kaya mengkono.
1: Karmu piye Gatukaca?
0: Keparingipun Siwa Nayantaka Wadipati kalian Anoman supados ngadep Siwa Nayantaka mewah kula. Mangke Nayantaka mboten badhe wonten raos semban cindhiman ciladan badhe ngendika kalian Wadipati apa dene karo Anoman.
1: Yen mengkono ayo aku ndak ngadep ana ngersane Kakang Semar.

lah syukur mangayu bagyo. Sinuwun ngawonggo apa dene kowe Anoman bisa nampa penemuku lumantar Ndoro Gatukaca. Matur nuwun, mboten dipun lajeng-lajengaken anggenipun ngumbar hawa nafsu badhe damel dredak. Ya ya ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Bejane banjur anakku Gatukaca ngengetke marang Kalin Puting budiku. Kula iki lebat nyuwun pangapunten Kyai, ya ora dadi apa Anoman. Nanging banjur kelenggani aku nyuwun keterangan Kakang Semar kersa ora wak boyong nang negara Ngastina. Kersa menapa mboten kula boyong dhateng negari Pancawati. Kepiye kok Kyai, apa ora kersa tak boyong kula ngamarta. Le mangke dhisik. Sinuwun ngamangga Anoman Ndoro Gatut. Kula mboten nonton rasa mbanci ndi mbasi ladan Ndoro Gatukaca niku momongan kula sinuwun ngawangga nggih momongan kula Anoman ku mbiyen nggih tau kula omong. Kula mboten nonton rasa mbanci ndi mbasi ladan. Kula purun diboyong teng Ngastina. Teng Pancawati nggih purun. Teng Amarta nggih purun. Neng sinten sing iso minangkani penjaluk kula lak ngoten. Loh. Kakang Semar duwe pamundhut nggih. Mundhut apa? Kula mboten njaluk tumpakan sing dipeni Tandu Jumpana Kremun kudu dirada napa dene mboten nyuwun Mas Pices Raja Brana. Kula gadah penuwun Kembang Pudhak Tunjung Seta niku namine Kembang Turangga Jati, ngeten? Kembang Pudhak Tunjung Putih diarani Kembang Turangga Jati, nggih. Njuk mapane ana ngendi? Lah nek kula ngerti rak jenenge mboten kula nggih penjaluk. Kula mung karek nduduke galu nang kono ngoten takon jukuk ngoten. Mula kula mbok sayembara pasang diri niku rak kula mboten ngerti. Mangsa bodho lek sampean goleki mung karek saguh napa mboten. Anoman ya tok jaluki kula jaluki. Gatukaca kula jaluki mboten wonten menapa banci di Mancilatan. Najan Ndoro Gatukaca ora iso minangkani penjaluk kula. Kula mboten gelem diboyong teng Amarta. Anoman kowe saguh. Aku saguh goleki pamundhute Ki Lurah Semar. Yen mengkono aku ya saguh. Gatukaca kowe ya saguh. Ih, mangke atur kadhan kula. Nuwun ngersanipun para pundhen. Nanging Kakang Semar aja tidur ngboyo. Mengko gek sak pungkurku kowe njuk manut karo Gatukaca. Semar niku dudu bocah cilik. Semar niku wiwit biyen niku nek ming cilaka melarat niku gaweane. Sampeyan duwe rasa sujana, kula njenengake njaluk dumbuke bondo Ndoro Gatukaca ngoten to. Ah, babar pisan mboten niku dudu watake Semar kaya ngoten. Nek kula gelem kaya ngoten niku nek mboten ngumbal kaya ngoten iki. Ya ya, yen mengkono aku nyuwun pamit. Senajan kula semantun niki nyuwun pamit. Wangsul dhateng Pancawati. Ya ya, Anoman sing ati-ati ya Anoman.

0: Gatotkaca kok mboten budal dhewe.
1: Aduh, wo. Yen Siwa tak peksa tak boyo wono ngamarta mesti ora kersa. Ah mesti mboten gelem napa wong tuwa kok mencel-mencel niku pripun. Nanging aku paten ana wae. Pripun? Aku paten ana. Lah napa kula niku al bojo napa? Gaweni mateni wong ngoten napa? Dadekno pamriksamu wanter dawuhe Wo Prabu lan Rama Werkudara. Aku bali ana ngamarta kudu nganti Wo Semar. Nek aku ora ana bukti nggawa Wo Semar ora wurung bakal dipidana pati Wo. Nek aku mati pidanane Rama. Wong sing ora ngerti dadi paku luput karo negara. Mula luwung aku paten ana Wo. Talah-talah. Gus sadi ngeten mawon nggih. Sampeyan ampun nganti didukani rama-ramamu. Sampeyan kondur tengah marto. Atur kula niki wau penuwun kula mangatur kesinuwun Prabu Puntadewa.
2: Iya.
1: Kangge bukti nek sampeyan pun tekan Karang Kebolotan, sampeyan kajenge diderekke Petruk Gareng kalih Bagong niku lho. Niku ra pun kena nggo bukti nek niku sampeyan pun tekan mriki. Aku kebareng mo, derekke ndoro. Eh iya. Oh nggih, Gus. Mangke kula to pun sing matur. Mboten-mbotene nek ramamu ajeng duka.
2: Ya mengkono Petruk.
1: Ya reng, ayo. Ya Gong, ya gara-gara nang Amarta wae.
2: Yen mengkono aku manut nyuwun pamit wa.
1: Nah, derekken wilujeng Petruk nola gareng sing bisa nggonmu ngrerapu sungkawaning penggalih gendaramu ndoro Gatukaca.

lemas tindak nyosang yo prokadang Kurawa diri akhir sangat dipati Karno mengkerakan padupan karang kadempel sediang padi pamundut nyopil rasmar kembang pudak tunjung putih sakit minastan sekar turunggo jati bapaknya prokadang Kurawa miwah Prabu Basukarno dering nang sakit nampi pangandikanipun Kelurah Semar ingkang sejatos panuwunipun Kelurah Semar menika pangandikan mawa pralampita nanging Prabu Karno datang saged nampi bilih punika pralampita pamundhutipun Kelurah Semar mila namung katampi wantah sedaya ngupadi sekar pudhak tunjung putih ing ngendi papane sanes kelayan Raden Anoman ingkang sampun buntas kamruh saliring reh dupi nampi pangandikanipun Kelurah Semar sak margo-margo mangu-mangu raos ing penggalih kebasan sejangkah mangu sejangkah kendel candrane kaya ula kepidak petitih lamun tuka candra tindak nyosang Hanuman luar tan wekasan pindha meliting tirta saking sak pucake ngaldaga sinige gandya kang winursita nahan ingkang wonten madyaning marga kang pinarya sambeting carita nenggih negari Pancawati negari Pancawati kang pinarya sambeting carita ketingal sang Jo Permadya gegandhingan kunca

Sedengi matanda tegesipun perangan ing tengongko kalih kangge narik sameting carita nenggih nagari Pancawati sanadyan bebasa namung sak megaring payung nanging ketingal ngewung tejane pertondo ingkang ngelenggai titah kekasing Jawata nalika semanten ingkang jumeneng nata wonten negari Pancawati putra Prabu Dasarata duwe ngene yen kang ajejuluk Prabu Sri Bathara Rama ya Prabu Rama Badra ya Rama Ragawa Narendra ketemu Candra Candraning Nata Ratu Dandang Asipat Jonggo Kuntala Manik sanget pinelon glega pinusul sari ambek berbudi bawa leksana datan mukal jumeneng Nata wonten negari Pancawati ageng prabawane kathah Narendra manca negari tumungkul wonten negari Pancawati datang karana linaman Bandayuda sedaya mung sami gandrung kapiluyu dateng poyaning kautaman nalika semanten Prabu Rama Wijaya lenggah wonten madyaning pandhati pembangunan sinebah sanggya para kadan ingkang kuswanipun caket pelenggan dalem tumungkul nyayah konjem pertiwi medanane kuswanira kadang taruna satira giri kastuba kekasih Raden Lesmana Dewa ya Raden Merdaka ya Sumitra Hatmaja bagus warnane luruh pasmone satrio pengawak banyu guwaya tejo kesinungan kaprawiran ingkang linangkung sayekti saged minastan agal saged ngungkuli gunung lembut ngungkuli banyu parandene datan keparang endak gunaning liyan dhuwur ora ngungkul-ngkuli andhap ora kena dinasori sayekti satrio saged hamanku hamengku hamengkoni swasana ingkang mung arsa tumungkul ayah konjem pertiwi wiswanira kadangnya taruna satriya senggla kekasih Raden Kuntawibisana ya Raden Harya Gunawan semula dak pasmane dasar waspada paningal ora mukal wonten negari Pancawati dadi parang pitakonan Raden Wibisana mengkraken Narpati Jaya Sugriwa Narpati Jaya Sugriwa mengkraken teng putra Raden Jaya Anggoda kasambet Jaya Anila kasambet Bambang Suwida ning kaya banyu ning kaya watu Prabu Sri Bathara Rama dereng kepareng ngandika ingkang dados temenging penggalih anganti-anti utusanira Bambang Singgono ingkang kautus mboyong pilurah Semar dumugi sak mangke dereng wonten kawusanan tan matawis dangu horek sewaning para wadya pragosa ingkang hamurwani horek sewaning para pragosa awit piswanipun Raden Anoman Prabu Bathara Rama dipimolat piswanipun Anoman bebasan adoh denawe cedhak den raketaken

0: Iwang sukmo adilin uwe humbuhunu langgeng. Adimas Kuntowi Bisono.
1: Ulangmu wonten dawuh ingkang pangandika Koko Prabu.
0: Apa dene Yayi Nerpati Sugriwa? Nun. Nun wonten dawuh ingkang pangandika.
2: Lamun tora sisip pandulu kukang katemben. Sowan iki Anoman ingkang dak anti-anti. Mula si Adi prayoga nunggun mulenggah apa dene Yayi Nerpati ingsun sedia paring pangandika kelangan Anoman.
1: Kula nuwun nggih nyisaken dawuh Koko Prabu.
0: Eh nggih. Ngestaken dawuh sinuwun.
2: Anoman Raharjo pisuwan jeneng sira.
0: Dawuh-dawuh.
2: Pangestu dalem ingkang sinuwun mboten mangke sami kula. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yoyo tak trimo.
0: Anoman, kowe padha becik.
2: Pangestunipun Paman Jaya Sugriwa.
1: Angger Anoman kanthi Raharjo.
2: Mriki pangestunipun Paman Wibisana.
1: Anoman,
2: semengko rasaning panggali ingsun daya-daya priksa Purwa Madyawasana sira ndak utus tumeka nang karang kadempel paran kawekasane bareng ngunjuk atur sedalem Kanjeng Diwaji semu lepat nyuwun gunging pangaksama. Iyo, ora dadi apa. Abdi dalem Anoman kautus dateng karang kadempel. Kula sampun saged pinanggih Kyai Semar. Soho ngaturaken kepareng dalem ingkang sinuwun. Kedah mboyong Kyai Semar wonten negari Pancawati. Iyo, namung dados kawulingan sinuwun. Dumugi kula wonten karang kadempel dipun sarengi utusan saking negari Ngastina kasarira dening Prabu Basukarno. Duwe utusan saking Amarta Raden Gatukaca ing mbutus perkawis pasulayan kula kalian Kurawa mboten perlu kula unjukaken ingkang migatos pangandikanipun Kyai Semar ingkang pamungkas. Iya. Pangandikanipun Kyai Semar antawisipun kula Gatutkaca Prabu Karna mboten wonten raos semban cindhe ban silatan. Mila Kyai Semar gadah pamundhut pinangka dados sayembara pasanggiri. Kakang Semar duwe pamundhut apa? Mboten nyuwun Mas Pecis Raja Brana. Nanging nyuwun Sekar Pudhak Tunjung Putih. Ugi saged winastan Sekar Turangga Jati. Ingkang menika kula sawanggaaken abdi dalem atur gadhahan kula.

0: Wibisana.
1: Nun wonten dawuh ingkang pangandika Kakang Prabu.
0: Kakang Semar ndak kersake tak boyong ana negara Pancawati. Teka duwe pamundhut kembang pudhak tunjung putih bisa diarani kembang turangga jati. Apa werdine? Duh, Kakang Prabu. Kepareng kula nyuwun priksa langkung rumiyin. Iya.
1: Kakang Prabu kalenggan menika kepareng
0: badhe mboyong Kakang Semar. Mestinipun Kakang Prabu kagungan kersa supados dipun mong dening Kakang Semar kados nakala semanten.
1: Menami mekaten kepareng dalem Kakang Prabu menapa mboten klentu menika Kakang Prabu?
0: Cobi pelatur menggalih.
1: Semar Badranaya menika medhak wonten Mercapada ingkang kedah dipun mong turun Bathara Brahma sak mangke kasebat Darah Barata. Darah Barata sak mangke kalih gulungan inggih menika Kurawa tuwin Pandhawa. Dados menawi Kakang Semar ngomong Pandhawa menika sampun ter.
2: Menawi Kakang Prabu kagungan panjangka kepengin dipun mong Kakang Semar.
1: Menika mboten leres Kakang Prabu.
0: Wibisana. Jeneng para aja kleru penampa. Aku wis bisa mengerti nalika semono aku dimong Kakang Semar. Mergo nalika semono aku nyangkul jejibane teng abot. Ya iku kudu nyirnakke ambek angkara dur angkaraning jagat. Kang mapan ana nganggani Prabu Dasamuka ya kadang mutuwa. Sak rampunge perang Giriantara patine Dasamuka, Semar kudu bali ngemong Darah Barata turun Bathara Brahma. Dene aku kelenggan iki mboyong Kakang Semar ora kok duwe pepenginan bakal dimong Semar meneh kuwi ora.
3: Ri, kowe ngerti?
0: Sakwise aku nyirnakke Dasamuka, mestine aku kudu wis rampung kewajibanku apa sebabe? Bathara ora paring kanugrahan marganing kasampurnanku. Pendhita ngendi tak takoni mesti ora bakal bisa paring keterangan. Nanging yen Kakang Semar senadyan to iku dudu pendhita nanging dewa mangijawantah. Dadi yen Kakang Semar meratilake jati ning kasampurnanku ora bakal entuk bebenduning jawata. Iku kang dak sedya Wibisana.
3: Aduh, Kakang Prabu.
0: Sewu lepat nyuwun pangaksama klentu pandugi dhateng anggen kula ndugi kepareng dalem kok. Ingkang nglabuhi kabeh Prabu Sawadyabala balane Nyai Nerpati Sugriwa. Lamun aku besok antuk nugraning Bathara marganing kasampurnan. Dadi sarana wenganing korining swarga mulya. Ora mung pun Kakang. Kabeh kadang sentana lan madya wanara uga tak suwunke nugraning Bathara.
1: Aduh, matur sewu sembah nuwun Kakang Prabu.
0: Nah, saiki mengkene. Ingsun mundhut priksa teko Kakang Semar duwe penjaluk kembang pudhak tunjung putih bisa diarani kembang turangga jati.
1: Menawi Sekar turangga jati kula saged matur.
0: Sekar menika pralambanging wanudya. Turangga menika kuda. Kuda menika rak titian. Jati sampun mestani. Dados ingkang dipun kersakaken Kakang Semar menika sejati ning tetumpahan.
1: Temtonipun nadyan kula mboten waleh Kakang Prabu rak sampun nampi.
0: Wis.
1: Lah, Sekar pudhak tunjung putih menika ingkang neksih samar-samar anggen kula badhe munjuk. Nanging kula gadah kapitadosan. Menika mapan wonten kayuwangan Jonggring Saloka.
0: Mila
1: ingkang saged sowan dhateng kayangan kajawi amung pandhanipun Kang Mas Lesmana Dewa.

Dimas Lesmono kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Koko Prabu. Aja wedi kangelan jeneng para ndak utus munggah kayangan jungring seloka. Nyuwun tumuruning kembang pudhak tunjung putih. Ora ndak tegake lakumu supaya diamat-amati anuman. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Nampi dawuh timbalan dalem rayi dalem dherek sendika Anuman aja wedi kangelan kadangku Dimas Lesmono awat-awatana sedya munggah kayangan jungkring seloka nyuwun pamundhute Kakang Semar kembang pudhak tunjung putih mriki saking dawuh nyuwun pangestu Koko Prabu ingkang prayitna pun Kakang jaluk pamit Yayi Wibisana ndereken kaluhuran Kang Mas Lesmono nyuwun pangestu Kanjeng Diwaji Anuman duga-duga digawa ngati-ati aja keri.

njuk ngersa dalem kok Prabu. Iya Yayi. Raos sing manah kula kraos kok Prabu. Teksih wonten turbuseng mengsah ingkang sedya julung tungkul kami dadanipun kok Prabu lenggah wonten negari Pancawati. Saka panemumu keparenga paring dawuh Kakang Nerpati Sugriwa bidalaken para pragosa jadi sak jawining Baluwerti negari ing Pancawati. Yaya Wibisana Yayi Nerpati nun aja dikangingalan Yayi budalna para agul-agul perjurit pragosa macak baris tepis wiring negara Pancawati. Mbok manawa ana telik sandi upayane mungsuh sedya gawe kisruh supaya dundurake. Lha iki ngestu dawuh sing tambahin mangestu Yayi Nerpati ning prayitna. No.

0: Destungkoro jagat manik rojo diwadwe. Paman Patih Sarpono Dewo. Kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Gusti Prabu Surya Alam. Paman Patih haduh tak cedhake cedhak saya tak ora ketke. Ingsun bakal mundut periksa. Beri. Aku dumadi nang jagat mercapada. Kaya wis ora bakal keciwa. Bisa dadi ratu. Ratu ning para ratu negaraku gedhe. Jembar tebaning jajan numpuk brana picis. Selirku walu. Sulistyo warnane setyo bekti kabeh ora ana sing nepalake marang pengendikaku. Nanging kang dadekke keciwaning pamikirku teko aku durung mengerti sapa to sejatine ingkang ukir jiwa ragaku. Paman Patih kudu ngerti sapa sudarmaku. Waduh. Pilih bilang mundut periksa perkawis meniko kapecahono kulo derek. Sedeng kulo piambak meniko rak diri ngertos bapak kulo meniko sinten. Tiang kulo meniko ngertos iya lajeng samun suwito ngerso dalem keterimaing suwito dipun keparengaken dados merongko dalem. Kulo meniko iya bapak kulo diri ngertos kulo wih. Namun keparengo sinuwun ndangu kengabdi Togok mbok menawi periksa. Togok ngun maju Togok. Wah, timbali lho.
1: Sing adil lho engko.
0: Urung-urung koyo sing adil.
1: Lho adate ngono lho. Anggrek kowe sing matur ki terus apese krasa ning sinuwun mikir. Are tak cukup iso ngendi ya iki. Neng nek dadani ayo ra iso ta.
0: Badangmu ya ngono. Togok. Kowe tak timbali, Gok. Apa penemumu kowe tak timbali iki? Wirene kula menika abdi dalem werniti go antawisipun antarane ganjaran kewajiban pidana. Telu kuwi sing mbok arep-arep ganjaran. Kok sing tok ame-ame ning ganjaran bae. Gok, aku ora bakal maringi ganjaran nanging arep mundut periksa. Badhe mundut periksa menapa? Aku iki durung ngerti dumadiku. Sudermaku sapa, Gok? Sapa ingkir jiwa ragaku? Yo yo. Lah sang Rikara Patih wau Paman Patih uga ora bisa munjuk malah dheweke bingung dheweke ya ora ngerti bapakne Paman Patih Sarpono Dewa ki sapa. Iki kepareng munjuk sewu lepat nyuwun pangaksama. Ya. Pran jejuluk Prabu Surya Alam. Lenggah wonten negari Nara Wangunan. Iya. Sejatosipun bahan menika mboten turun wong pidak pejaraan loro saudun telu saurupan teksih darah prayagung turto kaluka Seti Mandraguna. Sapa Gok? Kang Rama menika putra Ngalengka diraja duwe nguni. Kekasih Raden Trinektra. Trinektra. Menika putra Sinuwun Prabu Dasamuka. Aku sapa kok aku. Wo berani mundut periksa? Iya. Nek dongen niku kudu rembug seje. Yo wis aku takon babar pisan.
1: Wah, digawe larang. Wong ngarep omong kok ndak.
0: Iki paling-paling menapa? Mila brand menika nami Sarpono Dewa.
1: Kang ibu menika kadangipun Prabu Dasamuka nami Dewi Sarpa Kenaka. Bapakku lan iku sing rada angel. Kok guyu lho.
2: Aku dhewe ya kelingan Sarpa Kenaka iki biyen kang ngono kae. Selire we 40 ra wis to.
1: Lho ning sing cinaket layan Gusti Dewi Sarpa Kenaka ora ana. Menika rumiyi ingkang cinaket layan kang ibu menika Diktyakala Kampana. Diktyakala Kampana nggih. Dados kula nemtokken yen kang Rama menika Diktyakala Kampana nanging yen kang ibu cetha Dewi Sarpa Kenaka. Padhang rasane atiku, Gob. Gob, Mun. Kanjeng Rama Trinikra Kelenggani ki ana ngendi, Gob? Dadosna kamuningan iki. Kang Rama Raden Trinikra sampun sedo. Lho, wis tekaning pati, Gob. Nun sewu. Kang Rama menika mboten namung piyambak rumiyin majeng dhateng madyaning paprangan putra pitu sareng jumeneng Senopati. Raden Indrajit setunggal ya. Lajeng Raden Trisirah. Tiga Kang Rama, Raden Trinikra.

Sudah senang butuhnya maturnu pun panjenengan tasi kepareng midang etaken kiaran ringgit pacucal sedaluna atas ingkang dipuntindaken dening dalang ki timbul hati Prayitno kanthi babar lampan Semar Boyong. Sudah senang butuhnya sugeng dalu sugeng midang etaken.

sekawan Raden Trikaya, gangsal Raden Triweneh, 6 Raden Dewantaka, 7 Raden Dewatumut. Mereka sedaya sedaya mereka Raden Indrajit Begonondo mereka titianipun Reta Gudaka kenek lan supiripun buta saged ngilang nami Andaruna Andarune nanging pejah saking Anoman. Indrajit pejah saking Raden Lesmana, Trisirah inggih Lesmana ingkang mejahi Kang Rama niku sing rada nrangsa. Jalaran Kang Rama menika gadah nektra 3. Nektra sing teng bathuk niku nek nggo mandeng sengenge metu geni mangalat dalat. Saking wasisi Raden Wibisana le goleke tanding, digoleke tanding kethek sing iso ngambah banyu. Le perang teng pinggir segoro. Yo. Lara anggra ajeng dobong niku nyemplung segoro. Agak kedine mapet ngoten. Lah kok dangu-dangu Kang Rama anggeng saged kesaut. Dados sedo wonten telenging samudra, gampilipun ingkang nyirnaken menika wadya balane Prabu Sri Bathara Rama, Ratu Pancawati. Jaja muntap pindha kinetep

0: Biwu Bathara. Wah. Surabadet banget. Gok, Bun, tak trimo, Gok. Koe matur kanthi cetha Semingkir dhisik. Semingkir. Semingkir. Nggih, nggih.
1: Dom lo,
0: sing didom dengkulmu kuwi wae. Ora wis ngadep to kok jaluk dum-duman iki.
1: Kok sing tak karep iki sing didom yo ora iki kok iki.
0: Menungso ora gendah iki. Paman Patih Sarpono Dewa, kawuluk dol. Dupi aku midanget pen adure togok ora trimo rasane atiku. Lamun aku ra gedeng sirai Prabu Rama Wijaya Ratu Pancamati. Kebareng dalem ingkang sinuwun metu jowo.
1: Budal lo para wadyabala.
0: Wadyabala nara wangunan. Wadya manungsa, wadya buta. Ngandak gaman. Nitih titian satu ingkang bebayani. Tak parengke nitih sardula singa. Kedua sak panunggalane berungkat kimpul budal bareng Pancamati kene pun bakul pinaya mangap lamun mengkuwes podos kepikut para wadya balane legane atiku Prabu Rama Wijaya aku sandinge nyuwun tambahing pangestu ingkang ajati Taman Patih.

Binjang sang aji micil latinya ngedali bubus terus do surawi loga kaya buta singa regil uyai jagat dewa Bathara ana bleduk mangampak-ampak ndak arani lakune ngopo bareng aku kepapak ingin mau bleduk bocah tumenggung iki bangsane ngopo lamun to iki manungsa teko duwe buntut kaya satu nek iki satu sandangane cetha kaya sandanganing satriya bangsane ngopo iki. Kula dhewe nggih dereng tau ngerti nek saged gineman saged dicak rembugan. Kowe bangsane ngopo Kowe bangsane ngopo mlakumu mawa bleduk. Iwang romo-romo sesembahanku kowe ngarani marang aku waton bisa muwes. Lho, kowe bisa guneman ora beda manungsa apa abamu. Kowe bangsane ngopo? Nek kowe iku prayagung kok duwe buntut kaya satu. Nek kowe satu, sandanganmu abyor tanpa beda sandanganing satriya. Yen kowe durung ngerti wong kaya aku, aku iki bangsaning Pragusa. Pragusa, ya Pragusa iki apa? Pragusa iki padha karo Rewanda. Rewanda, ya Rewanda iki apa? Rewanda iku menara. Wanara gampange aku iki kethek. Mbok mau-mau muni munyuk ngono malah ngerti aku. Bengarune kethek kok ndak Rewanda. Pragusa dengkulmu mlocot. Senajan tu aku Pragusa ora sembarangan Pragusa. Bojo kowe watonmu wis wandamu kaya bluang opo. Drun madake wong e badake belu pilihke sing agek angop. Kok sandanganmu mompyor tanpa beda satriya mergo senajan aku iki kethek uga kalebu satriya mustikaning Pragusa. Sopo jenengmu? Patih Jayani lho. Patih ya iki Patih. Ajeng Patih ya Patihe kethek. Kowe sapa? Wrangka dalem Narawangunan. Patih Sarpana Dewa. Sarpana Dewa ya. Mandra Genanga. Ora takon. Ya wis. Ora takon kok ya ngaku. Karep kula niku ngirit wektu. Rasa ditakoni ngaku dhewe rak pancene mriku nggih pun nampa. Kok diluput. Niku ora pancen wong setundene rak ora. Sarpana Dewa ngirit perjurit tanpa wilangan. Gamanmu gabak kaya jati ngarang payung amrok kaya jamur barat. Arep menyang endi? Jayani lho, opo? Aku sumedya goleki negara Pancawati. Sedia tak rambet, sedia barisi jalaran gusti sembahanku. Sedia nigas janggane Prabu Rama Wijaya. Kepasang yugya lagumu kepethuk Jayani lho. Ana paribasan siliban nanging nemoni macan. Tilingno karnamu Prabu Rama Wijaya iku sesembahanku. Rama Wijaya iku sesembahanmu. Ya dasar yoto. Yen mengkono kowe mbiyen ya melu perang mungsuh ngalengka. Ora ming melu iki Senopati Pancawati Denda. Nalika semana kondang kethek Samilagiri. Ya iki Senopati Samilagiri. Jojo muntap pindho kinetap
nek troko cak ngundarandir. Wah. Kepasang yukyo ane lo nek kowe mbiyen yo melu dadi paraganing prajurite Prabu Rama melu nyirnake wong Ngelengka Diraja. Nek kowe kelingan iki tinggalane Ibu Dewi Sarpakenaka. Wah. Dewi Sarpakenaka, yo. Yo aku biyen melu nandingi kurdane. Ibumu Digdaya Stimandraguna ning nek kowe durung karuan. Ora perlu kaganmu wis. Nek kena ndak iman manut to. Tak bondo. Tak unjuk ngersani Gustiku. Kelakon kowe nyekel Joyani lho. Entek budine Joyani lho. Kene mergaring patimu. Gedeng mustakamu lho.

ambekmu kaya bisa bengkahno bumi sapitu jayane lo. Ora dulu wujudmu bebasan tak gegem ora katon. Wanimu iso sarpana dewa jelek urip. Nyoto kowe didaya enteni gedhongmu. Tanya ora enggal tangi tak gedeng sirahmu. Munggut-munggut pindo sinabet permboto siaci wang wang wang ora jeneng mukal darah ngalengko kasar tandang gerayangi najane wujude manungsa nebak-nebak tanpa beda tandanging buta. Anila bisa tangi ana dewa welas nguripi marang aku. Isih wani mungsuh karo aku, apamu sing tak medeni. Aja pikiran gumuyu. Ayo maju oleh kadhing-kadhing. Bar nyekel gaman timbakno. Ora watak kethek nibaki gaman. Tanpa ana wering uting pragosa. Kowe bisa nyekel Jayanila, sasat bisa jaring angin. Ora perlu kakehanmu maju Jayanila.

meringut jepipan jepiping ayo maju bedal geragapan pikirku ayo maju

Wih, Dian. Lah kok dadi koyo pasang ketunggungan. Bar ngono juga aku ndumbleng ning ngedhek. Krasa-krasa dicathek irungku druhun. Yo. Yen ngono mungsuh kethek ora kenalno prayitnane. Kira-kira kurang sejangkah tak candak. Sabete bantolo. Sumur hadangmu.

Aduh, ketiwasan lagi ono mati. Panjenipun kula badhe bantu majeng paperangan. Boten ngerti anila menak. Kula dijeloki saka dhuwur terus sandangan kula diawut-awut. Dadi tarup ning krembyah. Waduh. Ora mukal ngalengko iso bedah nat kula semono. Kethake mesine digdaya, digdaya. Sedeng iki kethek siji Jayani lho. Wis bisa mbubarke barisan ning wadi. Muni dhisik. Nanging ora kok mundur, kalah. Toto. Nek wis pancen bisa ngerti carane. Aduh arep mungsuh kethek dibaleni meneh nyedhaki Poncowati. Yen ngaten monggo, pura derek penyeti ana wadi.

lepas lumampah nyoporo praguso ingkeng pinandikan patih Joyoanilo anjagi negari Poncowati awit pambatangnya Raden Wibisana negari Poncowati sedia kadatengan bebaya saking trubusing mengsak mila Raden Wibisana tuh waspada paningal prajurit saking Narawangunan pinandikan patih Sarpono Dewo kepapat patih Joyoanilo pasulayaning Rembak dados bondo yudo barisaning prajurit saking nagari Narawangunan katrajang patih Hanilo candrane kaya tambak merang keterjang banjir bandang bubar mangut kajrih dateng yudhanipun patih Joyoanilo sak bibaring para prajurit saking nagari ing Narawangunan Joyoanilo sigra nata sangya para pragusa denya pacak baris-baris pendem sampun ngantos ketingal dene wis padhak kendining mengsak dudu mulat keblat pracima kawistara sanggang Pertanggawati wis konjeming Pertiwi dadi pratandha gumlaring jagat telah sing rina sedya gumanti ratri tanpa antara sang Hyang Candra Mijil sedia merbawani jagat lumampahe sang Hyang Candra panjer ing akasa pratandha wis dumugi titi wanci wancine ngancik goro-goro bumi gonjeng mandhel longkang langit samudra kocak sumemburat

Sasada banter sumuking goro-goro. Sumundul kanyangan Jugring Saloka. Sang Hyang Jagat Giripati sigra ngasta cupu manik isi tirta panjuta nirmala. Kadadosaken jagat raya sirep sanalika punang goro-goro sirping goro-goro. Jagat tata tentrem gemah ripah lo jinawi. Kabarung sumanten jumeglug. Mungbeng telenging samudra sejati alun banteng urmati wijilnya putra Semar tetigo cacai nolo garing mitruk sumamono bagung muswonten kukuban guru ngamarto pacak guyon onong tengah pat tegalan.

Tekan negara Ngamarta, kowe yen ura-ura terus ura-ura-ura ngene iki jenenge nembang kok. Nembang ku plambang nyuwun gending dolanan petis manis. Lho. Petis manis kecap kowe. Urung tek, urung-urung go iki monggo.

pemain kecap ni nak digawe suroso, digawe dulanan, gending dulanan, iso sing ang, sing nindak ke, yo penak. Nah itu jauh piye terus tekan negara Ngamarta ni. Tekan negara Ngamarta nak sinuwun Prabu Puntadewa durung lenggah, kuar ngopo. Yo rak juk dengan cak ceban. Ya kuwi. Pengaruh itu sia kaya ngono. Ame ngenteni sak tekane truk kok iso. Njuk ting krenuk. Delikke yo ora kena. Ya sak tak elekke truk tak elekke. Ngono ki ya nek sing menang. Nek sing kalah rak yo ming berjuang to. Tak elekke ora kena. Njuk piye? Aku njuk ndelok ya kandhaku. Nyelek ki ra kena kok yo ndelok. Mesongen teni sinuwun wis lenggah. Heeh. Nah, saiki tak jak ngisi. Wektu tak jak gelar kabudayan. Ya. Saksi suro iki. Ambal warsa utawa tanggap warsa iki kanggo srana introspeksi. Waduh, kaya iya-iya le omong iki. Ya mamas diri ngono to. Heeh, ndelok gicak, ya kok gicak. Ya sapa sing iso ndelok gicake dhewe. Tegese diangen-angen. Lelakon-lelakon taun sing wis wingi upamane wong mlaku ingkang luput nggon napa aja nganti dilakoni meneh. Ning sing bener ya diati-ati aja nganti luput. Ra ila ya. Ya perkara apa wae. Bisa luweh apik taun sing arep teko iki tinimbang taun sing wis kebungkur. Iya, Tru. Moga kowe ra ngerti dhewe. Negara kita kalenggan iki agek kaya kena cobaning Hyang Widiwasa. Hyang Widiwasa nek gumelaring jagat ki ana sing gelar. Haah. Mula manungsa iku sepisan kudu tata ping pindho titik, ping telu titis, ping patatas. Tutuk sing kaping 5 pinangka kekunci gegayuhaning urip. Lah nek wong sing watak murka, sing ambek angkara, wis ora mikir limang perkara mau. Sing penting ya kebutuhaning urip iki dituruti. Wis duwe 3 ya nek iso iki 4. Kecekel 4 nek iso ya 5. Duwe 5 keturutan nek iso ya 10. Duwe 10 iso keturutan nek iso ya sak jagat rap pramudita. Ngemperi jagat njuk aku kowe iki ming dokonong tritis ngono. Mula wis duwe siji loro isih golek wae. Mula kowe iki matur nuwun karo sing kuwasa, Truk. Tegese kowe iki uripmu dititahke melarat. Dalaran nek kowe ora melarat ya iya-iyaan kaya sing iso kuwi. Wandahku kaya ngono. Iya, Truk. Njot. Nah, kejaba saka iku antarku ya ming nderekna nuwun to. Muga-muga taun candha iki kahanan negara kita tata tentrem gemah ripah loh jinawi. Iya, Truk. Iya. Minangkani pamundhut mergo kowe karo aku anggere metu jedul yo ana druwang diuntel-untel terus disertai dengan tulisan ana dike barang selembar selembar loro nulis papat. Nah si dene teng plirik semelane tak sak ya. Ya nek liyane aku ngono ya mesti disak dhewe kuwi. Ana nek aku ya iso ora ya dikake sing temandang kae ya. Njing male niku mbok ampun sok werna-werna. Ndadak maring-maringe nganti kaya karo sapa. Dadi anu ya dibuwi ta sing ngono kae. Tambah. Nganti kaya apa? Mundhut apa, Truk? Sing iso tak waca iki mung sing nggon cekak aos aksara Jawa gedhe-gedhe. Jalaran aku nak aksara Latin cilik-cilik saiki wis 11 ora iso. Mergo aku iki wis nganggo mata ning mata sirian. Oh, ana. Iya. Iso bali weruh permono iki aku wis matur nuwun. Ning nek cilik-cilik ya angel. Mundhut gendeng praja Taman Sari karo Kutut Manggung. Ya ya apik Truk kuwi. Didhisikke ndi kuwi? Apike kanggo bukaan kuwi kudu Praja Taman Sari
mergo kowe aku isih manggon ana tlatah Bantul. Kuwi etos kerja pemerintah Kabupaten Bantul, heeh. Projo Taman Sari supaya kabeh rakyat Bantul dinamis, demokratis dan agamis. Yeah. Tegese dinamika kuwi ora ajek. Saben taune kudu ana kaceke, ana undake. Nek becik ya kudu mundak becik, nek apik kudu mundak apik. Ora kok mumutun ya. Demokrasi, demokratis. Sekabeh pakaryan kuwi kudu kowe rumangsa, ora iso rampung ditandangi dhewe. Kudu rembugan sak kulawarga, sak kanca. Mengko njut manut pasarujukane kadang sing akeh utawa swara sing akeh ya. Agamis tegese agama, tegese kowe karo aku najan pinter kaya ngapa njoro langit, aja ninggal ngelmu agama, mergo iku kanggo gawe nuntun manembah marang Hyang Widiwasa. Ingkang baku sembah catur aja ngantek kleru, sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, sembah kalebu. Sembah raga, wong nyembah marang Gusti kudu nggone sing resik, sandangane ya sing resik. Tata carane agama apa sing tok rasuk, ya wis kaya ngono kuwi cacane, aja duwai. Sembah cipta jroning manembah, ciptane maligi marang Hyang Widiwasa. Dadi aja mangruti ngal. Sembah rasa, nek wis bisa sembah cipta maligi, bisa manjing dadi rasa. Mula sok ana wong tuwa to. Wah iki sesuk arep ana dayo. Jedul ana dayo tenan. Wah dayo iki sesuk mengejak obrol-obrolan jedul. Teko Surana saka puluhan. Ngejak obrol-obrolan. Wah iki sesuk ana dayo ngenai manjer jedul. Saka Segara Yasa. Ya. Mengkono sak panunggalane. Ah, sembah kalbu. Nek kowe entas kok nyembah marang Hyang Widiwasa, aja mikir gawe cintrakan yang liyan, gawe rugi yang liyan. Medun saka nyembah, wadul kono ki sing lanang lunga mongko bojone ayu. Lah wis ora guru oleh nyembah pirang-pirang sasi pirang-pirang tahun. Yang ojo kaya barjo ngelidih wae. Iya iya iya. Dadi arep kowe tekun nyembah ning nek kowe kalebumu iki kurang becik, ayo ora becik, Gusti ora marengake. Ora ana to cipta rasa karsa budi kang luhur. Cipta rasa manunggal ning budine ora luhur, kuwi ya ora guna tumrap bebrayan. Iya iya iya. Wis ora crigis to. Gak dicake gendhing apa? Ku mau Taman Sari. Projo Taman Sari. Buka bunang monggo.

0: Meraja Taman Sari ya, Truk.
1: Heeh. Oh. Yaiku Gending Edos Kerja Kabupaten Bantul. Heeh. Jut apa menae, Truk? Hayo iki panu pamundute mundut Kutut Manggung ngarani. Kedai geng bawa Mbak Kalimat.
2: Nono.
0: Slendro apa pelak?
1: Slendro menae slendro pantet menyuro. Karang jan iki ya ana, pelok ya ana. Ning penake slendro, kulinane slendro. Dalaran sing dianggo Kutut Manggung saiki iki nganggo bawa sing duklek-oklek kae. Ya ya. Mangga Mbak Kalimah bawa swara bawa Kutut Manggung.

0: Aku gumunu karo Mbak Kalimah. Miwit malam kemis tak jak terus, suarane kok saya apik, saya apik. Saya mulur. Ayo jenenge swara wis dadi. Nengmu bengi rada mencelak iki. Hata ibu begini adem banget kalau gitu ya. Nah terus rada mak seliring gitu. Cara wong mlaku kepleset. Murang ngerti to, mung bengi sing moncer Mbak Sukini tak kada. Oh, no to. Nah, saiki ganti Mbak Kalimah ya kudu gentenan ngono kok. Cara anu ki kudu bertentangan ngelmu. Iki cara Pak Basio Swardi. Kowe karo aku kuwi kudu bertentangan menemune. Nek kowe bener aku sing luput. Nek aku sing luput kowe bener. Nek bener kabeh ora dadi rame kok ya.
1: Iya.
0: Mangga dipacetke.

Berak ra ngerti to, Ren. Mau bengi kepleset ngono kuwi yo bojone menteleng. Awas kowe. Sesuk tak ajar kowe. Tenan, mau le mule terus tekan rumah diajar. Tenan mulo saiki yo apik suarane. Awedi kok. Oh, ana mesti wedi ta. Wedi. Harus sudah ini wedi. Ya kan.

Iya, ini ngapa ya ini? Gue orang rumah ke cengkok, sing marah ke orang wati kok truk. Cengkok apa? Wah, ini budek banget kok truk. Kayak mau lho, cengkok sing marah ke orang wati. Piye, orang ngerti tak? Oh, rajan. Sing tak mati ini minggu apa? Aku ini minggu mati yang gue ngegong. Sing ngegong kok orang kaya bengi ini. Gemerining gini. Ayo nek arek kecur iki sono wong antri tuku gong ngono. Wong ra tuku gong adol. Ya kaya ngono guys dadi jagani nek wong kan nang kene iki gong iki jagani kecur. Maga. Dibaleni niku Petruk kajenge krungu cengkok sing marake Petruk mboten ngerti niku wae.

sehingga gak bisa orang gelam keri karena mencagur, orang ketang, orang tekan, jadi orang kena gun pencu. Wadahmu kan.

0: Adik dadi nek ndeke ngono to rek. Aku seneng kok tak manggung ya nek mundak-mandek kuwi kok, Dok.
1: Men apa?
0: Men awet
1: nganti kaya apa?
0: Nyuwun malih.

kayak gue yang makan manuk EDW bisa menang orang kan? Gue tak pelinteng lambemu gue. Ayo minyak mana? Mesti seneng aneh nyelo-nyelo ucah lir pindah macan banyak ini kaya malah kowe ngono sing ora seneng bagong malah meneng wae kowe umek

ujian semua. Ku mau suara poreng, iya. Suara kiron, kiron ah. Dasar gone jembar, tiane padang. Kironge papat, sih nom nom. Rokoke sih kebak. Mentes wae dingoni, wah. Semua, iya. Kirang sita itu wak rokok entek dingak dingu pacitane colongi putune ah ya kuwi ajare wong anggap kuwi ha mangga

0: gempul ngarepe gong mandeg, Truk.
1: Mau bukane sore-sore Kutut Manggung njaluk ngombe penutupe kuarep nyuwun apa? Wis kono sakaremu. Sesuk ya. Ya. Maka esuk-esuk dawah gong dipun damel telas.

Ya nek esuk-esuk kutut manggung nyuwun wedang bubuk lho. Bandene garengi wasis. Upamane surup-surup. Niki Petruk nyuwun surup-surup.

0: Bob. Kokean kok entuk ibu sak tutukan meneh ya.
1: Lah iki jenenge
0: grompol tek ngene. Engko sing nggon swerajamu kono. Heeh. Iki nggon gongi numpak sepur iso. Bar numpak sepur medun ndi?
1: Medun Serawat. Numpak sepur medun Serawat ya kenduk.

Tengkrutek aku semen aku. Jan lejut tengkrutek. Numpak me sepur medon wates ya kendo wedak bubur kalah luwes wis suwe ora jajanmu jamu pisang telo setugel suwe ora tau ketemu ketemu pisang gawe mangkel ST numpak sepur medon undang ora ono biyen ono gede kok dayeli ana kaya biyen iki numpak sepur medon undang ya gendhe wedak bubur cayane mencorom wis suwe ora jajamu jamu pisan tempe bosok wis suwe ora tau ketemu ketemu pisan dadi kapok lha ra kapok we piye akhir njaluk rakeki kapok numpak genduk aku wis mikir arep bakon kok ayo kleru wah ya sangen-ngen lho numpak sepur ya genduk ngono aku sepure ilang nang genduk dadi mung numpak genduk manungsa ora tata wis truk petruk apa bakon aku wis kagol karo bakong wis ora ndur garis kowe tau krungu gendhe ngeling-eling ya tau no

0: Sutresno butuh panjenengan tas bidang taken kiaran ringgit wacu cal setelun atas lumantar program empat era di Yogyakarta ngeluluri butuh jawi suara budaya Jogja. Dari mereka dipun tindakan dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kan rimba perlambahan Semar Boyong. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midang taken.
1: Buka, buka keder. Gak. Elen kan? Wah, gue ke jenenge gawe kagwel. Gawe kagwel, mencicil mana? Iki joget. Oh, joget tuh kemau gue jan boblok. Joget ya orang yang kalang kinantang ngono kita. Orang yang kambeng ngono kita. Ana joget mentok di kebuki yen mencicil-mencil ngono ya ana. Iki mau gendhe ngiling-iling Banyuwangen gawe kagol. Ora ora kandha tak rani nek mencicil iki mau. Balani malih bareng gawe kagol.

wes waduh. Wah, lah kok yo mecicil-mecicil. Akarang juga itu yang ngono kuwi kok. Tah kuwi gendhek eling-eling Banyuwangen. Aku jan seneng sing ngethok. Lenutuk ajek dul dul dul dul. Akarang iki tutukan iki setengah kaya Bali. Mula keduke terus digencer. Eling-eling, eling-eling. Sing padha

murih rayu munamu ngrek munamu ngrek iki sak munamu ni karo saran demung dituthuk serut tur dipekak muni munamu ngrek tinggal aku nggon munamu ngrek ngono ki matane bagus lak pendelu gerak padine armada bagong aku jane aja jenenge sedulur nenget kewe buruh kita orang bagong ini tak buruh nenget kene ini sia-sia nenget kok buruh ke nolo garing betro doro cano kowes kepareng-pareng indiko kula Gus Bustian Tianti Koko Prabu Punto Dewo ya truk disebo bentaramu pancen negara Ngamarta kelenggan iki wis kondang

Tukang kinarya sambeting carita nenggih. Negari Ngamarta ya negara. Indra Prasta inggih kasebat negari Mbotana Kawarsa. Ya negara Cintrakapura. Kasebat negari Ngamarta. Dungune kedadosan wana merentani. Kasebat negari Cintrakapura dumadine negara den rencangi nandang prihatos inggih sinebat negari Indraprasta rerengganing negari nimbo kahyangan kaindran negara Mbotana Kawarsa kadunungan taman endah jagat datanono ingkang mapaki kaendhaning taman Mbotana Kawarsa nalika semanten ingkang ngrenggani negari Ngamarta para kadang Pandhawa ingkang minangka sangsang agung para kadang Sintana Ngamarta mewah para kawula pambayun Pandhawa jumeneng wonten Ngamarta jejuluk Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa ya Prabu Dwijakangka ya Prabu Dharma Kusuma ya Prabu Dharma Joko ya Guna Talikrama ya Hajada Satru Mirata jejuluk Prabu Yudhistira nunggak semi Narendra Mertani Ratu Kajiman kang sak mangke wis manunggal jiwa dhateng Nata Ngamarta. Ya jejuluk Prabu Puntadewa Narendra Ngamarta nyata putra Pambayun Prabu Pandhu Dewanata Sawargi. Prabu Dwijakangka nadyanto ratu nanging watak pandhita. Prabu Dharma Kusuma mangambar gandane dumugi wonten negari lelabetanira jumeneng nata tumindak setya legawa lega donya lila ing sirna ya jejuluk Prabu Dharma Jaga pinutra dening dewa Bathara Dharma ya dewaning adil guna talikrama Narendra saged naleni basa datang kepareng jabel pangandika kang wis kawiyos Hajada Satru ambek gesang wonten mercawada datang gadah mangsah lalabetanira tresna dhateng sesama samaning dumadi ora mukal jroning nata wonten negara Ngamarta gedhe perbawane kathah Narendra manca negari tumungkul wonten Ngamarta datang karana linawan bondayuda awit sami gandrung kapiluyu dateng koyaning kautaman nalika simanten sanata lenggah wonten madyaning pandhapi wewangunan sinebo para kadang ingkang kepareng piswanipun caket njajari lenggahnya sanata piswanira panengahing Pandhawa ingkang lenggah wonten kasatriyan Madukara kekasih Dyani Arjuna Raden Janaka ingkang mumbeng arsa tumungkul pindha Kanjeng Pertiwi Wiswanira kadang taruna kekalih sumendhining Pandhawa tuwin Waruju kekasih Raden Nekula tuwin Raden Sedewa satriya kembar kemanikan ingkang mumbeng arsa matawis tebih ketinggalnya ayah prayit neng kewuh lenggahnya Wiswanira panenggak Pandhawa satriya Jodipati Raden Harya Werkudara ya Bratasena nampi rawuhnya teng raka nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna palengganira Prabu Kresna kepareng caket palengganira sang nata Prabu Puntadewa.

0: Kuhobo. Ojo nganti podo kedali warso, nyausno pangabekti, onorsani koko prabu, Bathara Kresna kang katemben, ramuh ono ngamarto.
1: Bar kakang guyu. Kresna jelideng kakangku, podo becik.
0: Pamujine Dimas Bratasena ora ana sambikala.
1: Bektiku tanpa nuno.
0: Yo, tak tompo Dimas Werkudara.
1: Koko Prabu ingkang rayi Madukara nyaosaken sembah pangabekti. Koko Prabu Bathara Kresna.
0: Yayi Arjuna, bangi panarimanipun kakang Yayi. Koko Prabu kula nyaosaken sembah pangabekti Koko Prabu Dwarawati. Kula nyaosaken sembah pangabekti. Dimas Nekulo Siwo tak tompo. Gajah ingkang menika Koko Prabu bilih kagalih ingkang rayi lepat deksura sanget. Nyuwun rawuhipun Koko Prabu sumengko wonten negari ing Ngamarta kalepatanipun rayi paduka keparenga Koko Prabu paring lubering samudra pangaksama.
1: Nyai
0: menika sampun dados kewajiban kula. Amargi kula sampun sagah pinangka pengayomaning kadang Pandhawa. Sawanci-wanci ingkang raka katimbalan wonten negari Ngamarta. Mboten badhe suwala, Yayi. Malah kelenggan menika enggal ing kaya mriksa. Menapa ta wigatosipun Yayi miji ing raka mamantu-mantu?
1: Koko Prabu, kalenggan menika negari Ngamarta kados kenging sapu dendaning Jawata pagebluk Mayangkara dumawah para kamula alit negari Ngamarta. Kathah para pandhita para tapa sarjana sujaning budi budi sarana nanging kamuntenan sampun duwa saliring usada katitik sesakit petojah mboten saya suda malah saya ngredha. Dupi ingkang rayi manungku puja meminta sing Bathara wonten wangsiting Jawata badhe tenter negari Ngamarta namung rayi paduka kedah saged

0: Yayi sami ngaji
1: kula Koko Prabu.
0: Bawanipun menika sampun dados dawing jawata. Prayogi yayi lajeng utusan mboyong Kakang Semar. Keng rayi sampun utusan yoga kula Gatotkaca. Menika keng putra Gatotkaca sampun sowan nanging mboten nganti Kakang Semar. Kula sumanggaken Koko Prabu keparenga dangu keng putra Prunan Rimbyat Mojo Yayi Prabu inggih. Kaki Prabu Gatotkaca.
1: Kula nuwun wonten dawuh Koko Prabu.
0: Kepara nyata jeneng sira diutus Yayi Prabu Puntadewa mboyongi Kakang Semar.
1: Kawula lho.
0: Teko kelenggan iki sewan ngersani Yayi Prabu ora nganti Kakang Semar. Sebabe apa?
1: Nek pancen ora iso mung kasih gawe, tak nggawe apa? Duwe anak menungso kaya Gadrot. Jobo jaluk tak idak-idak
0: lulu kosek sabar. Durung-durung kok nyetar duka. Kowe matulo Gatotkaca.
1: Bendi. Kepareng munjuk atur wonten ngarsa dalem Bapak Prabu Bathara Kresna tuwin Bapak Prabu Puntadewa.
0: Iya, Nger. Iya, Nger.
1: Kalepatan kula nyuwun bunging pangaksama. Ingkang putra kautus dateng Karang Kadempel. Kula sampun pinanggih wa Kyai Nayantaka. Namung dadosna kawulingan. Dumugi kula Karang Kadempel dipun sarengi wa Prabu Basukarno utusanipun wa Prabu Duryudana. Lajeng wonten Pragusa nama Hanuman utusanipun Narendra Poncowati Prabu Rama Wijaya.
0: Ya
1: menika ugi badhe mboyong wa Semar. Pasulayaning Rembak mboten perlu kula unjukaken atur ingkang baku wekasaning kedadusan utawi pamundhutipun wa Kyai.
0: Ya
1: rene wa Kyai kalian Prabu Bathara Rama ugi rumaos awrat sampun ate dipun mong menapa malih kalian wa Prabu Duryudana badhe kados pundi menika ugi kadang sepuhipun pepunden kula Pandhawa soho kelayan para Pandhawa mila mboten wonten raos banci diman siladan. Wa Semar gadah pamundhut.
0: Mundhut apa?
1: Mundhut sekar kudak tunjung putih saged sinebat puspa turangga jati. Mila sowan kula menika wa nganti petruk garing kangge tandha yen kula sampun dumugi Karang Kadempel. Kirang pitados kula aturi dangu keng Adi Petruk.
0: Petruk
2: nun.
0: Nolo gareng kula. Apa ya nyata aturi ndaramu Gatotkaca?
2: Nggih.
0: Kakekne perkewuh ngoten lho. Jalaran Ratu Poncowati niku Prabu Rama Wijaya niku nggih pun tau dimong kakekne. Kek sinuwun Prabu Duryudana teksih kadang nunggil sak darah klayan Pandhawa. Mila sampun ngantos pinastan banci di bansiladan kakekne nyuwun niku mau sing diaturke Ndara Gadut niku mau malah kula mboten saged matur niku wong angil.
3: Kembang kudak tunjung putih.
0: Nah nggih iso diarani kembang turangga jati.
2: Nggih
0: kula sampun cetha anggen kula nampi Koko Prabu lajeng kados pundi
3: Yayi? Puspita turangga jati menika tetembungan mawa pralampita ingkang baku sekar pudhak tunjung putih menika mbok menawi wonten sabetipun kalian puspita turangga jati
0: linggi
3: wawasan kula Yayi pamundhutipun Kakang Semar menika teksih dumunung kayangan Jonggring Sloka. boten wonten sanes ingkang kumawi kautus minggah dateng kayangan Jungkring Sloka. Namun kadang kula Dimas Arjuna ingkang menika kula sumangga kenyai.
1: Dimas Arjuna jeneng para majiwa Dimas nggih dateng sendika.
3: Mulat moro risang Arjuna esmunya kang lagya kamanungsan kaserpan ring tingkaing

wonten dawuh ingkang pangandika Koko Prabu. Jeneng para Jawadi Kangelan Dimas ndak utus munggah kayangan Jonggring Sloka nyuwun ana ngersani ngewang jagat noto tumuruning kembang pudhak tunjung putih kang bisa diarani Puspita Turangga Jati. Nampi dawuh pangandika dalem Koko Prabu, sagah piring kantenan silak mboten. Lajeng kula sagahi Koko Prabu, kabar ngobidal kalenggan menika keng rayi nyuwun pangestu. Ora tak tegakke nola garing pitruk. Nun, Wulandara, bendaramu Dimas Arjuna derekno. Nggih sedika. Nggih sedika. Nyuwun pangestu Koko Prabu Bathara Kresna. Aja kurang prayitna ya Yayi. Nyuwun pangestu Kang Mas Werkudara. Wah, sing hati-hati jilang prong adikku.

0: Prabu Dimas Arjuna sedya kula awat-awati. Awit sak pengkeripun Dimas Arjuna melang-melang langsing manah ing neraka pindhone lare-lare alit wonten sak pinggiring jurang. Kula semanggaken kakung Prabu. Sena,
1: Bobo.
0: Aja pisah karo kondakan melampat adimu Arjuna.
2: Kresna kakangku iya barep kakangku aku njaluk pamit.
0: Sena,
1: Bobo.
0: Lungsen tak bakali kuci rahayu ngayomono laku jantramu
2: barep kakangku iya.

0: の。Sabun yang cekati kiroko Satrio bagus padi kulo tadah Sak lawasi kulo jadi buto dering tawru Wong bagus kok tanpa cacat kaya ngoten Ebonek sakit kulo gila-gilak Kulo rimah-rimah kulite daginge Kulo kletak balunge kulo sesep sumsume Kulo kokop gede wah seger sumya Wah ladalah jaya dia jaya di Satria ini gawat Tandane Tak senggoroh raming set Sarik mau legai Suwe-suwe asto ngembet rongkone kemukiran Tondo nek gede sujanane Keparenge Kiroko tak takonane disik Nawes ngaku jenenge papane kena ditadah Nek durung-durung mbok tadah mundak Dadi Satria mati tanpa haran Yen ngaten monggo Kula turitaken nek pun ngaku kula gagal lagi Radon, sapa jeneng dhewe mandhe mas sapa jeneng? Sapa jeneng dhewe mandhe mas sapa jeneng? Sapa jeneng dhewe mandhe mas sapa jeneng babu? Bangkone nyepalake wong guneman. Apa kowe budhek bisu? Nek budhek iman-iman bagusmu, nek bisu iman-iman sigitmu. Ayo enggal ngaku Radon. Wireng jedak ana wireng. Elek no pireng Mak Rek mak Pak elek no ya sing orang gugu Sekarang men Sapa jeneng di mandi mas Sapa jeneng sapa jeneng di mandi mas Sapa jeneng Sapa jeneng di mandi mas Sapa jeneng Sapa jeneng di mandi mas Sapa jeneng Delep Ay serapa tuh Buang guneman kok Biru suwi ya Kowe arwani gak berlaku ya
1: Kosek Anane kowe tak ganggu leh ngomong iki mergo ora bener leh omong.
0: Ora bener kan apa?
1: Iki Satrio kesumur sing madu wijilan dalam topo. Kowe buta. Takon karo daraku nang ngarepe daraku njonjrong. Kowe guneman iki dumun nyemprot-nyemprot nang silirane daraku. Kurang bejane dadi kadas kudis.
0: Sebab apa? Pakanamu percil. Oh, orang tahu pak. Aku ni buta penyanyi.
1: Kedong apa nak penyanyi ke orang ngerti toto.
2: Ayo.
1: Nek mengaku penyanyi ku tu toto. Dodok. Ngaku rancang tangane. Migunakno basa sing becik.
0: Aku tutup paturan daramu. Tutup makir sana daramu. Orang sudi aku nakon basa. Orang sudi aku nakon basa. Orang sudi aku nakon dot. Ada mati aku ada.
1: Aduh, Ku padha karo diantem nganggo watu. Ayo dodok ora.
0: Nggih, kula dodok, nggih dodok, kula dodok.
1: Nggih dodok.
0: Nggih, ning gak dicorokke aduh. Aduh.
1: Lah bu ngantem nganggo apa to, Truk? Dina aku ya menyekel paku usuk, waduh. Anyat suntik kepala. Wis ben. Sing mburi kuwi kon tangi, lungguh.
0: Tangi lungguh di.
1: Nggih. Kok yuk tele-tele. Manut?
0: Nggih.
1: Nah, lolo iki. Iki dino iki RM.
0: Raden Mas
1: remukan menungso. Ah, padahal geragasan kowe iki. Kudu manut aku ya, ora manut tak piling menak kowe ngaten atem. Kon mbok ngene, wani wae wani wae. Iki ora wani-wani tak kandake kae. Wani ini mengkor ngadak ya aku Saya unik-unikku tiraknya ya
0: Nggak
1: Nganggu tembang pangkur Tejo-tejo suleksono Ayo tiraknya Tejo-tejo suleksono Tejane wong kang

0: kon. Sesuai balik dini saki siwa ngele sok minggu dini ane ya aduh padake mau ngamen aku hakmu ni Rp1.000 mau aku kan kemarin taruh mau ngelek kuwi wong ini suara beladan kok dimnut wah cuma selaku gepes-gepes mempengi raja mak ini gelem ngapal kita kena gulik sandan pangan kuwi saiki akhirnya gelem juga nung perapatan ora mengkono buta pitakon ngampyak kaya wong jolo getak kaya wong gusah manuk balik suruh genti aku takon buta wendidan kamu sopo pracekan pabuh
1: pangkone jurung aku kita lakon junjung dongko junjung buta junjung dongko junjung buta junjung tega wah sembrana kene jujung buta karo jujung tega
0: ora katon midodari kang ngono ngarepanku buta papane dongko bener
1: senajan aku buta dudung buta semarangan buta piring ratu
0: ratu ngending wolake wong kaya kowe andeling prajurit
1: saka negara nara wangunan
0: sapa prajekamu dikya kala
1: lintring moyo
0: ingkang ana mburi Dektya kala Juranggrawa
1: kowe sapa den
0: panengahing Pandhawa Satriya Madukara
1: jenengmu sapa
0: ora ana jeneng kekasih ingkang katempah sutek kesasar gepagusanmu sapa kasihmu Arjuna ya Janaka
1: Raden Arjuna Janaka
0: kumbang ali-ali kumbang ali-ali wiliki Dewi Batsu wiliki Dewi Batsu Indra Tenaya Pandhu Putra
1: Indra Tenaya Pandhu Putra
0: Permadi Wijonarko
1: Permadi Wijonarko
0: Siwa Sidalunga
1: Siwa Sidalunga
0: Nini Loro Mata
1: Nini Loro Mata
0: Siwa Rono Rono
1: Siwa Rono ya gini mau ngelak ya
0: wis ket mau jeneng omong-omongan kok karo merem dipalsu tanggane ora ngerti kene ngapalke buku PBH kok ditirokke PBH ki apa ren pemberantasan buta huruf goblok
1: kowe ngaku sapa jenengmu
0: Nala Gareng
1: Nala Gareng
0: Pancal Pamor
1: Pancal Pamor
0: Ogo Cetut
1: Ogo Cetut
0: Imo Tatin
1: Imon Atet
0: Ponejo Bledek
1: Ponejo Bledek
0: Ngutik celara tahun ngumpul ke bangsa sing meden-meden akhirnya angkatannya pada ngutik kabel bandamu
1: kaya sing gede dur
0: Petro Kantong Bolong
1: sing buri
0: Gong Dibak Bagong Gong Dibak jeleh bendina kok Bagong Gong Dibak nek Bagong Gong Dibak nek Gareng ayo reng tiga nek Petro nek Petro to waliken jeneng ayo kula jewer lambemu we ora sida kok reng ora itu
1: ngulon parenmu tindak menyang endi
0: ngedutke lagu ning sikil nuruti budi penangen-angen angon kedeping netra
1: manuk mabur ana pencokane manungsa lumaku tanpa jujukan ora urung satru jaya dalem bali-bali ora kerem hajut
0: ora ana gawar kenteng balike wong mlaku
1: ora perlu gawar kenteng sira buta pating jenggelek
0: tak sampar tak sandung ana rambut gupet sikilku ganggu lakuku tak candak tegas jangganik mongso gerang ngopu soko babo
1: kowe wani mungso aku
0: apa musim tak medeni kalah gagah gede singepo mego sabitu banting badan yang butora perlu gulik sambatan
1: kalah duwur
0: anci-anci o gunung Mahameru ngantem sirah butora rumongso ngerangsang
1: aku butuh sugih gunung kepinteran jopo monteran cijoyo
0: ora watak Arjuna meguru bebadhang ing buta katur sugih guna kepinteran japa mantra abakno sekelimah rong kelimah tumpang suh
1: pangetraping ukara lena prayit nambak gendir pecah sirahmu bae kok
0: atuh sawet tidak sawet pendhet pangkamu kakla.

0: tuh edionya beres.
1: Orang burung paling ngurusui kok ya. Aku arep matur to. Matur to ki apa?
0: Wah, buta ora ngerti matur to.
1: Urang krungu,
0: urang krungu.
1: Urang
0: jan aku urung ngomong sembrono. Matur to ki nguyuh wajan. Dong aku gemang lho muni nguyuh ngono ki. Ndak uyak-uyak ki nek ra ngono ya ra ngerti.
1: Nang ora mung ngarep ngurusi laku perang karo daramu.
0: Ayo sing nyoto kowe digdaya. Panubruk kuwi ki endanono kaya daramu. Wah, ndara iso endo ya aku sing mulang kok.
1: Ora ngandel
0: buktekke kena. Ora, ora, ora, ora nyo. Di.
1: Iya,
0: iya nyo. Di.
1: Aku nemen ana wong endo ora gumun. Aku gumun ana wong sing wanita meng dodol
0: tegese
1: nampani keresku iki.
0: Gledekno kono tak sebuke dhewe.
1: Tampani nganggo wetengmu kuwi.
0: Oh ya engko sik sabar. Wadah bertati. Monggo ya ben sitok iki ngono nek antek bocah tak bahaya.
1: Ayo mentari maneh apa ora?
0: Wani. Dekat-dekatan. Idep-idep sahutane. Nyok. Gak wis sida ora iki? Wis dibacet mapan iki sida ora iki?
1: Kepiye? Gak wis kok men dungkal ngurake. Selak deg-degan e. Sudo iya nek arek ngadiku.
0: Tunggak jati. Tunggak jati.
1: Dian aja meneh satriane ora bagus wong ngene tok digdaya.
0: Aku kok le tunggak jati iku blabake pecah.
1: Wah, ngaji loka jebul gembal blabak. Mula wani nadai keresku. Lah iki yo keresku rada papak iku. Nah, tunggal iki kecekel iki, cekel. Cek judu gancamu mente. Hudu, hudu, hudu.
0: Iya. Awan-awan kok wudu. Sebenarnya kena awan-awan kurang nyekel keris kono setan dondol kelut nyemelangi. Iki tok padake jambu mente ta iki. Jambu mente tukul nang kene iki tandurane mara tuamu ngono apa? Tak pampleng pisan. Ora kowe nggo keris kono ki ngerti wae etunge.
1: Keris kok ditung.
0: Nah, kuwi ya. Cah saiki yo sok nyepereke petung. Tak omongi ya. Wong kuno kuwi ya tak kandhani, umure wis 70, 80, 90 mlaku sih repat, mripate sih awas, iso-iso golek duit. Mergo wong biyen kuwi tumindak sepecak guneman sak kelimah bebasan ora ninggal petung. Pamane arep jodhoke bocah. Biyen iki ya lanang ro wedok ora kok larang karo lanang. Ya lanang ro wedok. Ning didelok sik bobot bebet bibit. Nek bobot bebet bibite wis babak. Yuk ditung netune apa? Nek netune wis dianggep becik, yuk ditung apike ijape nang sasi apa, dina apa, tanggal piro, saate jam piro, nganti jame wis ditung ya. Mula arep dadi manten iki urung ngerti calon bojone sing endi, tepung wae urung. Ning bakal besan wis ngirat-irit kaya sedulur lanang kae isa. Bidoro saiki wong tuwa ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti wis mengandung. Jenenge ora nggo itung ning waton wani. Keris ki yo ditung nek dipiye to? Nek mikir, keris ki nek wesi to. Kae peso ki yo wesi. Iki nek nek kan ngunceki kilo gantung nek yo kena to. Peso ki ngunceki kilo gantung yo kena. Ning nek keris ngunceki kilo gantung ilang martabat ing keris lho ra ngono. Keris ki yo ana etunge ora.
1: Etunge piye?
0: Etunge keris ngono ya. Sri Sengkali Rejuna mangan ati ana dandang tunggu layon. Lho. Nek tiba Sri marake sugih rezeki. Nek tiba Sengkali kuat derajat pangkat. Nek tiba Rejuna ditresnani wong akeh. Nek tiba mangan ati sok kesusahan. Tiba ana dandang disengiti wong akeh. dipujek ki elek karo wong akeh. Tumbu layon elek dhewe kerep keseripan, ngono.
1: Nek ngono keresku etomno.
0: Nah, ra ngono. Ora arep ngapusi ndiyono Petruk ngapusi buta cakil. Buta cakil kena dabuse. Tak pejetane nganggo jempol iki saka gonjo pucuk. Tinggal ini,
1: kok orang cetak?
0: Nek ngecak kerapal ini digawe orang cetak. Ngecak kerapal cetak ini ya sudah ditiru kok ini.
1: Wah, ini lah yang masalah, ya aku dukru. Kayak ini, orang cetak ini.
0: Sri Senggali Rejuno Mangananatiyono Dandang Tunggulayon. Mono, ya. Sri Senggali Rejuno Mangananatiyono Dandang Tunggulayon. Sri Senggali Rejuno Mangananatiyono Dandang Tunggulayon. Yonmu alek banget terus mungkin.
1: Waduh, mau kalau aku tuku jan larang.
0: Ya, aku bang duit. Coba nanti taran omongan ngaruh wong sing ngerti. Nekat.
1: Panjok keji epi ya.
0: Ya, di. Ponco sudah. Wong Jawa. Wong Jawa itu sudah hitung. Dihitung aku Sri Senggali ora cocok, dihitung nganggo aksara 20. Kowe ngerti aksara 20?
1: Ora, ora buta.
0: Aksara 20 ki aksara Jawa. Ana caraka datasawala padha jayanya mangga bathanga ngono.
1: Kuwi nek maca diwalik jenenge caraka balik.
0: Maca caraka balik

Sutresno butuh kiaran ringgit wajal meniko katindakan tening dalang ki timbul hati prayitno kanthi babar lampahan Semar Boyong. Sutresno butuh sugeng enjang sugeng midang.

0: dilandesi, didasari betah melaku, betah melek, betah ngelih, ampuh kenunggu tulak bolo bilai. Nek mengung betah ngelih neng mung turu wae ora apa-apa, ora ono dayane apa-apa. Aku duwe kanca betah ngelih. Neng sedina ya mung turu. Ngendi ana wong ngenehi rejeki karo wong turu ora ono. Sing ampuh kuwi betah melek. Syukur betah mlaku. Jamane saiki ana cangno betah mlaku pilihan ngono. Nek mung gue maca terus ya ngono duduke kowe ora usah dilakoni ya ora ana dayane apa-apa pamane ngoto bagama nyaya jadapa lawa satada gara janaha. Kowe kok mimpi le maca pembiyen sekolah? Lho lek sekolah biyen entuk jinasah ijazah kok jinasah. Nek Sri Sengkalis kok gonjo tekan pucuk ya nek ana cara kok diwangle pucuk tekan gonjo. Coba mate ya ono coroko dol
1: bakal meya
0: keris mugi elek keris mugi apike ning didol
1: aja kene kuwi kerisku
0: nyonyo bar ngar dikekke ra gelem
1: aja kuwi kerisku kan kan
0: la cenanangan ngerti nek dalan ben menggo ora ngerem. Di sini ceningan aku biar gelem nukok kendaraan ini rak aja gue ngebut janji nih ini orang ngebut rung jam, ini ngebut sak jam nguyak betul rung jam ini kena gue tuku master rung kilo kok denggul mung locot ini lino gue matek nung tengah jalan tadi tuntunan tak kandang mongka hari canom sing kecelakaan kaya gue janjane sing kalangan orang ming wong tuane ning negara kelangan mergo bocah nom-nom kuwi sing diarep-arep dening bangsa besok bacute gegayane wong tuwa-tuwa iki ora setite cah nom senengane mendem cah nom senengane kena narkoba tapi sing rugi negara tak kandhani kandhane ketap-ketip aku belum sabar aku ora sabar idak-idak kowe iki aku ora nggo duit kok ana duit kacar tak cukupi muna-muna ini kira cemuit ciloko sing nabrani dek kok sing muring-muring ya dek ya sing mangut-mangut dekku dan juga dekku ya senekat lah ya aduh aku jauh bantu nih.

Prabu negur pring sak dapur raja tok pilih sing lempeng. Ran meten karo sing bengkong, aku bilakno patine kancaku kaporo ngarso. Wah, wani apa mesti tak bedeni. Oh, aduh sawat cedak sahut sampir ke pundak wandamu gagelak kelimpah.

mati aku mak keranas dadaku iki mau kena ngopo ora metu ludira awak-awak koyo saya suwe saya lemes saya entek daya aduh mati aku mati kene wae senggone rada yup mati kene kene opes semut aduh engkau aku dirumpung semut aduh mati kene wae sing rada silir wah wah jebul cedak jarak tanah tuh mati aduh.

iki kena pindhe yen nglombrot. Nah, iki rawani. Wah, ya ya. Ya. Darane ngapusi. Ana goreng. Buta urip iki kan bang rak nyilakani to ndara. Tandane urip harta kuang gereng iki. Nek urip butane kuwi rak nyak, ora nyak ngono kok. Ning aku wis pancen wedi ya, Bro. Yo tak terke. Banget ben ora dikene kon ngeterke. Biasane yo menyang dhewe kok dadak kon ngeterke. Aku lagi mulai ngebis. Wah, jeli aku nak ngebis. Terke Santosa, ah, betul betul kita milih. Terke Pak Kijewe piye? Ya, ngapa nanti jangan Pak Kijewe. Bandar. Mending baik menurut tak terus. Lihat. Kamu kau nama yang mudi, orang kau yang jodil, nak mati kaya. Ada kan dah ni. Perangan yang nyawa butawi, panas sing urung lungo. Leng gula ingan tu kenter. Disogok gencangkan ini butawi. Itu kena nyawa butawi. Ya ya ya ya ya. Oh, apa kau? Jan Petro ini nyogok butawi sing kena dasku. Dasir apa-apa ngono. Hah? Dasir apa-apa? Dudu ndas kene kok kowe iki. Oh, menungso ra toto. Tapi ya nek ngono digubang oleh. Bu. Dadi nyut aku ta iki sing nduwang. Lah itik nang sapa?

Terangane buta kene awan lamur. Omong dememeng ngarepe gareke jugangan yang meneng wae. Pendemuri puripan. Ngirit. Iringane meng runda malam. Biyen-biyen iki meng gender dicuthuk cara saran meng gender tok. Wili Rumadi biyen nang daerah Gunung Kidul. Nok ning nok nok nok ning. Nok ning nok nok nok ning. Nok ning nak nok ning. Ning nok nok ning nok nok. Aja saiki yo kabeh melu. Lewune nek ra melu ndak ra dibagi lewune. Gue perangi selongi mengenai kita, wah, si Dene juga seneng, mengtinya tingu, boleh indi ya si Ratu Pangan, arti rekam boleh ini. Gara Nura, suluk, kau api api oh. Wah, ya wayang kok disulukke gemang iki. Wayang opo iki? Weh, ya nang uwa iki. Ya gek weruh. Ku sapa nek? Nek. Petro, lha kene iki meng Petro. Petro kok dimengke. Kowe iki apa to? Buta ya. Jenenge sapa? Jadi aku ya dik yo. Kalau keluyuran, siapa? Tiap kalau keluyuran, bocah nek ora kena diatur ya iki iki. Dina wing keluyuran, keluyuran tekan omah turu. Yo meno cangkemmu cerewet kuwe. Cilaka. Kira buta rusuh iki. Ora rusuh ngono iki pane sing mapan. Aku nek ke kowe mencang kemu ra apa-apa. Arek karo priyayi yo ra wani ngono. Oh ya ya. Bar perang ora. Perang sengit wong perang bengis. Aku tekan kene karep golek lengkaping seni. Weh. Kowe buta seni yo, seni. Seni nggonmu kok apa? Oh goblok. Seni nggonmu kerja semene iki lho. Ye. Ki sisi lirik-lirik, sisi jambon, yuk tengah ketok nganggu abang serit ngono, yuk digambar dol, yuk sing separuh mau, ono sing loro, ono sing telu, ono sing papat, ono sing limo, oh domino kuwi, kuwi dudu seni, kuwi alat go judi, kira, seni ora koyo ngono kuwi, seni pamane ya, seluku seluku, batok batok.

ubah nek ubah medeni bocah nek urip golek duit jan cocok ta tu rekamane ono Bu ono regane piro nek aku tuku 350,000 ha lu kok mangap piro 350,000 Jadi cuma 5,000 Itu 5,000 Nanti orang rekaman gede kok 5,000 Bahkan duit ku jaman kubu Kue lah ku delik ke ngantek Lah ku ngelempit ngantek mepet Semula nak kunangan bujuku Harta gitu ku rekaman gede Raito ya Ya wes Ya cocok mutung Aja mutung Wong Jawa iki sing dadi ra jawabe. Lho. Ana paribasané to, tuna sak atah. Ning dadi sanak ngono. Bayar. Ning aja ngono. Karo kanca-kanca ya. Nek kowe bayaran iki mung 5,000. Heh ya. Luwih nek ngene dhuwit aku aja nganti urus sinden-sinden. Dak ditelokke terus. Ada sing cedak kowe ngantuk terus ora lali. Kuwi iki merem iki ning apa-apa ro ya kuwi. Ene, yo ndarak ngono. Kalih bisa gas.

Petro. Menika namanipun gending dolanan lendang biru. Alah, gur kok ngono ya ditekokke. Wong enak agak ketrima. Memune kedep. Kesemak ngene menuwi tok isane. Sing bacutke wong liya tekokke. Sajake bagunge ana wong sing dadi kali gaden ora seneng atine. Wis tok nang kewai. Bagong ini bahkan orang somong kaya ben somong sauni-uni ini itu padahal orang hidang paran kawekasane Petro poro rasakso ingin bigal pengaring-aring lakuku poro gandarwo kata ingin pecah setunggal kalih gesang nanging gelundung jurang ajir mulat kridane Ndoro Janoko yen menggunu wis ora ana kang dadi sambi kalane laku. Nggih. Ayo dibacutke lakune daya-daya tumeka. Kayangan Jonggring Saloka. Monggo Gus. Namung ingkang saged sewan dhateng kayangan namung Ndoro. Kula kedang to sewan njawi. Menawi kula tumut mindhak kula mangke kesiku. Prayoga pingenteni ana imbaning gunung Siwraulu. Nggih. Oh, duh. Kepareng Dyan Arjuna nglajengaken tindak. Sumedya sewan wonten kayangan Jonggring Saloka sinigeg ingkang lagya lumaksa. Kang kinarasa beting canita nenggih kayangan. Kayangan Jonggring Saloka. Sang Hyang Jagat Giripati Siniwaka mungging madyaning Bali Marakata. Dinon saking mandru tejane sumorot sumorot sumunduli.

kang kinarya sang ting carita pinggih kayuangan jungging saloko nalika semanten kang ngrenggani kayuangan jungging saloko ratu-ratu ning para jawata tridasa watak nawa ya sesembahaning para narendra ingkang dumadi mungweng jana loka saya tikatah jejulukno iku aja jejuluk

nenek moyong. Ya sanglang jagat noto. Meloto jejeluk sanglang jagat pratingkah. Saya tiwis datan kesamaran mulat kawon tenaning jagat mercopodo. Meloto jejeluk sanglang dipati datan kesamaran dumateng kasampurnaning titah ingkang dumadi ing jana lupa. Jejuluk sanggan yata waluja pinarcaya dening sanggan padha minangka ratuning para jawata tridasa wataknawa. Jejuluk sanggan pramesti Bathara Guru dene dene nggaraken kayangan wonten sak puncak ing arep ditengger. Yo jejuluk sanggan wilengis ampeyane rapuh sajuga. Jejuluk sanggan Nilakontha kagungan toh pethak mungging tenggak. Jejuluk sanggan catur bojo awit kagungan asta sekawan tuwin bau sekawan. Arandhuwanda kagungan siung pindho gandarwa. Jejuluk sanggan Manikmaya awit saking sigit citraniro. Jejuluk sanggan jagat noto saya tiwenang murba maseso tri bawono tri telu bawono jagat jagat ikang berkawis ingkang datus murba wasiksani ruwan jagat noto winastan jono luko diri luko luko boko yo jagat ngandap jagat mati yo jagat minggil noto ageng panguasan ruwan jagat noto menang murbo datan menang kapurbo menang wiseso datan menang genwini sekso menang gawe datan menang ginawe menang gelar datan menang ginelar naliko semantin lenggah putri madianin bale moro koto palenggani pun umpak bale marju kundo murup momo cahyo babar gondo amri arum mangambar-ambar ingkang mbengar sopi sumaniro Bathara Narada cendhek gedheke nanging dhuwur gegayuhane keciwa warnane nanging becik bebudene kesungan watak gejul marucul kaduk sembrono nanging saged ngayomi para jawata datan mukal pinercaya pinangka tuwa-tuwanganing para jawata tridasa watak nawa Bathara Narada mengeraken suwanipun Bathara Brahma diwaning Agni kasambit miswani rupara jawata tridasa watak nawa yang nirbaya nirbayati ingkang suman mungging ampyani wewang jagat nata sayekti punika Bathari Kanastren yo Bathari Sindiragen kocapa sanggan jagat nata molat miswani pun Bathara Narada kaparing wang jagat notorup mengdoyo panudias maraning griyo

0: Bunga Juala Jusang Ayu Palungguhan Ulun Kakang Bethara Narada.
1: Berkendang marudaya ngulutuluh. Penapi Adi Permesti.
0: Buya dados runtaging pandalih. Kita Kakang Narada Ulun Wiji majeng wenten pangayunan ulun.
1: Dahat katujuh kali gumurdo dupi nampi. Sabdanipun Adi Permesti rumentah ing Roko Suduk Pangudal-udala. Sabdanipun Adi Guru kula tampi asta kali. Kula pecelaken jojo. Hanang bahono daya kasantosanipun ing Roko. Kula nok.
0: Kakang Narada nggih. Bromo. Prayogakno kita ngadhep pangayunan ulun. Kajawi kang menika Rama Mukulun ingkang putra nyaosaken sembah pangabekti ya ulun tampa Brahma apa dene Kakang Mbok Bathari kangastren prayogakno kita ngadhep pangayunan ulun.
1: Kula nuwun inggih Mukulun ngenang jagat nata
0: wangsul dumateng Kakang Bathara.
1: Kenapa ya Adi Guru?
0: Marmo Kakang Narada tebih ulun celakaken celak. Saya ulun meraketaken ulun sedia pitanya dumateng Kakang Bathara. Napi ingkang murmani sumuing goro-goro Kakang Narada. Pangraos utawah condro dimuga pindho kinebur amber lendut blegedobo. Panas perbawani tur mawa wisa. Mboten memukal Hapsara Hapsari bingung bilulungan wayang muyung wewuyungan.
1: Oh lodo ya
0: kepareng munjuk atur sewu lepat nyuwun gunging pangajeng nggih.
1: Engkang ngurmani sumuking goro-goro rikalenggahan menika. Wonten pisuwanipun tepah kekasing dewa kekalih. Wonten ngersanipun Adi Guru mongko mboten katimbalan.
0: Sinten dagang rodo? Titah kekalih sami, titah kekasing dewa. Mboten ulun timbali sedya sowan pangayunan ulun.
1: Wayah kenakan Pujangkara Arjuna.
0: Wayah kenakan ugi Pujangkara Lesmana dewa. Lah
1: rak sami to menika sami titah kekasing dewa.
0: Lesmana dewa ugi sampun ageng lelabetanipun dhateng jagat raya. Arjuna semanten ugi ageng lelabetanipun dhateng jagat raya.
1: Sedya sowan ngersanipun Adi Guru mongko mboten krana katimbalan.
0: Wigatosipun menapi Kakang Rodo.
1: Wigatosipun badhe minangkani panuwunipun Kakang Semar. Kakang Semar purun kaboyong dateng sinten kemawon. Menapa inggih Pandhawa, menapa inggih teng wayah Pancawati. Menapa ingkang wayah Ngastina. Nanging gadah penuwun. Kembang Pudhak Tunjung Putih. Sekar Pudhak Tunjung Seta. Saged winastan Sekar Turangga Jati.
2: Mestinipun Adi Guru periksa.
0: Sekar menika pralambanging wanudya. Turangga menika tetumpakan. Nggih. Ulun ngertos. Kakang Semar gadah panuwun medhakipun Kakang Mbok Kanastren. Lah arak ngaten niki ya. Syukur bila Adi Guru sampun meriksa. Nanging keciwanipun teka ingkang badhe sowan pangayunan ulun Lesmana kalayan Janaka. Menika sami-sami titah kekasing dewa. Yen ulun paringaken Lesmana Janaka mesti mboten trimah. Ulun paringaken Arjuna Lesmana ugi mboten trimah.
1: Ulun kedah kados pundi Kakang Trodo? Sampun winastan ulun mban cindhe mban siladan. Nanging putulun kekalih ingkang gadah penuwun ingkang badhe dipun suwun namung setunggal. Ya. Kula semanggaken Adi Guru, mestinipun Adi Guru sampun mboten bari kekilapan maton. Lahir batosipun Adi Guru rila kang mbok Batari Kanastren medak Mercapada. Nggih. Nggih Kakang Trodo. Kakang Mbok Batari Kanastren. Kula nuwun wonten dawuh pangandika pukulun. Ndadekno pamriksa kita, kita kelenggan iki sedya diboyong Mercapada nanging ing ngarep gayuh iku loro. Putulun Arjuna, putulun Lesmana. Mongko putulun loro kabeh iku titah kekasih dewa. Janaka ya wis gedhi lelabuhane, Lesmana gedhi lelabuhane. Aja nganti ana rasa bancine ban siladan. Ulun sedya gawe rika daya ngeras pantes ulun nyoba kawaskitane putulun sakembaran antarane Janaka lan Lesmana. Ulun mundut ageme cunduk Kakang Mbok Kanastren. Yen mekaten kula sumanggaaken pukulun. Ana dewa yen nonton wong aperang tias padha sarasaran.

Dedali katalakar dalancang kedunya kang katimpal Puspito cundukipun Bathari Kanastren kapundhut Sanghyang Jagatnata dipun caosaken. Sedyanipun Sanghyang Jagat Giriwati kinarya ngrekodaya murih sampun ngantos winastan mban cindhi mban siladan denyo badhi nampi sawanipun kang wayah kekalih Raden Janaka miwah Lesmana. Puspita cunduk Bathari Kanastren kapandeng dening Iwang Jagatnata linambaran kemayan jati ketrimah panmunipun Sanghyang Jagat Giriwati ical wujuding Puspita jelek dados Bathari Kanastren datan sisip sak rikma.

0: Adi Guru penampi sekar tundukipun kakang Mbok Betari Kanastren. Tupi kacang saking Adi Guru kadulu Adi Guru hical wujuding puspita lajeng dados manusya. Sulistyo warnanipun boten sisip kalian kakang Mbok Betari Kanastren mengku kersa kantos pundi Adi Guru pun putulun Arjuna putulun Lesmana. Iya. Nggih, sampun ngertos kula. Kakang Mbok Kanastren ingkang dumadi saka Puspita.
1: Kula nuwun wonten pangandika, pukulun.
0: Marmani kita ulun dadi kaya Kakang Mbok Kanastren. Mengku kinarya nyoba kamaskitane putulun antarane Janaka lan Lesmana mula sak solah bawane sak mubah musike kita mesti madakno kakang Mbok Betari Kanastren aja nganti kawistara yen kita iku sejati mung dumadi saka Puspita.
1: Kula nuwun inggih.
0: Najan to kakang Mbok Kanastren semono uga mbuya perlu kuwatir. Kita kudu percaya marang pangwasaning Bathara. Lamun kita ora bakal pisah karo Kakang Ismaya.
1: Kula nuwun nggih, pukulun.
0: Ana wanudya ayu tama mangambar arum

Kecok dene bal pangan diko. Sanjang Bathara Guru, Soho Bathara Narada, katungko sowanipun Dyanarjuna, sesarengan Raden Lesmana Dewa.

0: Bunga juala jusang ayu palungguan ulun. Putulun pujang koro Lesmono. Raharjo kita suwan pangayunan ulun. Kulun ulinggi. Pangestoni pun bukulun diwang jagat noto. Mboten manggi sambi kolo. Pangabekti kulo kunjuk. Yoyo ulun tompo. Arjuna semono uga. Podo kanthi Raharjo. Kang ulung ninggi pangestuni punewang jagat noto Niskolo sowan kulo pangabekti kulo kunjuk ulun tompo.
1: Ngger Lesmono cano apa baru kanthi wasugi.
0: Nuwun pangestuni pun pukulun Bathara Narada. Nuwun pangestuni pun pukulun Bathara Narada. Wigati kita penapi sowan pangayunan ulun. Keparang ngunjuk atur ngersanipun iwang jagat noto. Sowan kula ngersanipun iwang jagat noto. Kautus koko Prabu Bathara Rama Wijaya. Dika akhirnya usahkan sembah pangabekti. Ya ulun tompo. Inggih mongko kalih. Sowan kula ngersanipun iwang jagat noto kautus. Koko Prabu Bathara Rama dika akan nyuwun puspito budak tunjung sito ingkang ugi kasebat Sekar Turangga Jati Kinarya Sarana Mboyong Kakang Semar. Nuwun sewu nadyan turu dereng katimbalan kepareng ngunjuk atur sowan kula kautus Koko Prabu Puntadewa. Dika akan nyuwun tumurunipun puspito budak tunjung seto inggih sinebat puspito Turangga Jati Kinarya Sarana minangkani panuwunipun Kakang Ismaya Pukulun. Oh ngajwala jusang ayu palumban ulun. Ojo kita podo rebut biodo disik. Sejatine rom opo Lesmono Janaka tumeka pangayunan ulun, ulun wis mengerti. Kembang pudak tunjung putih iku maknane Bathari Kanastren ya Bathari Sinduragen. Iku tetimbangane Kakang Ismaya wujude Kakang Mbok Bathari Kanastren. Widodari kang onong pangayunan ulun iki inggih nanging ngerti yo ingkeng nyoto-nyoto Kanastren yo Sinduragen iku mung siji dene kalenggan iki wujud loro merga ulun mriksa yen kita Lesmono lan Arjuna ingkang sedya nyuwun tumurune kembang pudak tunjung putih. Lesmono titah gedhe lelabuhane, Janaka titah gedhe lelabuhane uga. Mongko ingkang bakal digayuh mung siji sing arep gayuh loro. Aja nganti ulun diarani mban cindi mban silatan. Mula ngiras pantes ulun nyoba kawaskitan kita lan anteping pamikir kita. Banjur kang Mbok Kanastren ulun wujudake loro, nanging sejatine mung siji. Mula kita ulun dawi milih salah siji. Nek ingkang bejo pamilihmu ora kleru. Nanging nek ingkang ora bejo nggonmu milih dadine ya luput menggolo. Rak mekaten Kakang Rodo. Nggih, Adi Guru. Lesmono Janaka wis ngerti Kang Lun kersake. Inggih sampun. Nah, saiki pilih Kang Mbok Kanastren kang ana ngarep kita iku. Kepareng kula ingkang milih langkung lumiyin. Rene kita iku ing luwih tuwa tinimbang Janaka. Ulun parengake ingkang tuwa iku milih dhisik. Leng-lenge indriya mangun-mangu. Mangun-mangu wong-wong.

Nyuwun pangestu kula badhe milih badhari kanastran ingkang wonten ngersanipun Ewang Jagat Nata. Iya Lesmana. Menika raminipun Janaka. Iya. Janaka mestekno nek kowe sing kalah ya. Jalaran aku sing kudu milih dhisik. Kacarita Dyan Lesmana. Dene mes padhaken badhari kanastran kekalih kedhep Tesmak kebasan sigro milih sunggal nanging kaya wis dadi keparing Bathara Nadyan Dyan Lesmana waspada paningal sumengkaning penggalih ndadosaken wuru penggalih nyo bawur pamawas nyo denyo milih klentu Bathari Kanastran pujanipun Ewang Jagat.

ngaosaken sembah pangabekti kula Raden. Iya Anoman. Menapa menika sekar budak tunjung seta? Iya iki sejatine Bedhari Kangastren ingkang dikersakke dening Kakang Semar. Yen mekaten monggo lajeng dipun sengko tindakipun daya-daya dumugi Pancawati. Iya Anoman. Tindaknya Dianes Mono nat kula semanten. Wus dumugi mbah imbaning Gunung Siulaulu. Dupi kacandhak Bathari Kangastren. Badar jatine wujud, wujud sekar kejut.

Iya, kados pundi Raden? Kaget rasu manah kula. Nat kula mawujud widodari badhe kabekta dening Raden, kula ajeng wujud sekar. Aduh, Anoman, keterangan kleru nggon kumilih. Duh, menika wae kados pundi? Aku sewani wang jagat noto bebarengan karo Janaka. Ngersani wang jagat noto musono widodari podo sulistianing marno loro cacai. Iki bareng aku matur Janaka ya matur yen nyuwun tumuruning kembang kudak Tunjung Seto ingin dikarepake Kakang Semar kembang kudak Tunjung Putih ya kembang Turangga Jati ya Bedari kanastren iku. Inggih rene aku Janaka dianggep titah sing wis gedhe lelabuhane. Mula banjur Iwang Jagat Noto mujudake Bedari kanastren loro. Aku sing milih dhisik. Pamamasku kaya mau ya wis tak itung kanthi etungan ingkang ganep. Lah kok jebul kleru. Yen mengkono ingkang digawa Janaka iku ingkang kanastren temenan. Iki kanastren Reka Daya. Waduh. Lah jeng kados pundi Raden? Bali ana Pancawati. Yen aku ora nggawa kanastren ora bisa nggawa Kakang Semar. Kaya ngapa dukane Koko Prabu? Lajeng keparengipun ora perlu ndandak aku nyuwanke kanastren. Aku sedia tumeka karang kadempel Kakang Semar sedirak rudo paripeksa tak boyong nang

0: debleng-debleng ini. Nek sing cak iki kakekne kok ya kepenak. Ya garang wis kulino kok ya ora. Apa bae iki nek wis kulino iki kepenak. Anak urung kulino diati-ati wae kepleset-pleset ngono. Kleru. Iya. Ambak ming debleng. Ning kakekne sing cak iki penuk. Sing do tiru ya ora cepeles kok ya mau. Iya, aku ya gumun kok. Kakek iki nek mlakune gruyah-gruyu. Nek muni debleng oleh cetok. Kowe gumun, gumun. Aku sing nglakoni gumun kok kowe iki. Eh, Ndara Janaka wilujeng kan? Iya, pangestune Kakang Semar. Kowe padha slamet ibune bocah-bocah. Inggih pangestunipun Ki Lurah. Diterangane katene ana 3 dina seprene bidur wadat. Kur rambut arang-arang sikat dilengani. Alise putih we direng. Kuwi lha tak idiake. Aku ngarep kepethu karo si Bau. Kakek niki bareng ora cedhak karo ibu karo rada merdika. Lah ngire saka omah ngono malah diperkosa. Kakek niki diucel-ucel. Di sing dipupuri, dicelaki, dibengesi saking mangkel kakek niki. No. Dapurmu wong tuwa detok waca. Tapi dia harus kebacut harus kepingin kepingin pun Gus
1: kalau dia menang
0: ya matur nomor sana Kakang Semar Reni Kang Ingaran Kembang Kuda Tunjung Putih iku ya Bathari Kanastren tak caos kenger sana Kakang Semar banjur Kakang Semar kerso tak boyong ana negara Ngamarta dadi srana tentrem ing negara Ngamarta. Lah nek rene sampun ndoro sing saged minangkani, kula niki mboten selak ngoten lho. Kanastren ora kepengin ngladeni wong liya tenan. Inggih Ki Lurah. Ya, nek rene Bathara Guru ki adikku, ya aku sabar. Aku mung nyoba kateguhane atimu ngono lho. Kasantosaning bebudenmu. Jebul kowe santosa tenan. Udu mah. Kowe iki udu santosa. Wibu Kanastren. Bandamu ya ngono. Apa aku yo ngelih jenenge ibu iki santosa ngono kok. Bocah kok ora iso ngrungokke wong guneman. Nah, aja kowe kesuwen. Bali kowe ana papanmu. Janing yaning talaga kadi langit. Mambang tanpa surat

0: Sutresno butuh kiaran ringgit wajal meniko katindakan tening dalang ki timbul hati Prayitno kanthi babar lamban Semar Boyong. Sutresno butuh sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Ning aku ora bakal kesamaran Kakang Semar didusta dening Lesmana. Kelablahi mongko Lesmana niku kasatriyane Ngiri Kastuba nggih, negara Pancawati. Yen mengkono sapa gawe nganggu Kakang Semar bakal tak rebut melapatkan sekolah kaduan aku Petruk. Oke, buatin kuantos kulot dereknya, Gus.

Kadangipun kakang Dimas Lesmono podo Kanthi Raharjo nuwun pangestu dalem Koko Prabu mugi manggi sambi kula pangabekti kula kunjuk yoyo tak tompo Anoman kowe uga podo basuki beri pangestu dalem pangabekti kula kunjuk yoyo tak tompo Kakang Semar Kakang Semar. Onten apa? Podho Kanthi Raharjo. Nggih wilujeng. Kakang Semar podho Kanthi Raharjo. Nggih, pangestune Ndara Gunawan. Dilora Semar wilujeng. Heeh. Sugriwa. Kakang Semar. Wijiling pangandika Kakang Semar. Teko katon wengis kawis toro yang ngembeng duko Kakang Semar lemboten nesuman pripun kula niku kula tekan ngriki niki dirudo kalih rayi Lesmono opo ya mengkono Lesmono nyadom duko Koko Prabu upaminipun kula mboten kanthi lampah culika mestinipun mboten badhe kelampah nyuwunaken Kakang Semar wonten ngarsa dalem. Sebabe anggen kula milih kembang budak tunjung putih wonten sanipun Iwang Jagat Nata Klentu. Mila lajeng kula tumindak dusta ngrebat Kakang Semar saking tanganing Janaka. Nuwun sewu Koko Prabu nyadhong duka kang rayi. Ya ya sura dadi apa? Kakang Semar. Nek ana lupute adiku Lesmono, aku ingkang nyuwunke pangapura. Jalaran Lesmono saka wedi dukan-dukane ingsun yen ora iso nganti Kakang Semar kuwatir yen ingsun paring duka. Mula yen dianggep luput aku ingkang nyuwunke pangapura. Mboten dadi napa ning kula jeneng takon kalih sampeyan. Sampeyan kok adreng rasing penggalih kudu iso mboyong Semar. Sampeyan kepengin dimong Semar ngoten napa? Nek sampeyan kepengin dimong Semar kaya mbiyen, lah napa sampeyan niku ratu goblok, sampeyan niku ratu bodho nggih. Kula mbiyen niku ngomong sampeyan. Niku rak sampeyan jalaran nyangkul jiban sing abot nalika jaman perang Giriantara. Sampeyan mungsuh Prabu Dasamuka. Sampeyan sing piniji gawe tentreming jagat raya. Lah niku kula sabiyantu. Rampung perang Giriantara kewajiban sampeyan niku pun rampung. Kula bali melu teng turun Brama ora ngoten lho. Lah sing kula dereke sakniki niki turun Brama. Lah kok sampeyan ngrebut kaya pakartine wong ora ngerti dalan bener. Kusik-kusik to. Sarehna penggalihmu. Aku ora bak kal kok nyuwun dimong Kakang Semar iku ora. Kanggo crana tentrem negara ora. Negara Pancawati ora ana sambikala. Negara Pancawati tata titi tentrem ora ana apa-apa. Lah kok ngerebut-ngerebut kula? Kusik to sarehna penggalihmu. Sejatine aku arep nyuwun priksa karo Kakang Semar. Mengkonek nggonku nyuwun priksa iku wis tok paringi keterangan ingkang cetha Kakang Semar arep kundur nandi tak kundurke ora-orane aku ngendhek lakune Kakang Semar janing-janing talugo kadi langit mambang

Nggih nyuwun pangapunten sinuwun. Wah, kula teka-teka njuk nesu-nesu. Kula arani nek sampean kepengin tak emong. Kula nyuwun pangapura le nesu-nesu niki wau. Ya ora dadi apa Kakang Semar. Nggih. Saniki kula tak nyuwun periksa badhe mundhut periksa menapa? Kakang Semar. Sak patine Prabu Dasamuka. Aku wis bisa mbalekke kraton Ngalengka Diraja marang warise yaiku Yayi Gunawan. Mung Yayi Gunawan ora kersa jumeneng ana Ngalengka. Ngalengka Diraja ditampa nanging pusering pemerintahan negara Ngalengka. Keparenge Yayi Gunawan ana Senggela. Mula Yayi Gunawan tak jumenengke ratu ana Senggelapura. Nggih. Negara Ngalengka ya wis tata tentrem. Tentreme Ngalengka Diraja sakukuban tegese aku wis rampung kewajibanku. Nggih. Nanging apa sebabe? Hingga wektu iki Bathara durung paring kanugrahan jati ning kasampurnanku. Aku nyuwun priksa marang kabeh para tapa, para pendhita para sarjana sujaning budi ora ana ingkang keduga atur katerangan ora ana liya kejaba Kakang Semar marga najan Kakang Semar iku ponokawan nanging dewa mangijo wantah upama Kakang Semar iku mbuka wadining jagat sakmetara murih padhang petenge atiku iwang jagat noto mesti ora bakal paring duka kelayan Kakang Semar. Oh, ngaten to. Iya. Dadi sampean niku wose ora nrimake le ora ndang dipinto swarga. Ngoten. Iya. Lah niku kula jare sepeda. Sampean niku ketoke pun rampung kewajiban ning jebul durung. Taksih wonten kewajiban sing kedah pran sangkul. Iya. Mila Bathara dereng paring kanugrahan dhateng Pran. Jati ning kasampurnan jalaran Pran menika namung dipun pinto utawi dipun simektakaken swarga minulya. Tegesipun swarga minulya menika penan kedah manukma dhateng jagating tiyang ingkang teksih waliya temahing jati dados lantaran anggen sampean badhe ngetingalaken lalabetan mureh tentreming jagat raya. Iya. Lah yen ngono banjur sapa ingkang kudu kuat dadi papan padununganku? Lah niku mboten adoh. Mesti teksih turun lan tedhak turun sampean dhewe.

Pikantun denya caos katerangan Kelurahan Semar. Tumrap Prabu Rama dereng antuk pepadan. Prataniro Dyanarjuna tanpa toto. Kelurahan Semar kasaut kabeta ngambah antariksa.

kepareng munjuk aturun ngerso dalem kuku Prabu Puntadewa. Iya Yayi, sak menawi selalu mangsa sowan kula awit wonten perkawis ingkang kedah kula tandangi. Apa kajawi kula kedah mujudaken kembang kidak Tunjung Seta kakang Semar badhe kula boyong datak dipun rebat dening Raden Lesmana. Direbut Lesmana satira ngendi utusan saking Pancawati dados kula menika wau mbujung kakang Semar dumugi Pancawati. Kakang Semar sawet pepanggihan kelayan Prabu Bathara Rama lajeng kula saut mekaten sak mangke kula dherekaken kula ngersa dalem kuku Prabu kula sumanggahaken. Oh adikku di yo tak trimo yo Dimas Arjuna keparingi kakang Semar lenggah kono ngamarto musendayani negoro ngamarto toto tentrem gemah ripah loh sinawi. Mekaten kuku Prabu kula pun inggih Yayi Prabu nanging keparing lajeng nyuwun periksa kakang Semar kados pundi. Kakang Semar diboyong onong Pancawati apa kakang Semar supaya ngomong Ratu Pancawati. Adalah nggih waleh-waleh napa nggih sinuwun Ratu Pancawati Prabu Bathara Rama niku biyen nggih momongan kula sampeyan dereng lair. Iya nalika Rama Wijaya gadah kewajiban kedah mirnaken Prabu Dasamuka jaman ramening perang diarani Giriantara mboten kok Brontayuda anggere perang gedhe kok Brontayuda menika perang Giriantara. Saksampunipun perang Giriantara rampung arak Rama Wijaya pun rampung kewajibane kula njuk bali ngomong turun Brama nalika semanten wangsul kula wel saking Bathara Rama Wijaya kula lajeng tumut kengeyang Begawan Sekutrem lurak pun dangu to niku. Nggih, anake Rama Wijaya niku Raden Rama Batlawa niku ketemu Sekutrem sing mala kramake niku nggih Begawan Sekutrem. Dadi Rama Wijaya niku barakane kengeyang Resi Manumayasa. Mengkono nggih. Mengkono Kakang Semar, nggih. Barakane ro Eyang Manumayasa, nggih. Kok gumun temen. Kaya tepungane Bagong. Lah. Sak mangke ajeng boyong kula niku janjane mboten kepengin kok ajeng dimong Semar. Ning wonten pitakonan sing dheweke niku duwe kapercayan kudu kula sing jawab. Dereng kelakon kula caosi prisa sing cetha, rayimu Ndara Janaka njuk nyaut kula. Lah niku Rama Wijaya wonten bebasan ngunduh wa ing pakarti teka kula teng Pancawati dicolong Lesmana, teka kula mriki nggih dicolong Ndara Janaka. Nek ngono iki mah njuk colong-colongan. Anggih wong niku nek nggih ketrima kaya kula ning ngeten ya. Wujude kaya ngeten wae nggo rebutan. Jeneng alor, jeneng ngidul. Nek dom mboten kanggo nika nglentere. Kelipat kelipuk. Wonten dayoh nggih wing naosi undangan alah. Rene Ndara Janaka niku wau ingkang tumindak leres jalaran sing iso minangkani penjaluk kula niku Ndara Janaka. Mula sakniki kula pun teng amarta tegese sampean pun kelakon boyong kula ning Rama Wijaya niki mangke temtu tekan negara Ngamarta.

0: Kanjeng Prabu.
1: Kula Bapak Prabu mboten perlu kuwatos. Kakang Semar prayoga munggah sanggar pamujan manungku bojo ngayomi Yayi Prabu Puntadewa supaya ketrima panuwune Yayi ngamarta tata titi tentrem. Rama Wijaya, aku ingin metuke. Nggih. Nyuwun pamit Yayi.
2: Borong Bapak Prabu. Panjenipun ngayomi kadang paduka Pandhawa. Nuwun pangestu Bapak Prabu. Sing ati-ati Arjuna.

Janaka ingkang wis tau pinanggih ana ngersani wang jagat nata. Ora sisip pandulu mules mono. Kowe ingkang wani dusta Kakang Semar. Yen kowe ndak wa Janaka dusta Kakang Semar kuwi kleru. Sakwise tembang budak tunjung seta tak caoske Kakang Semar. Kakang Semar iku wis dadi kewajibanku. Ilang saka ngarepku mergo kowe ingkang dusta. Dadi ingkang nyolong kuwi kowe Lesmana. Ya wis sakarmu. Nanging ingkang baku saiki Kakang Semar tak jaluk tak ulungke. Nek wis pecah dadane Janaka babuh. Wani kowe karo aku. Apamu sing tak medeni. Damu kelakon dadi awu, wandamu tak ladeni semua.

0: karena di ger ger ala Sugriwa aku mikir nang undangku ya ger ngono ku ndak pangling wolu nek kepethuk sampean niku ora mun giris yo sampean mungkin biyen kok sembrono ora ilang-ilang apa ngilang ngira ilang tak goleki ketemu nang kok iki kula menika nderekaken Raden Lesmana aku ya nderekke Ndara Janaka Ndara Lesmana perang karo Ndara Janaka
1: kowe karo aku
0: mboten sembro elot cekapan sama tiada kan ngene kok jare bareng ngelendong iki ya ayo ora ketang sak kepukan ayo haru bila dada kok menjen mak belas lunga ya ora ketang cilik-cilik ngetas gedopo pilura petro isi brono ayo pisan-pisan weh ngantem gitu aku yang jatas gitu wah orang-orang oh minyak Sugriwa yang pada aku gila semelangnya tak gue dulanan gus wah Ndara Lesmana ki ya digdaya kok Ndara Janaka lena kaprayitane Ndara Janaka ngantos-antos Ndara

Nek ora kleru iki gaduh kaca. Ingkang ketemu ana Karang Kadempel Natkala Semana. Ora sisip pandugamu Anoman. Gaduh kaca Gunawan. Perkara iki aja melu-melu. Janaka karo Gustiku Raden Lesmana padha pacakara. Tak mas padake Gustiku Lesmana semune kewragangan. Aku sedaya sah biantu. Pandhawa meh ngerti katigdayane Anoman. Kelakon kowe bakal nyoba katigdayane Paman Janaka. Nek Gatukaca wis pecah dadane, bapu. Tak delok kowe iku bocah durung sepira umurmu. Arep wani ngembari katigdayane Anoman, jeleh urip. Wani mungsu aku, mung diri apa? Wah, kene mergani

Kue lah gaduh kocok pancen digdoyo. Tak tibanya anteping tangan beleng. Mongko anteping tangan gaduh kocok tumi bomarangan gaku. Bobote soya wuwuh, soya wuwuh. Wah, iya. Nanging ora ngerti. Tak tibani mantram sakti haji maundri. Ajur padangmu. Raden gaduh kocok taman haji maundri tan kena kinukup kuandane. Gantiro sing ajeng kena loro luputing pati matio sino ping pitu. Ora kebajuting tiwas dian gaduh kocok. Awit dereng ketera anggerane. Gregah wungu matek aji norontoko. Hanuman kedawan aji norontoko.

Wah, Landara Garikaca musuh Anoman jan pengpengan. Nanging Anoman jebul Digdaya Petro. Wah, diagak kondang-kondangnya pripun zaman perang Giliantoro. Paprangan itu anggere ketok Anoman mun giris kabeh mungsuh. Ning zaman ya ora kena nyepelekke lho. Niki Digdaya tenan pun wonten buktine kula weruh dhewe. Mualeng kobong ning saka Anoman iki. Ning kula ya mboten maido ndara jan menapa Garukaca lair glegak pun dadi jagoning dewa. Aja kuwatir. Tak entenane nggih. Kancari to Anoman. Ketaman Ajinarantaka pecah kuandane. Ora kena dikukup. Gregah wungu Triwikrama sagunung anakan.

Gatukaca mulat Anoman Dewi Krama sagunung anakan. Turmawa Maruta menapa ingkang den celaki Anoman lebur papan tanpa dadi. Eling-eling dian Gatukaca putra Raden Werkudara. Maksih pinutra Bathara Bayu dewaring angin. Nadyan Gatukaca kemareng meranata lakuning angin. Matek sepyangin katempuhaken dening Anoman angin kang membabar perbuadem jegut saknalika jugar triwikramane Anoman.

0: Sampun dipun kendelaken mulun menika ratu ireng cemani badhi kula kembali katigdayanipun. Miturut pamarta menika pengayomaning Pandhawa. Sampun ngantos pun kendelaken mulun menika ratu Pancawati. Badhi kula kembali katigdayane. Gusti Ngeri Kresna sirena dhisik. Rama Wijaya kula nuwun wonten dawuh. Teko kita sedya gawe cintrakaning Pandhawa apa sebabe? Kula dipun damel kagol Kakang Semaranggenipun paring keterangan kula dereng dumugi dipun saut pun Arjuna. Katerangan apa saka Kakang Semar? Sak sampunipun kula rampung wajiban kula. Nyernakaken Prabu Dasamuka samadya balanipun teka Jawata mboten keparing enggal paring kanugrahan jatining kasampurnan. Binjang menapa kula dipun paring kanugrahan? Oh ngajwala jusang ayu palungguan ulun. Kita iku isih ulun. Pundhut pambiyantune misuk tumapak ing perang Baratayuda Jaya Binangun. Dadi kita kudu mbuyal. Lah menapa menika turun kula? Rama Wijaya, kita duwe anak jenenge Rama Batlawa. Mriki. Nalika semana Rama Batlawa ngejawa pinanggih Begawan Sekutrem Babat Alas Mandura. Jumeneng ratu ana Mandura sepisan jejuluk Prabu Basumurti. Basumurti peputra Kunti Bujo peputra Basu Kunti bareng dadi ratu jumeneng ana Mandura. Uga jejuluk Kunti Bujo kang angka loro nurunke Basudewa. Basudewa nurunke Bathara Kresna iki. Yen mekaten menika tekse pepunden kula pulun.
1: Iya, nggih.

Ten minjang papan padunungan kulo meniko, kresno meniko purun. Iyo mengkono, nanging mertio. Rene kita iku titah gedhele labuhane marang jagat. Ulun duwe panduga kresna iki kang kuat kadunungan kita. Nanging yen kita durung marem pamikir kita, ulun parengake milih. Dadi yen jagati kresna kita ora seneng. Kita ulun parengake milih mergo saka ketrimaning lelabuhan. Mula kita kudu nitik jagati kresna. Yen mekaten keparenga kula nitik jagatipun kresna sak mangke, ora ana kena. Ora kena kudu ditata mangsane, ora kok yo anggere kepethuk litik. Ana bebasan kurang sak siliring bawang. Kalenggan iki kita bali ana negara Pancawati tentrema jagati. Tentrema negara ing Pancawati. Mengko yen wis ana wewengan saka Bathara, ulun parengake kita niti periksa lan nitik jagat kita apa jagati Kresna kang bakal dadi papan padunungan kita. Tatkala narpa Kresna tandulus anyakra

0: mulat mururi sang Arjuna esmunya kang lakyo kang manungsan kasirpan ring tingkaing mungsuh niran podo kadang Koko Prabu kula nyaosaken pangabekti
1: tak trimo Nyai Arjuna
0: wonten kersa kados pundi Koko Prabu
1: kepara nyata Kakang Semar Mbok Boyong
0: inggih awit kula ingkang saged minangkani Sekar Pudhak Tunjung Seta Janaka negara Ngastina iku ya darbe ing Pandhawa
1: tak jaluk tak boyong Kakang Semar yen Kakang Semar mengko wis tumeka Ngastina Ngastina tentrem Kakang Semar tak balekke ana Ngamarta
0: kepeksa mboten saged minangkani pamundhutipun Koko Adipati
1: kepiye kepiye
0: kepeksa mboten saged nyaosaken pamundhutipun Koko Adipati
1: kowe wani karo aku
0: sinten kula badhe wani penan kadang kula

0: kula inget yen kula adipatine kadang kula sepuh menawi kula banting Koko Prabu Nandhang Cintraka kula ugi kraos sakit.
1: Nek ngono yo aku
0: kula bucal. Aku arep tok buang. Inggih.
1: Kok gek tiba ngendi? Tiba Segara.
0: Mboten dawah samudra, dawah kedaton ngawunggo. Katampi kang mbok surti kanthi

kowe iki jenenge Janaka. Ya dasar nyoto kowe sapa? Prabu Surya Alam. Prabu Rama Wijaya tumeka negara Ngamarta. Tak jaluk wis kundura nang Pancawati. Ora berduli. Ora ngurungke Prabu Rama Wijaya. Obrak-abrik negara Ngamarta.

Aja mbok pateni Janaka. Nek iki mbok pateni mati nanging kowe gawe raja pati. Kebarengipun Koko Prabu. Mokal nek kowe ora ngerti karepku. Yen Arjuna nyandak pusaka jemparing Prabu Surya Alam kabuntar jemparing. Kuntal saking paprangan dawah negari Narawangunan.

Purna dadi ning carita Semar Boyong. Yuk ya dadi srana tumuruning karo grahan. Ya sabdane Bathara kang akarya jagat. Bojo Santi jaya-jaya. Wijayanti yuk ya dadi srana tentreming jagat raya.

0: sudarsono budaya aturi menika kala wau atur pasugatan giaran ringgit wacucal wekdal menika mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nun.
1: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno butuhnya matur nuwun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program mempate dari Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja jumra punten kagem lelakon campursari kula kendelaken langkung rumiyin kagem aturaken kumandhang azan subuh ingkang dawa tabuh sekawan langkung 8 menit.

Sebentar senang betul muslim-musliman. Kuman lagi ngajan subuh. Kamu monggo naik do karto saat kau tangani pun sampun kak turakan. Kali ini kau kak turakan sugeng nindakan ibadah sholat subuh. Mugi amal ibadah kulalan pesanan sedoyo tidak ampi wonten ngarsa sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudar senu putri madurun panjenengan tasi keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sasampunipun kumandangi azan subuhi kalih lakon religi Islami kagem jangkepi pepanggihan kita wonten wekdal enjang menika badhe katoraken raroncaning tembang-tembang campur sari dumugi tabuh gangsal enjang.

mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandaian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

RRI Ngaleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Butoyo. Pagi hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda di pukul 5 waktu Indonesia Barat hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini Sutresno Butoyo, Bapak Kanditika Pecian Katolik, segera akan saya hadirkan untuk Anda dengan penyuluh agama Katolik Bapak Edelbertus Jara yang akan mengangkat tema Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sutresna budoyo yang terkasih, dimanapun Anda mendengarkan suara saya, selamat pagi, berkah dalam. Kembali bersama saya, Edelbertus Jara, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, hadir di ruang dengar Anda melalui RRI Pro 4 Yogyakarta. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu memulai dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putramu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sutresna budoyo yang terkasih. Sebelum kita memasuki permenungan firman Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan salam dan ucapan selamat kepada gereja yang pada hari ini merayakan pesta nama. Secara khusus, kepada seluruh umat paroki Santo Petrus dan Paulus Babadan yang merayakan Tumbuk Ageng ke-64 tahun. Profesiat kepada Romo Antonius Sabtono Hadi PR dan Romo Martinus Joko Lelono serta seluruh umat. Semoga paroki Santo Petrus dan Paulus Babadan semakin menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menjejahterakan. Sutresna budaya yang terkasih, siapakah Yesus bagi kita? Firman Tuhan pada hari ini membawa kita kepada suatu pertanyaan yang sangat penting. Bahkan pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada para murid pada zaman Yesus, tetapi juga kepada kita semua pada zaman sekarang. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid memberikan berbagai jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang lebih dalam dan lebih pribadi. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini merupakan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Petrus tidak sekadar melihat Yesus sebagai seorang guru yang hebat. Ia tidak hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi atau tokoh yang mengagungkan. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Atas pengakuan itu, Yesus berkata, Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sutresna budoyo yang terkasih, pertanyaan Yesus itu juga ditujukan kepada kita. Siapakah Yesus bagi saya? Mungkin kita sudah lama menjadi Katolik. Kita sudah sejak kecil mengenal doa. Kita rutin datang ke gereja. Kita mengenal cerita-cerita kitab suci. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar tetap sama. Apakah kita sungguh mengenal Yesus secara pribadi? Iman yang dewasa bukan hanya berkata, saya tahu tentang Yesus. Iman yang dewasa mampu berkata, saya mengenal Yesus dan saya percaya kepadanya. Kita dapat mendengar banyak kesaksian tentang Tuhan dari orang tua, para imam, guru, teman, orang-orang di sekitar kita. Tetapi pada akhirnya, iman harus menjadi jawaban pribadi kita kepada Tuhan. Petrus dan kunci kerajaan surga. Yesus memberikan tugas yang besar kepada Petrus. Kepadanya diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam membangun gereja Tuhan. Pemberian kunci kerajaan surga bukan sekadar sebuah kehormatan. Kunci merupakan tanda kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab. Gambaran ini mengingatkan kita pada bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 22 ayat 19-23. Tuhan berfirman tentang Eliakim, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam kitab suci, kunci bukan sekadar benda untuk membuka dan menutup pintu. Kunci merupakan lambang sebuah tugas. Orang yang menerima kunci menerima kepercayaan, dan setiap kepercayaan selalu membawa tanggung jawab. Demikian pula Petrus. Yesus mempercayakan kepadanya tugas untuk menggembalakan umat Allah dan membangun gereja. Kepercayaan itu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijalankan dengan setia dan penuh pelayanan. Sutresno Budoyo yang terkasih, dalam kehidupan kita masing-masing sebenarnya Tuhan juga memberikan kunci. Orang tua diberikan tanggung jawab untuk membimbing keluarga. Guru diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Pemimpin diberi tanggung jawab untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Para imam diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan umat. Dan setiap orang beriman diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan menghidupi iman yang telah diterimanya. Karena itu, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kemampuan kita gunakan untuk membantu sesama? Apakah jabatan kita gunakan untuk melayani? Apakah waktu yang kita miliki kita gunakan untuk melakukan kebaikan? Ataukah semua yang kita miliki hanya kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri? Semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk melayani. Pengakuan iman harus diwujudkan dalam kehidupan. Sutresno Budoyo yang terkasih, menjadi orang beriman bukan hanya soal mengucapkan kata-kata iman. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengikuti kehendak-Nya. Ketika kita mengakui Yesus sebagai guru, kita dipanggil untuk belajar dari ajaran-Nya. Ketika kita mengakui Yesus sebagai gembala, kita dipanggil untuk mendengarkan suara-Nya. Dan ketika kita mengakui diri sebagai anggota gereja Katolik, kita dipanggil untuk ikut membangun persatuan dan kehidupan gereja. Iman bukan hanya sesuatu yang diucapkan pada hari Minggu. Iman harus tampak dalam kehidupan setiap hari. Iman tampak ketika kita tetap jujur meskipun tidak ada orang yang melihat. Iman tampak ketika kita mau mengampuni. Iman tampak ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak membalas kebaikan kita. Dan iman tampak ketika kita tetap setia melakukan tugas meskipun menghadapi kesulitan. Petrus menerima tugas yang besar dari Yesus. Tetapi Petrus juga manusia biasa. Ia pernah takut, ia pernah gagal, bahkan pernah menyangkal Yesus. Namun, Tuhan tidak berhenti bekerja melalui kelemahan Petrus. Ini juga menjadi pengharapan bagi kita. Tuhan tidak selalu memilih orang yang sudah sempurna. Tuhan dapat memakai orang yang lemah, yang pernah jatuh, yang pernah gagal, tetapi mau kembali dan setia kepada-Nya. Betapa dalam hikmat Allah. Sutresno Budoyo yang terkasih, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah untuk dipahami. Ada saat ketika kita berdoa tetapi belum melihat jawaban. Ada saat ketika kita sudah berusaha tetapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Ada saat ketika kita bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa hidup saya begitu berat? Mengapa Tuhan belum membuka jalan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Namun, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai 36 mengajak kita untuk belajar dari Rasul Paulus. Paulus berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah." Santo Paulus menyadari bahwa hikmat Allah jauh lebih besar daripada kemampuan manusia untuk memahaminya. Tidak semua hal dapat kita mengerti. Kita hanya melihat sebagian kecil perjalanan hidup kita, tetapi Tuhan melihat keseluruhannya. Kita melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat masa depan. Ketika melihat masalah, Tuhan melihat kemungkinan jalan keluar. Saya ulangi, kita melihat masalah, Tuhan melihat kemungkinan jalan keluar. Kita melihat kegagalan, Tuhan dapat memakai kegagalan itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena itu, ketika kita belum memahami jalan Tuhan, janganlah kita segera menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Sutresno Budoyo yang terkasih, di mana saja Anda mendengarkan suara saya. Kadang-kadang kita meminta Tuhan untuk menjelaskan semuanya. Kita berkata, Tuhan, jelaskan mengapa semua ini terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melangkah lebih dalam. Bukan hanya meminta penjelasan, tetapi belajar percaya. Kita dapat berkata, Tuhan, aku belum memahami semuanya, tetapi aku percaya kepadamu. Inilah yang disebut iman. Iman bukan berarti kita mempunyai jawaban atas semua pertanyaan.

Kesempatan untuk bekerja, melayani, belajar, dan berbuat baik juga merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu, hidup kita tidak boleh hanya berpusat pada diri sendiri. Apa yang kita miliki hendaknya menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan membawa kebaikan bagi bersama. Jika kita diberi kemampuan, gunakanlah kemampuan itu untuk melayani. Dan jika kita diberi rezeki, jadilah berkat bagi orang lain. Jika kita diberi jabatan, gunakanlah jabatan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan jika kita diberi kesempatan, gunakanlah kesempatan itu untuk melakukan kebaikan. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan pada akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Sutrisno Budoyo yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Pertama, kenallah Yesus secara pribadi. Jangan hanya mengenal Yesus dari cerita orang lain. Bangunlah hubungan dengan Tuhan melalui doa, sabda Tuhan, ekaristi, dan kehidupan sehari-hari. Kedua, beranilah mengakui iman. Seperti Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Demikian pula, kita dipanggil untuk menunjukkan iman melalui perkataan dan tindakan kita. Dan ketiga, gunakan kepercayaan Tuhan untuk melayani. Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, janganlah kita melihatnya sebagai kebanggaan semata, tetapi sebagai kesempatan untuk melayani. Keempat, tetaplah rendah hati di hadapan hikmat Allah. Tidak semua hal harus kita pahami. Ada batas kemampuan manusia, tetapi tidak ada batas bagi hikmat Tuhan. Kelima, tetaplah percaya ketika jalan Tuhan belum kita mengerti. Mungkin hari ini kita belum melihat jawabannya. Mungkin persoalan kita belum selesai, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sutrisno Budoyo yang terkasih, marilah kita sekali lagi mendengarkan pertanyaan Yesus. Apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini tidak cukup kita jawab dengan kata-kata. Jawaban kita harus tampak dalam kehidupan. Jika Yesus sungguh Tuhan bagi kita, biarlah Dia memimpin hidup kita. Jika Yesus sungguh guru bagi kita, marilah kita mengikuti ajarannya. Jika Yesus sungguh gembala kita, marilah kita mendengarkan suaranya. Dan jika kita belum memahami seluruh perjalanan hidup ini, marilah kita tetap berkata, Tuhan, aku mungkin belum mengerti semuanya, tetapi aku percaya kepadamu. Semoga melalui perantaran Santo Petrus, kita semakin teguh dalam iman, semakin setia dalam pelayanan, semakin rendah hati di hadapan Tuhan, dan semakin berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.

Matur nuwun seterusno butuhnya. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Uyon-Uyon Enjing akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 6 pagi nanti. Kali ini Gending Soran yang akan kami hadirkan dari Gending Krawitan Laras Lendro Patet 6 Kagarap Soran Sugeng Midangetaken.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, mahasiswa KKN Sadana Gunung Pring mengadakan sosialisasi anti-bullying. Acara ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 3 kelas di SD Negeri Gunung Pring 1, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi pemahaman siswa mengenai bullying, menumbuhkan sikap saling menghargai, peduli, dan berani mencegah tindakan bullying. Sosialisasi ini membahas tentang jenis-jenis bullying, dampak bullying, mengajak untuk saling menghargai, mengajak untuk berani melapor bullying, dan mengenali tanda-tanda bullying. Beralih ke informasi lain, peserta didik Sespim Menpori Dikrek ke-67 tahun 2026 melaksanakan kegiatan studi lingkungan OHA dan ES di wilayah hukum Polresta Sleman. Kedatangan peserta didik Sespim Menpori disambut langsung oleh Kapolresta Sleman Kombespol Aditya Panji Anom, didampingi PLT Wakapolresta Sleman dan jajaran PCU Polresta Sleman. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelatihan manajemen training course level 3 yang bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta kemampuan manajerial peserta didik, sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat. Salah satu agenda utama kegiatan adalah fokus group discussion dengan tema optimalisasi sinergitas Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang produktif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang Sutresno Budoyo. Apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Gimana, udah mulai bosan belum ya? Ketemu sama Jordan sekarang makin lebih sedikit ya Sutresno Budoyo. Gak apa-apa ya, karena doanya terkabul ternyata Sutresno Budoyo. Katanya udah bosan dengerin Jordan. Terkabul bener nih, gimana dong kalau begitu? Ya udahlah, dijalanin aja ya. Pagi hari ini, aduh gimana rasanya ya, mau nyemangatin tapi saya juga butuh disemangatin ya Sutresno Budoyo supaya bisa memandu acara Matuk Gatuk sampai nanti jam 7 pagi. Aman lah pokoknya kalau saya mah bisa motivasi diri sendiri kuat gitu ya. Semoga yang lagi kesepian di rumah, gak ngapa-ngapain, menikmati hari libur. Selamat mendengarkan siaran Matuk Gatuk, semangat pokoknya gitu ya. Kali ini kita akan belajar masih seputar bahasa Indonesia lagi. Lagi seneng aja nih bahasa Indonesia Sutresno Budoyo, karena ternyata banyak yang gabung ya. Tak kasih pilihan ganda A, B, C, D seperti biasa. Pertanyaannya, kalau kemarin ada silogisme dan kawan-kawannya, sekarang saya mau cek pengamatan Sutresno Budoyo, bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi A, B, C, D, E, didengarkan baik-baik, mana yang penulisannya benar. Kalau misalnya mau lihat lebih lengkapnya, bisa di status RRI Pro 4 Jogja. Save dulu nomor WA-nya supaya bisa nanti dilihat statusnya, oke? Nah, dari kalimat berikut, manakah penulisan yang benar Sutresno Budoyo? Yang A, di, D-nya besar, I-nya kecil, spasi, manakah surat itu dikirimkan? Di manakah surat itu dikirimkan? D-nya besar, I-nya kecil, spasi, manakah? Yang B, sama, pokoknya kalimatnya sama. Yang B, di manakah itu disambung? Surat itu dikirimkan. Berikutnya lagi, D, D-nya besar, I-nya kecil, spasi, manakah surat itu dikirimkannya? DI disambung dengan kirimkan gitu ya. Yang D, di manakah disambung surat itu dikirimkan, dikirimkannya DI-nya disambung ya, dikirimkan. Jadi dengarkan baik-baik ya, perbedaan di mana. Yang A tak ulangin lagi, di spasi manakah surat itu di spasi kirimkan ya. Yang B, di manakahnya disambung surat itu di spasi kirimkan. Yang C, di spasi manakah surat itu dikirimkannya disambung ya. Yang D, di manakahnya disambung surat itu dikirimkannya disambung. Pilih yang mana? Semoga enggak bingung apa yang saya sampaikan ya. Monggo bisa WA 0895 0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Kita buka teleponnya, apakah ada yang masuk dan bisa menjawab pertanyaan di pagi hari ini. Halo, Sugeng Isuk Matuk Gatuk.
1: Halo, Sugeng Isuk Matuk Gatuk.
0: Aduh, gimana kabarnya Ketua ya, Morama?
1: Yo ya, baik toh.
0: Baik dong. Gimana Pak Rimbang?
1: Keluarga juga sehat toh.
0: Doanya Pak Rimbang.
1: Cuaca ini yo masih agak redup.
0: Oh gitu. Ini enggak apa-apa toh?
1: Gimana?
0: Aman toh?
1: Wah, amin.
0: Kalau amin disewon.
1: Lah iya, biar masuk toh itu. Kayak wong mesem ya.
0: Pak Rimbang enggak apa-apa ya, aku tak siarannya sidik-sidik wae ya.
1: Ya.
0: Soalnya nyambi neng gone liyo.
1: Nyambi nanti.
0: Yo, pokoknya coba cari tahu ketemu enggak.
1: Aku yang menunggu tanggane kuwi kok.
0: Jawabannya apa, Pak?
1: Aku tak sing D.
0: D.
1: D.
0: Yang terakhir toh D toh?
1: Iya, di manakah?
0: Itu disambung. Surat itu dikirimkannya disambung.
1: Kan yang lain ada spasinya toh.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya.
0: Oke, siap, baik. Ya,
1: terima kasih.
0: Matur nuwun, menir ora imbang. Diawali dari Magelang, dilanjutkan di Sugeng Isuk Matuk Gatuk.
2: Matuk Gatuk Mas Dina.
0: Oh, ya masih satu jalur lah arah pulang Jogja ya. Seyegan. Seyegan itu Sleman enggak, Pak?
2: Anak Isa. Kami ya Sleman
0: kok. Ketok ae Seyegan ki mlebune godean. Mantul, Mas. Mesake sing tinggal ning Sleman Barat iki.
2: Lah iya toh. Yang penting sehat ya.
0: Sehat Pak Yandon. Jadi kan gak sehat Pak?
2: Alhamdulillah ini udah melumpuar jalan sehat Mas. Bentar lagi berangkat.
0: Nek jalan sehat ki cara jawane apa Pak?
2: Yang melaku-melaku toh.
0: Lah sehate?
2: Ya, nek wong melaku mesti sehat.
0: Oh, ora mesti lo nek melaku iki kudu sehat.
2: Wis susah nek lagi.
0: Melampah-melampah sugeng. Monggo jawabane apa, Kong?
2: Aku tak mau darat sing sewa ae, pokoke salah wis biasa.
0: Nah,
2: ya, Mas,
0: siap betul.
2: Yo nek jenengan lek siaran cilik yo tak telepon nek pengen ketemu. Ayo semono kuwi pas
0: siap. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja jalan sehat ya hari ini ya. Halo sugih kesuk mar gethuk.
3: Ndak tindak ben ra lemes.
0: Nah, nek iki tindake ning telepon kok ya.
3: Langge
0: lemes sehat terus sehat jenengan nggih bergas waras to Pak
3: waras ning ngantuk
0: Ah nek ngantukan ki wis gawan
3: wis pundi gawan bayi nek ngejel
0: gawan wisan
3: nek Mbah Noyo niku termasuk ngejel napa mboten
0: wah kuwi nek iki komplit
3: komplit nek yang Grijo mboten nggih
0: nek yang Grijo sithik

0: siap.
1: D-nya disipasi.
0: Oke, siap. Baik, tak catet.
1: Katen matur nuwun.
0: Sami-sami. Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
2: Sugeng Isuk Mas Jordan.
0: Nggih, monggo bakal soto. Nggih to?
2: Dalam?
0: Nek soto mine putih, nek Siti
2: mangan soto.
0: Nah, wis pinter saiki.
2: Gurune sapa?
0: Gurune sapa to? Murite sapa? Murite sapa?
2: Ya muridnya Mas Jordan.
0: Oh, kok malah takon muridnya sapa? Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah panggil sune Mas Jordan sehat.
0: Sehat dong. Saiki aku wis susut ya, Mbak.
2: Lah kenapa?
0: Lah ya pancen arep disusutke kok ya.
2: Kita nek mergo kurang mangan.
0: Ora, oh, iki kurang duit nek jelas iki.
2: Apa oh, aduh.
0: Lah soalnya ora dedek arep tuku mangan.
2: Oh,
0: aduh, sebulan ini. Maga jawabannya apa, Mbak?
2: Sik D.
0: Oke, siap, tak catet. Sami-sami. Sugeng esuk manuk getuk.
3: Sugeng esuk manjatan ganteng bagus.
0: Besok aja mami. Loh.
3: Oh, saiki kok sesok.
0: Lah besok aja enggak apa-apa ya.
3: Oh, ya apa-apa ya.
0: Oh, papa. Enggak mama ya.
3: Enggak mama. Salam kasih sayang dulu.
0: Monga.
3: Wah.
0: Aduh, teles kebes iki.
3: Oh, mangan udara ora apa-apa.
0: Heeh, mami sehat ya.
3: Sehat jalan dong.
0: Waldokar. Injih.
3: Sepi lancir.
0: Ki.
3: Lancir.
0: Patuper. Jawabannya apa, Mi?
3: Heeh. Mawon, ngoten mawon nggih, Mas. Wong ganteng, wong bagus, wong wong cerdas apa? Wong energik.
0: Siap.
3: Saya sekarang pinter.
0: Nggih, matur nuwun. Ya, makasih. Nggih,
3: matur nuwun.
0: Dadah. Nggih, mami Sortalo, sugeng esuk manuk gethuk.
4: Halo.
0: Halo, udah pulang?
4: Yo wis ora apa-apa.
0: Ora meng komen-komen ning Facebook to yo.
4: Iya, ya aku tak jawab wae.
0: Ayo komen apa wingi.
4: Sehat iki yo, Wan.
0: Lagi musim jalan sehat apa ya
4: iki? Iya, ini mau jalan sehat.
0: Mau kemana? Ke jembatan?
4: Nggak, ini nanti kayaknya cuma muter satu perdukuhan.
0: Oh, ya, oke.
4: Okay. Itu baik, aku jawabnya yang C ya.
0: Iya.
4: Salam buat cucuku. Salam siap. Sehat semangat.
0: Oke. Okay.
4: Sugeng tugas semangat pagi.
0: Semangat pagi. Matur nuwun Bu Yayu. Sugeng esok mana getuk.
5: Sugeng Injang Matuk Gaduk Mas Jordan Taraksono.
0: Inje lurae teka. Cepak ke kelasa.
5: Siap mas.
0: Sampun medal dereng Romo.
5: Dereng niki dulu Sariwan Wau Jalung Ngedobra.
0: Oh ngaten niki tasih teng pundi.
5: Gitu nah.
0: Aduh sehat semuanya mo.
5: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah derek senang pokoknya nek sehat.
5: Syukur maju dadah keluarga ugi sehat.
0: Amin doanya mau matur nuwun.
5: Saya monitor 24 Bapak Ibu sehat sedoyo.
0: Amin.
5: Kulo bedhe anu C mawon Mas.
0: C. Siap kulo catet nggih mo.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk madhek gethuk. Halo. Halo.
6: Pagi.
0: Pagi udah halo kok yo enggak jawab.
6: Iya ini soalnya mau jalan kaki ini mau enggak jalan.
0: Mau jalan kaki sehat.
6: Iya.
0: Oh, ini mantap.
6: Sudah keluar ini. Iya, Mas.
0: Oke.
6: Akan jam ya.
0: Jawabannya
6: akan
0: apa? Lo masa enggak jawab-jawab no? Gua
6: enggak dengar, enggak dengar.
0: Oh ya sudah.
6: Apa pertanyaannya udah itu aja ya.
0: Oke.
6: Okay.
0: Ya. Dadah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Sugeng esuk maro gethuk.
7: Gethuk sugeng enjing.
0: Lho, ini juga mau jalan sehat ini.
7: Iyalah.
0: Mau ke
7: sehat toh.
0: Mbok udah toh, jalan di tempat aja.
7: Jalan di tempat mudah ini.
0: Oh sudah.
7: Iya. Yeah.
0: Jangan lupa dirapiin kumis dan jenggot.
7: Iyalah.
0: Nungguinnya berapa lama itu sampai bisa warnanya putih, Kung?
7: Olah, sebentar aja.
0: Oh udah bakat ya berarti ya.
7: Mm-hmm.
0: Sehat toh, Mbak Mus.
7: Alhamdulillah.

0: Ah, Mas Jordan, pengasuhnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jawab di Mas.
1: Oke, siap. Baik.
0: Di manakah surat itu dikirimkan? Ya.
1: Oke, siap.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk.
1: Wah, monggo ya. Pak Guru.
2: Lause.
1: Lause. Ni hao ma, Lause.
2: Cek.
1: Cek. Ni jauh san mau mingse, Lause.
2: Di rumah saja.
1: Oh, hao.
2: Wangun.
1: Wangun tenan wis dadi wong Cina iki. Mangga.
2: Hah? Sehat Mas Dan?
1: Sehat kan tadi udah tanya. Ni hao. Wohan hao.
2: Iya, iya.
1: Mangga Pak Amin.
2: Yeah. Mas Aldi juga sehat.
1: Amin.
2: Pendengar perempat semua juga sehat.
1: Amin.
2: Jawaban pulau A, dipisah ini Mas.
1: Oke, okay. A, siap.
2: Dipisah, terus yang di tengah itu D-nya juga dipisah.
1: Oke, okay, siap.
2: Masa akhirnya mana yang dipisah itu?
1: Oh, masa akhirnya tidak kerengan ya Pak, makanya dipisah yeah. Lagi.
2: Mas.
1: Aduh, kok pedat kita teleponnya Pak Amin. Monggo, sugeng esuk maru getuk.
3: Di Bali banyak patung.
1: Di Bali banyak patung. Patung apa ini patung? Hah?
3: Patung aku mau jalan tangan oleh jalan kaki.
1: Mau jalan tangan ini ya. Beli.
3: Iya.
1: Oh. Kalau kakek itu di Bali sebutannya apa Pak? Ngerti enggak?
3: Enggak ngerti aku.
1: Sebutannya nek kakek itu peka.
3: Apa iya?
1: Lho takon. Iki takon wae maido iki. Iki takon wae maido iki.
3: Maido.
1: Nah, tanya nek Bali itu kakek itu peka panggilannya. Jadi peka kabarnya gimana?
3: Aku ngerti kok di Bali banyak patung.
1: Oh, banyak patung ini tapi enggak sakit batuk loh ini.
3: Batuk.
1: Oh, batuknya sakit atau sakit batuk ini?
3: Batukmu sakit.
1: Dasku mumet. Dasmu piye? Gusti Allah.
3: Menjual sudut nen lagi.
1: Pripun?
3: Pirang dino orang siaran ini.
1: Lai, ya emang di sudo. Ancam ngenunggu ya.
3: Hah? Beda neng di?
1: Lo rahasia no.
3: Beda neng kok. Paling yang kru delik neng kalau kaya.
1: Aku kan wes kondo ket wingi tau atau kaya ya wes. Rang andel sih.
3: Tambahan ayo Pak Yanto. Wah kancaku sudah melubuk kafe mau Pak Sipaimen karo Mbak Siti.
1: Belum Pak Mursidi belum eh.
3: Pak Mursidi urung kurang siji.
1: Hmm.
3: Aku mboceng Palimbang karo Pak Yanto dibeng-bengke. Jalan warat.
1: Oke, okay. Jawabannya apa?
3: Jawabannya sing di wae aku.
1: Oke, okay, siap baik.
3: Salam sehat bersama perompak.
1: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Ye, matur nuwun. Sugeng esuk maro getuk.
4: Sugeng.
1: Wes ta sesuk wae Budhe.
4: Lah tene ngapa?
1: Lah saiki wes penuh e pendaftaran.
4: Lara pindah to?
1: Hah?
4: Lara pindah.
1: Pindah no.
4: Oh, apa-apa pindah lore apa?
1: Nek pindah piye setuju ora Budhe?
4: Ra.
1: Lho kok ora iki piye?
4: Lah nek le pindah Gunung Kidul setuju.
1: Oh, lah arep ngopo nang Gunung Kidul? Njogo pemancar nang semoyo.
4: Pindah neng anu jalur gasane Mbak Noyo.
1: Waduh ora aku neng waring wae.
4: Ora apa-apa neng kene nyirami Brambang malah.
1: Oh, aku arep golek sing ngupasi Brambang per kilo 700.000 neng ngendi ya, Budhe?
4: Daripada siaran apa kesel-kesel wae gek ngupasi.
1: Wah, ya. Mangane aku yo pengen gawe nggo sambi.
4: Jan rame kakaten.
1: Nah, wis rasa diombro-ombro ndak mengko juntrungane mesak e.
4: Lah iya ade yo le jamak le. Nganti-anti kaya.
1: Nah iya. Jawabane apa Budhe?
4: Jawabane iki A wae melu mbamin, pamin.
1: Oke, siap.
4: Ngono wae. Rasa pindah-pindah nek pindah-pindah kursi wae.
1: Ya. Matur nuwun.
4: Dadah.
1: Matur nuwun Budhe Wagianti. Sugeng esuk maro getuk.
2: Sugeng.
1: Esuk. Siapa lagi ini?
2: Ya biasa.
1: Oh, Murama toh?
2: Ayo dong.
1: Wah, ini habis ini mau kemana ini?
2: Ke sana.
1: Lah. Iki aku kudu nanggepi kepiye nek jawabane kok ngene iki.
4: Ya mbuh ora. Remiken ra ya putra ta.
1: Oh, saiki do cerdas-cerdas iki. Marake sakit batuk ini.
4: Gurune sapa?
1: Gurune Mbah Noyo kuwi. Jawabane apa, Kang?
4: Yo aku sing B wis.
1: Sing B. Oke. Sami-sami. Halo Sugeng esuk matuk getuk.
4: Halo Sugeng esuk matuk getuk.
1: Wah, ini berapa abad enggak masuk kemana aja?
4: Ya, ada kesibukan ya. Pitulah anu aku susah, aku susah ya.
1: Oh.
4: Acara banyak.
1: Lagi kegiatan pitulas pindo. Untune telas pipine kendu.
4: Untune ompong.
1: Untune kendu. Kan nek kendu ki dikencengi to, Pak?
4: Redup.
1: Redup ya. Sehat to, Pak Mur?
4: Sehat. Mas Rizal sehat.
1: Doanya, Pak. Sehat. Monggo jawabannya apa, Pak?
4: Jawabannya yang D.
1: Oke, siap, baik.
4: Ya,
1: siap, tak catet. Sami-sami. Lanjut, Sugeng isuk maru getuk.
5: Sugeng injang maru getuk, Mas Nyedan Balasoro.
1: Inje, pripun Bu, kula tak apa di sudo ya Bu, siarannya Bu.
5: Yes, saya
1: mau. Alhamdulillah entuk restu.
5: Kuatir nek dijedah mau.
1: Oh, meng kuatir nek dijedah. Sing penting.
5: Kuatir mendung memang nyodan iki.
1: Oh ya sama Bu.
5: Oh, nek sampun nek padha iki wis ora apa-apa.
1: Berarti katanya tinggalnya di Jogja ya jenengan ya Bu?
5: Nggih.
1: Jenengan tinggalnya di Jogja toh?
5: Mm-hmm.
1: Lah iya sama berarti cuacanya.
5: Ya iya.
1: Kecuali
5: nek ora dilaporke engko darane ra
1: ana. Nek ora dilaporke tak gowo ngalor.
5: Kemana aku?
1: Menora sutris ngono ki lho.
5: Ora apa-apa ngiko.
1: Lho, digo ngalor ki ya apa to Bu? Kan digo ngalor.
5: Ya ngalor nang RRI ya ora apa.
1: Lah iya makane kuwi digo ngalor ki ning papan wisata ngono ki lho.
5: Jen derek jawab no dak oh ya aku mangkel yang enggak kesuwen wedok ngendikan.
1: Ya.
5: Ya deh jawaban kula.
1: Siap kula catet.
5: Nggih mawon matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami. Matur nuwun. Sugeng esuk manuk getuk. Halo.
6: Halo.
1: Halo. Iki nek ora dijawab sesuk wae ya.
6: Aku iki tak ngajak ngombah ya lah tanganku telus e.
1: Lah ya kepiye iki arep ngombah apa telepon?
6: Nyambi.
1: Lho yo ora iso nyambi, mengko malah HP-ne sing dikumbah.
6: Tahu.
1: Lah iya wis tahu.
6: Wis tahu ngono kuwi kegrijuk saiki.
1: Kabare enggak sehat to, Yu?
6: Ah sehat wong aku jalan-jalan arekane engko iki.
1: Mau kemana e?
6: Ayo jalan sehat kuwi sak Sendang Agung minggir.
1: Kok gaya e jalan-jalan iki?
6: Enggak kepiye to wong aku kuwi yo sehat e.
1: Oh gitu. Ya, jawabannya apa?
6: Jawabannya tuh mancing lele.
1: Walhalah, mbok yo tuku ning pasar genah.
6: Pak yo tuku kan mendi.
1: Lah yo ndadak kangelan.
6: Nek ngono kuwi lah yo seneng to, rame-rame terus mancing perkara ora ngerti.
1: Ra iso kangelan ndadak mancing ngenteni mbeteti, ah mendingan ning pasar Lampung.
6: Tapi seneng kan rame-rame toh wong ning ngarepan wonge iki aku nek rame kok kaya kepengin.
1: Oh gitu. Ya wis, jawabane apa yo?
6: Jawabane aku D.
1: Oke.
6: Oke, salah bener ya ora apa-apa sing penting jawab toh.
1: Oke.
6: Oh, ana wae, salam sehat ya buat keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mare getuk.
4: Sugeng iki Ketuk.
1: Siapa ini?
4: Bergenggeng.
1: Oh, Pak Mariono. Kabarnya gimana Pak Mariono?
4: Jalan-jalan di tempat tidur.
1: Oh, jalan-jalan di tempat tidur ki kepiye yo?
4: Ayo di tempat tidur di jalan-jalan.
1: Nggih. Monggo jawabannya.
4: Jawaban kula nggih sing B.
1: Siap kulo catet.
4: Kamsia.
1: Ya, siap.
7: Lanjut lagi sekarang esok mari getuk. Waduh, ini saking dur bantolo.
8: Minggir bantolo.
7: Nah.
9: Arek lari-lari sehat ini.
7: Ayo sama saya tak bawa ngalor ayo, Kung. Loh, wisata ning kali urang kok iya.
8: Ora iya.
7: Lho.
8: Lebari saya apa ini nang anu?
7: Apa?
8: Nang patu.
7: Lah. Tapi sebelum wisata ya mampir sih. Sehat kekali toh?
8: Sehat,
7: alhamdulillah.
8: Dedek
7: sehat semua, Kung Ti.
8: Ya, alhamdulillah.
7: Monggo jawabannya apa Ti, Kung?
8: Aku ngeting selai.
7: Oke, siap baik.
8: Borak wimbo nih. Kita
7: ikut
8: saya.
7: Oke. Catat. Matur nuwun.
8: Matur nuwun.
7: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu ya. Seterusnya butuh udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi dibaca dulu soalnya, lihat di statusnya Perempat RRI, manakah yang benar menurut Anda. Nanti di akhir acara baru tak kasih tahu yang benar yang mana ya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya saya mau ingatin, hati-hati dengan kartu tanda penduduk Anda atau KTP. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain atau mungkin tertinggal, terus ada yang melihat digunakan, baik itu orang terdekat, saudara sendiri, mungkin anak sendiri, orang tua sendiri, untuk hal-hal yang tidak baik. Karena apa, seterusnya Butoyo? Mungkin beberapa ada yang mengalami kok tiba-tiba ada tagihan pinjol, ada tagihan hutang masuk ke nomor HP pribadi, ataupun juga mungkin datang ke rumah. Padahal kalau diingat-ingat nggak pernah yang namanya mengajukan pinjaman di mana-mana pun, baik online maupun offline gitu ya. Nah memang hati-hati dengan NIK KTP, karena disitulah data kita semua bisa diketahui, seterusnya Butoyo. Makanya sebenarnya ada cara untuk kita mengecek. Coba deh nanti setelah siaran selesai, Matuk Gato, coba dicek gitu ya. Apakah KTP saya itu digunakan oleh orang lain atau tidak? Caranya bisa, seterusnya Butoyo, gampang banget. Jadi masyarakat itu dapat mengecek apakah NIK KTP mereka itu digunakan tanpa izin untuk pengajuan pinjaman online melalui sistem informasi keuangan atau SLIK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pengecekannya bisa dilakukan secara online, tinggal mengakses situs IDEBKU, IDEBKU, bacanya gitu, IDEBKU, IDEBKU, dot titik ya, dot itu titik, OJK titik GO titik ID. idepku.ojk.go.id, atau bisa juga mendownload aplikasi idepku gitu. Kemudian tinggal diisi aja formulir pendaftaran, terus diunggah dokumen pendukung seperti foto KTP dan foto diri, serta mengajukan permohonan untuk menerima laporan riwayat kredit via email juga bisa. Selain online, pengecekannya juga dapat dilakukan secara offline dengan membawa dokumen identitas langsung ke kantor OJK terdekat, seterusnya Butoyo. Nah, dari situ nanti bisa dicek tuh ya semuanya, kita pernah menggunakan transaksi keuangan di mana saja, kapan saja, tercatat semuanya di OJK, seterusnya Butoyo. Ingat, KTP itu adalah privat, pribadi, jangan sampai digunakan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, seterusnya Butoyo. Dijaga baik-baik ya, kalau hilang segera diurus supaya nggak nanti dibayar kontan di belakang karena ada masalah ataupun juga hal-hal yang membutuhkan administrasi. Males soalnya, saya juga pernah merasakan dan sangat-sangat males untuk ngurusnya kayak gitu. Ya makanya dari awal gak apa-apa lah, disimpan capek-capek di awal daripada nanti dibayar kontan di belakang. Oke, kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA di pagi hari ini di 0895-0144-1066. Ada Pak Untung jawabannya C, Bu Mami jawabannya A, Bahmu sudah ya, Pak Amin sudah, Bu Widyaningsih jawabannya D, Abah Sarjiman jawabannya A, Pak Agus Prastowo C, Bu Pipit jawabannya A, mau jalan sehat. Loh, ini pada jalan sehat serentak apa gimana ya? Pak Frans di Wonosari jawabannya C, Pak Barno di Tempel jawabannya C, Mas Enget jawabannya D, Mas Teo di Magelang jawabannya D, Mbak Cindy jawabannya C, Mas Arif jawabannya C, Ibu Yuliana Widiyati jawabannya C, ada Mbah Mulya Nogotirto jawabannya A, Pak Cahyadi di Gunung Kidul jawabannya C, Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya C, Pak Kelik jawabannya apa nih? B, matur nuwun Mas Jordan. G, sami-sami. Pak Tejo jawabannya D, Pak D Payment tadi sudah. Pak Untung Raharjo jawabannya C, Kirisi Seto jawabannya C, Bu Ningsih Wonosari jawabannya D, Mbah Giman jawabannya D, Bos katanya. Oke, Bos. Ada Pak Yuwono jawabannya apa nih? Absen saja, oke. Ada Bu Mugidi kasihan jawabannya D, Mbak Farani jawabannya D, Pak Winoyo jawabannya C, Pak Kartiman jawabannya C, Pak Untung jawabannya C. Ini nggak tahu namanya siapa, Ibu Anastasia Supriyati, benar ya? Belum tersave ini nomornya. Ada Bu Mulyarsi jawabannya apa nih? B. Ada Pak Sudarmono D, Ibu Partina jawabannya D, Mbak Vina Ayu jawabannya D, Bu Hartini jawabannya D, ada Pak Eko Mulyo jawabannya D, Mbah Mudi dikirim Mulyo jawabannya apa nih? Amawon Mas Jordan, siap. Yang voice note yuk kita dengarkan, ada Budi Jo, tumben iki.
2: Ah, Nak Cer, hari ini aku absen dulu.
1: Kenapa?
2: Ada acara keluarga. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih.
1: Lancar acaranya Bu. Kang Min.
3: Juga ngisuk madu-gaduk sugeng yang masyur dan balak soru kulo kamin saking jocuran kulon. Kok soali soyo angel iki kepripun mas? Wah iki bidarin aku antara A karo D mas. Ning tak boti sing awai.
1: Ngeten
3: mawon mas, matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Kasiono.
4: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jodan, kula Pak Kasiono mbulawen Tlaga Adi badhe ngaturaken jawaban kula. Miturut kula menika ingkang A. Mengkatan Mas Jodan, suku Injing, berkah dalem.
1: Gih, berkah dalem ugi. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
5: Mbuh, aku ora tahu kirim surat.
1: Ada Pak Gading, C. Mas Klorijo.
6: Pagi, Mas Jodan.
1: Pagi.
6: Mas, mendung-mendung sidik. Ya, harap jalan sehat, Mas Jodan.
1: Loh, kok udah jalan sehat kabeh?
6: Satu dusun. Ku jawabe kula tak sing D Mas Jordan.
1: Siap.
6: Yang D saja. Matur nuwun, salam sehat. Sa sugeng tugas Mas Jordan.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Tupar.
7: Sugeng enjing matuk ketuk, sugeng enjing Mas Jordan talak seru nderek nyap. Kula tak milih B mawon Mas.
1: Oke, siap. Matur nuwun. Pak Suryo.
8: Madu gaduk masuk kota masuk Mas Jordan. Jawabannya A ya Mas Jordan, A saja. Matur nuwun, sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Lanjut Mbak Mbah Imah.
9: Assalamualaikum Mas Jordan. Ini Mbah Imah di Kulon Progo. Sugeng Makaryo Dusun di Pawarso. Ibu tadi jawab yang di salah wis ada
1: nggih. Lanjut lagi Pak Bardan Imogiri.
10: Selamat pagi.
1: Pagi.
10: Matuk-gaduk. Jawabannya yang C Pak Yordan.
1: Siap.
10: Nuwun, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga. Oke, kita buka telepon lagi ya. Monggo 0274540333. Monggo seterusnya budaya 0274540333. Sugeng isuk maduk getuk. Halo? Halo? Oh, enggak ada orangnya ini gimana sih? Halo, sugeng isuk maduk getuk.
11: Halo, maduk getuk.
1: Siapa ini?
11: Anak Pawon. Jalan sehat ke kampung mas.
1: Oke, ini lagi serentak jalan sehat ya.
11: Ngubungi gunung, gunung Karen. Moko hadiah warna-warna.
1: Lek kono nek ngubungi Gunung Saren, ampun ngomong-ngomong nggih.
11: Pripun, Jon?
1: Topo bisu.
11: Oh.
1: Ya.
11: Nek yo krungu yo pindah-pindah radio lho, kan nek aku ra tau ngomong ngene-ngene.
1: Oh, iya siap.
11: Yo krungokke.
1: Nggih.
11: Ya aku nyetel si Jack iki ya, Joy. Luah kancaku do meriah. Wektu garang tangane ra tau telo.
1: Iya, enggak apa-apa, Lek. Nggih, matur nuwun Lek Gono.
11: Nggih, iki persiapan
1: ya. Hati-hati.
11: Seragam kaos barang niku Mas.
1: Oke, lancar ya, Le.
11: Heh, amin.
1: Matur nuwun. Anak Tawon, sugeng esuk maduk getuk.
11: Itu.
1: Siapa ini?
11: Adine.
1: Adine sinten nggih?
11: Delta sama.
1: Oh, kok ya iso urutan. Ya enggak, ini jalan sehat juga atau jalan di tempat ini?
11: Oh, tatilan kok dalu.
1: Oh,
11: banget.
1: Oh, jenengan Njatil.
11: Boten menggelok.
1: Oh, tapi kan jenengan Njatil.
11: Kene Njatil digeguyuk putune.
1: Lho, biasane Njatil kok ya. Monggo, Mbak. Siap, tak catet. Matur nuwun, Mbak Glendi. Sugeng esuk maru getuk.
12: Glendi, matur getuk, sayangku, cintaku, matahariku.
1: Aku kudu nanggepi kepiye nek wis diomongi koyo ngene ya?
12: Ya ora tak ditanggepi cuwatin aja.
1: Aku wedi nek karo Mas Momo nesu ngono kuwi lho.
12: Apa hubungannya? Karo Mas Momo. Mas Momo kan cuma pemandu karaoke saya.
1: Oh gitu to? Heeh. Sing nyetel-nyeteli lagu ngono kuwi.
12: Ora ya, dek sing video yo engko sing mancing nek aku rada macet.
1: Iki
12: Nanti yang sing duwe warung.
1: Oh ya. Gitu. Ini kabarnya Pak Ribut gimana?
12: Ah, Pak Ribut persiapan jalan sehat. Wah, aku ki ndak dekem ning kamar lho, aku le jalan sehat ning ngarepan kusane ngantek brebeki kupingku. Aku mau lali nek dino minggu nganti yo sibuk.
1: Lah ya kan ono lagune to, Mbak. Dino minggu sing tak tunggu.
12: Dino minggu sing tak tunggu.
1: Wah, apik suarane.
12: Ning studio.
1: Iki slendro apa pelok iki?
12: Iki ya pelem. Ora usah pelem. Nek nyelot tuwa iki ora nyelot hijau, malah nyelot bosak.
1: Gusti Allah, ngene iki sik marake kangen ya, Mbak ya.
12: Lah iya udara iki nek kowe langsung ngomong tapuk, omong tapuk ana senine bakal mlebu aku. Pas aku mbangane
1: jawabane apa iki?
12: Ngerti pertanyaane pokoke jawabanku A ngono wae ya, Mas.
1: Oke, siap.
12: Kone sing mburiku ndak ra oman aku dinesoni, aku ra dikonco. Spesialnya buat Mas Momo wae.
1: Ya.
12: Mumbengi kesel mulai sekoneng Semarang.
1: Walah, nggih.
12: Terima kasih ya sayangku.
1: Sami-sami. Dadah. Dadah. Lanjut lagi. Sugeng esuk maru getuk.
13: Sugeng injang matuk gatuk imo giri lebet.
1: Nggih, siapa kak ini?
13: Timur Masa.
1: Oke, Pak Bloko Suto. Sehat toh Pak Bloko?
13: Alhamdulillah sehat-sehat selalu kulo.
1: Injil.
13: Ibu kula sampeyan jenengan nggih makan nonoki.
1: Amin.
13: Samangi ayem benten sikir kuarasan bareng kita ngipul pola parlemen suko sambi suko. Lataran program marang.
1: Injil. Monggo. Hah?
13: Si.
1: Oke, siap baik tak catet.
13: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Sunardi. Sugeng esok mana getuk?
14: Halo, halo, selamat pagi.
1: Inje.
14: Mas Jordan.
1: Inje, saking sari taman nggih.
14: Ora sekolah wale.
1: Nopo gardu rilek.
14: Ya semuanya saja.
1: Ini enggak ikut ya. Lomba dikarungin.
14: Wah, nanti malah nganu.
1: Pak Muladi ikut lomba dikarungin, Pak. Ora balap karung tapi dikarungin ya iki.
14: Dikarungin malah ra iso metu.
1: Monggo jawabane apa Pak Muladi?
14: Ya, aku jawab sing A wae.
1: Siap tak catet.
14: Terima kasih.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Isa Maru Gethuk. Nah ini lomba yang mau dikarungin ini.
15: Masalah mau dikarungin mau diapain? Semoga penyelenggan sehat sekeluarga.
1: Amin.
15: Sehat dan semua penyelenggan yang
1: sehat. Gitu dong Pak Guru. Ini menit-menit terakhir jadi pungkas ya. Ini.
15: Ya kan saya daripada bingung aku A, B, C, D. Yang penting itu pokok poinnya aja ya kalau saya.
1: Ya.
15: Kan karena enggak harus melihat tulisannya. Kalau hanya cuma dengar kadang kita bingung sendiri kan.
1: Iya betul.
15: Tapi poin yang penting adalah di manakah itu dipisah karena di manakah itu merupakan sebagai apa kata depan, penunjuk kata depan. Jadi harus dipisah. Sedangkan dikirimkan itu kan harus sambung karena itu menunjukkan apa bentuk kata kerja pasif, contohnya dikirimkan, dibaca, dituliskan dan macam-macam. Jadi aku poinnya jawab itu karena aku nggak melihat antara A dan C itu di mana letak perbedaannya itu karena dikirimkan itu tadi. Jadi menurut saya itu poin saya ya jawab itu aja. Jadi terserah nanti tinggal di mana dikirimkan atau di apa dipisah atau tidak. Kalau dikirimkan yang benar kan dikirimkan kan disambung. Kalau di manakah itu dipisah. Begitu aja sih selalu.
1: Nggih. Nggih matur nuwun. Lestari budayaku. Dah. Pak Guru Aldi sudah bersabda ini ya. Halo Sugeng Esok Maru Gethuk.
16: Sugeng Enjang Maru Gethuk.
1: Injih, siapa ini?
16: Imbrosot. Suwe rai tau mlebu-mlebu glundang-glundung.
1: Waduh, glundang-glundungi.
16: Sehat, Mas Jordan.
1: Sehat. Jenengan aduh kok kulo kesupen, Pak. Pak sinten?
16: Pak Mujiono.
1: Pak Mujiono pondangmu soalnya jenengan. Oh nggih, siap. Sehat to, Pak?
16: Alhamdulillah.
1: Monggo. Oke, siap. Baik, kula catet. Matur nuwun. Oke, cukup ya seterusnya budaya. Kita ke WA lagi. Ada Bu Salama D, Pak Damaskes jawabannya A, Pak Samta jawabannya D, Pak Badut Tritomo B, Mas Guru Kadipiro A, Pak Sutrisno jawabannya C, Pak Budi Santoso jawabannya D, Mbah Jio jawabannya C, Bu Yuyun jawabannya C, Bu Wagimo jawabannya A, Uminarti Ding Luar jawabannya D, Pak Nasihin D, Mondo Arestu mau ikut lomba makan karung. Wah, apa ini lomba makan karung ini? Sisan dikarungi. Pak Sutarno jawabannya A, Mbak Ijem ngirimin voice note, kita dengarkan.
17: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gaduh,
1: Sugeng Enjang
17: Mas Jordan Talak Soru, Niki Mbak Ijem Bapatan Piyungan Badin Derek jawab engkang A.
1: Oke.
17: Niki Mbak Ijem, niki nggih tonggo-tonggo sami jalan sehat. Ning Mbak Ijem boten melu jalan sehat mergane niki Mbak Ijem turun neng rumah sakit Kalasan.
1: Lagi sakit
17: nggih. Matur nuwun wekdalipun.
1: Injil lekas sembuh ya Mbak Ijem ya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada Bu Jumira ngirimin voice note.
18: Sugeng Enjang Mas Jodan.
1: Nggih.
18: Sugeng Matuk Gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunane Travis Mak Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab ingkang B ngoten kemawon Mas niki kula badhe ngintuni teman-teman nggih Mas Jordan margi teman-teman kathah ingkang mirengaken ya Mas kagem Rahayu Pringgolayan kagem Rayuni dan Mbak Hera wonten ing Hotel Ira ngoten kemawon Mas Jordan matur nuwun sugeng tugas sugeng sehat ngoten kemaning Mas Jordan
1: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purwanti atau Ibu Purwanti jawabannya A. Oke, cukup ya seterusnya Budoyo. Langsung aja kalau gitu yang manakah yang benar. Selamat, saya langsung cepat aja ya. Yang menjawab C itu yang benar seterusnya Budoyo. Jadi memang ya banyak orang tuh bingung membedakan di sebagai kata depan itu diikuti tempat, ditulisnya harusnya terpisah gitu ya. Jadi kalau di diikuti di kata depannya di diikuti kata tempat itu tulisannya harus dipisah. Dan di sebagai imbuhan pasif diikuti kata kerja atau ditulis rangkai serta ada tambahan kah gitu ya, di manakah itu memang harus dipisah seterusnya Butoyo. Penjelasannya kenapa? Jadi kenapa di manakah itu harus dipisah? Di itu kan sebagai kata depan. Aturannya kalau kata di yang menunjukkan tempat, posisi atau arah itu wajib ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, misalnya jika kata tersebut menunjukkan pada suatu lokasi atau tempat seperti di mana kan pasti dipisah seperti di mana bukan di mananya disambung salah di rumah di kantor di sana dinya harus terpisah. Terus ada kah di belakangnya. Nah, aturannya gini, kalau ada tambah kah ini fungsinya untuk menegaskan pertanyaan dan penulisannya dan itu harus digabungkan dengan kata yang mendahuluinya. Nah, makanya harus ditulis dipisah manakah gitu ya. Terus dikirimkan juga sama seperti itu juga harus dipisah seterusnya Butoyo. Karena salah kalau yang A itu salah pada penulisan dikirimkannya. D-nya di sini adalah awalan kata kerja yang pasif sehingga seharusnya digabungkan bukan disambung gitu ya. Nah, terus yang B juga kurang tepat seterusnya Butoyo. Karena di manakah seharusnya dipisah karena D itu menunjukkan tempat dan dikirimkan seharusnya digabungkan. Oke. Jawaban yang tepat itu adalah yang C, seterusnya Butoyo. Jadi begitu jawabannya saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya, NKRI, harga mati. Terima kasih sudah bergabung. Saya pamit undur diri ya. Gak usah dibawa stres seterusnya Butoyo. Nanti ada kesempatan lain lagi bisa bergabung di Matuk Gato. Kalau begitu selamat jika aktivitas bersama dengan Perempat RRI, Ngeleluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah!

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 6 mencatat 1,33 juta pelanggan kereta jarak jauh selama Juli 2026. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, tingginya mobilitas turut dipengaruhi oleh libur sekolah. Lebih lanjut ia menjelaskan, momentum tersebut mendorong kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Stasiun Yogyakarta mencatat volume tertinggi dengan 339.968 penumpang berangkat dan 332.160 penumpang yang datang. KAI menyebut capaian tersebut didukung sinergi berbagai unit dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional. KAI Daop 6 juga terus meningkatkan kemudahan layanan termasuk pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI. Beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah Local Governments Dialogue China-Indonesia on Local Government Cooperation. Forum tersebut membahas peluang penguatan kerjasama antara pemerintah daerah Indonesia dan China. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, forum diikuti 70 delegasi dari China dan sejumlah kepala daerah Indonesia. Pemerintah Kota Jogja mendorong kerjasama yang lebih konkret dalam melibatkan dunia usaha melalui skema business matching. Salah satu peluang yang tengah dijajaki adalah kerjasama Sister City antara Yogyakarta dan Urumqi, China. Kerjasama tersebut mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, industri kreatif, dan teknologi. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.